mendukung pembinaan olahraga daerah karena menjadi wadah bagi pemain muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengasah pengalaman bertanding. Sekian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu
1: untuk Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

105,1 MHz Prompat Palangkaraya. Kulapa Hari, Anda masih bersama kami. Tahukah Kulapa Hari bahwa Kalimantan memiliki kawasan konservasi internasional yang dikenal dengan Heart of Borneo atau Jantung Borneo? Nah, Kulapa Hari, kawasan ini merupakan salah satu hutan hujan tropis terbesar yang masih tersisa di dunia dan membentang melintasi Indonesia, Malaysia, serta Brunei Darussalam. Nah, bagi masyarakat yang tinggal di kawasan Heart of Borneo, hutan bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Mereka hidup berdampingan dengan alam, menjaga sungai, hutan, serta berbagai satwa endemik yang menjadi kekayaan Borneo. Dan kearifan lokal masyarakat Dayak mengajarkan bahwa manusia dan alam harus hidup dalam keseimbangan. Inilah nilai yang hingga kini menjadi fondasi penting bagi kita dalam menjaga kelestarian lingkungan. Mari Kulapa Hari, kita terus menghargai dan melestarikan warisan alam serta warisan budaya yang ada di jantung Borneo untuk generasi mendatang.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Indonesia adalah rumah besar bagi jutaan perbedaan, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, bahkan berbeda keyakinan. Namun seluruh perbedaan itu berpadu dalam satu kekuatan besar, yaitu persatuan Indonesia. Di tengah dunia yang masih dipenuhi konflik, perpecahan, dan kebencian, Indonesia menunjukkan bahwa keberagaman bukan ancaman, melainkan kekuatan. Kita diajarkan untuk saling menghormati, kita dibiasakan untuk hidup berdampingan, dan kita dibentuk oleh nilai luhur Pancasila, dasar yang mempersatukan bangsa dari generasi ke generasi. Pancasila bukan hanya hafalan, Pancasila adalah tindakan tentang gotong royong saat sesama membutuhkan, tentang menghargai perbedaan tanpa saling menjatuhkan, tentang menjaga persaudaraan di atas segala perbedaan. Bangsa yang besar bukan bangsa yang bebas dari perbedaan, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hari ini, tugas menjaga Indonesia ada di tangan kita. Generasi yang berani menolak perpecahan, generasi yang mampu menyebarkan toleransi, dan generasi yang siap membawa semangat perdamaian hingga ke dunia internasional. Karena Indonesia memiliki satu tujuan besar, menjadi bangsa yang damai, kuat, dan bermartabat. Mari bersatu, satukan langkah, satukan semangat, dan jadikan Pancasila sebagai cahaya untuk menciptakan dunia yang lebih damai. Karena kita adalah satu jiwa dalam semangat persatuan, satu bangsa dalam kebinekaan, dan satu misi untuk perdamaian dunia. Satu jiwa, satu bangsa, satu misi perdamaian dunia. Bersama Pancasila, kita jaga Indonesia, dan kita suarakan perdamaian untuk dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kelapa hari. Perkiraan cuaca pada hari ini Senin tanggal 1 Juni 2026 akan disampaikan lengkap secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, silahkan Chandra untuk informasi BMKG selengkapnya hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi Kulapa Hari, dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Senin 1 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian menjelang tengah malam hingga dini hari, lalu pada sore hingga malam hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian menjelang tengah malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan kelapa hari diimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas kelapa hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Saudara Chandra. Selamat kembali beraktivitas. Dan untuk kelapa hari, selalu waspada akan segala perubahan cuaca. Jangan lupa selalu membawa jas hujan ataupun payung dan selalu berhati-hati di jalan. Ya, kelapa hari akan kembali hadir di ruang dengar Anda. Lagu dari Herlina Katika dengan judul Marantau.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kelapa Hari, masyarakat yang hidup di kawasan Heart of Borneo memiliki berbagai kearifan lokal yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian alam. Salah satunya adalah tradisi menjaga hutan adat yang dianggap sebagai sumber kehidupan bersama. Nah, Kelapa Hari, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memanfaatkan hasil hutan secara bijaksana tanpa merusak ekosistem. Mereka mengambil hasil rotan, madu hutan, tanaman obat, dan berbagai sumber pangan dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Nilai gotong royong, musyawarah, serta rasa hormat terhadap alam menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Heart of Borneo. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan dan pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan. Kelapa Hari, semoga semangat menjaga alam yang diwariskan oleh leluhur masyarakat Borneo dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan di sekitar.

0: Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi risiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg perharinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.
1: Sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
2: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat apa namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
1: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Anggota Komisi 9 DPR RI soroti sistem pengamanan lapas kelas 2A Palangkaraya. Kulapari anggota Komisi 13 DPR RI Bias Latar mengatakan pihaknya akan melakukan kunjungan langsung ke lapas kelas 2A Palangkaraya untuk meninjau sistem pengamanan serta melihat berbagai kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan tersebut. Kunjungan tersebut dilakukan di tengah perhatian publik terhadap meninggalnya warga binaan pemasyarakatan bernama Anton Kurniawan yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia saat menjalani masa pembinaan. Bias menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Anton Kurniawan. Menurutnya, meskipun almarhum pernah melakukan kesalahan dan menjalani proses hukum, hak-haknya sebagai warga binaan tetap harus mendapat perhatian. Sebagai anggota Komisi 13 yang membidangi pemasyarakatan dan hak asasi manusia, Bias menegaskan pihaknya akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sekian berita Mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Merdeka Raya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Semangat Isen Mulang.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

keresahan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Kulap Hari, Anda masih bersama kami di 95,1 MHz Pro 4 Palangkaraya. Kulap Hari yang berbahagia bagi masyarakat Heart of Borneo. Sungai bukan sekedar aliran air, melainkan urat nadi kehidupan. Nah, Kulap Hari, sejak dahulu sungai menjadi jalur transportasi, sumber air bersih, tempat mencari ikan, hingga ruang interaksi sosial masyarakat. Banyak permukiman tradisional tumbuh di sepanjang tepian sungai, dan di sana berbagai aktivitas berlangsung, mulai dari perdagangan, pertanian, hingga kegiatan budaya. Karena pentingnya peran sungai, masyarakat memiliki aturan adat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sumber air tersebut. Kulap Hari, kesadaran untuk menjaga sungai merupakan bentuk tanggung jawab bersama agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh generasi berikutnya. Dari Heart of Borneo, kita belajar bahwa menjaga sungai berarti menjaga kehidupan. Dan Kulap Hari, jangan kemana-mana tentunya. Kita masih akan membahas tentang masyarakat Heart of Borneo setelah yang satu ini.

menjadi momen penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Peringatan ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga kekuatan yang menyatukan keberagaman Indonesia. Di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa, Pancasila hadir sebagai perekat bangsa. Nilai gotong royong, toleransi, dan persatuan menjadi cerminan kehidupan masyarakat Indonesia yang hidup berdampingan dengan damai. Dari Sabang sampai Merauke, semangat kebersamaan terus dijaga demi Indonesia yang kuat dan harmonis. Tak hanya untuk bangsa sendiri, nilai-nilai Pancasila juga membawa pesan perdamaian bagi dunia. Sikap saling menghormati, menjunjung kemanusiaan, dan menjaga persatuan menjadi contoh bahwa perdamaian dapat tercipta, dimulai dari rasa saling menghargai. Mari jadikan momentum Hari Lahir Pancasila sebagai pengingat untuk terus memperkuat persatuan, menanamkan semangat kebinekaan, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan Pancasila, Indonesia

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

Oke, kelapa hari kita lanjutkan lagi dengan pembahasan Heart of Borneo, di mana Heart of Borneo tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena kekayaan budaya masyarakatnya yang sangat beragam. Berbagai suku Dayak memiliki bahasa, seni, tarian, musik hingga kerajinan tradisional yang unik dan syarat makna. Adapun Ikulapahari Rumah Betang misalnya menjadi simbol kehidupan bersama yang menjunjung tinggi kebersamaan, toleransi, dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut masih relevan hingga saat ini dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Nah, melalui berbagai tradisi dan kesenian yang diwariskan turun-temurun, masyarakat Heart of Borneo menunjukkan bahwa budaya merupakan kekuatan penting dalam menjaga identitas dan persatuan. Mari kita terus mengenal, mencintai, dan melestarikan kekayaan budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Pancasila hadir sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, dan membangun perdamaian. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjaga persatuan bangsa dan pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari jadikan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan, menanamkan toleransi dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan Pancasila, Indonesia kuat, Indonesia bersatu, dan dunia menjadi lebih damai. Selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Ya, Kulapahari, akhirnya kita sampai di penghujung tentang Heart of Borneo. Kulapahari, masa depan Heart of Borneo tidak hanya bergantung pada pemerintah atau komunitas adat, tetapi juga pada peran generasi muda. Kulapahari, anak-anak muda saat ini memiliki kesempatan besar untuk ikut menjaga kelestarian hutan, budaya, dan lingkungan melalui berbagai cara. Mulai dari mengenalkan budaya lokal melalui media digital, mengikuti kegiatan pelestarian lingkungan, hingga mempromosikan wisata berbasis kearifan lokal. Semuanya dapat menjadi kontribusi nyata bagi keberlanjutan Heart of Borneo. Semangat masyarakat Borneo yang menghargai alam dan menjaga kebersamaan menjadi warisan berharga yang perlu diteruskan. Mari Kulapahari jadikan Heart of Borneo bukan hanya sebagai kebanggaan masyarakat Kalimantan, tetapi juga kebanggaan Indonesia dan dunia. Karena ketika hutan lestari dan budaya terjaga, maka masa depan yang berkelanjutan dapat kita wujudkan bersama. Kulapahari, jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro4 Palangkaraya Suara Budaya Nusantara, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan Warung Hure, Jelajah Alam Tanpa Mahal.

Nama pejabat Dinas Pendidikan Barito Utara dicatut, masyarakat diminta waspada. Kulapari Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah meminta masyarakat daerah ini meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi penipuan melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp yang mengatasnamakan pejabat di lingkungan pemerintah daerah setempat. Salah satu modus yang terungkap baru-baru ini adalah pencatutan nama Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara Muhammad Iman Topik untuk meminta sejumlah uang kepada masyarakat. Topik menegaskan dirinya tidak pernah meminta bantuan dana maupun menawarkan program tertentu melalui nomor pribadi yang tidak resmi. Ia menjelaskan pelaku menggunakan foto profil dan identitas dirinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan untuk meyakinkan calon korban. Sekian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Paulina.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemudahan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Eka Ita bakumpul bakesah, pandehan bepikir Raja Kiduma, keleh pahari, TNDI akan hetuh.

0: hang warung hureh. Nah, kulapari Andrau Ina spesial lagi warung hureh versi bahasa Maanyan. Hayo ita kakak, tutu mama bujang tata ani. Amun kai bagabung hang warung hureh. Satopik ni Andrau Ina jelajah alam tanpa mahal sambil mengenal budaya setempat. Tautu hang 0811-5201-233. Ya. Andrau Ina tuu melo gawi ulah malulu ka imanre ari. Nah. Iru. Nah, ni retar.
1: Ari lagi bepaner takam.
0: Ayo reta maina ayo baran pakai nengau ku bepaner. Amun mahisa kaina pidi hang warung. Ini
1: pakai takam bepaner.
0: Ayo ini di inon hanya.
1: Naan sa hangina nelang marisak kan naan sa sahangat-hangat.
0: Ari Andra mana marisak?
1: Iya, hangina sa marisak.
0: Ayo inon natakam kopi ay. Ayo. Aku nak Andre terus nanam nih oleh keuyuh hingga sampit aku.
1: Oh, tika sampit.
0: Iya.
1: Palus sampi ina lah begawi lah.
0: Palus mau wisata pada?
1: Oh. Uyuh hamun kairo.
0: Bujur tapi rami kam hang iya. Sampit ru. I aku hingkar riwe ru ma iru. Ma inon pantai ujung Pandaran.
1: Kak Wei sairu bayar lah kamun hampir iru
0: bayar parkir ay. Oh, murah tuh ekat di Meribu rami ulun. Naan bejual segala.
1: Pire jam amunti kak Palangka nalah
0: 4 jam itung kuru. Amun mas sampit nih 4 jam. Habis iru hingga sampit mojong Pandaran ruruh jam
1: jadi 6 jam lah. Berarti perjalanan PP lah sampai Palangka.
0: Bujur makan nih heh.
1: Teka subuh berarti kalah.
0: Teka subuh. Iru. Inun pasir nih beda sama pasir takam. Amun pasir takam ini antuhan ulun gosong. Amun nang iru pasir nih kahilak.
1: Oh, mahilak kaya rumah pasir hang pantai ni ruh.
0: Iya. Oh, mae hanyu inang ae hanyu mas sampit.
1: Iya, kan takam tau befoto-foto lah.
0: Bujur amun nginap ni lain lagi tapi rami pang.
1: Oh, iya. Tapi inak lah Kang, hanya henek ulun berjualan lah hang pantai ni
0: sekitar. Henek kelapa.
1: Kelapa pastilah hiru.
0: Pop mi.
1: Iya. Aduh. Amun hang ngiro ka ulun ni inun maksudnya selain hampir pantai ru herenaan lah sejenis sa penginapan hang iru niru.
0: Iya, hang pantai niru. Rami penginapan hang iru.
1: Oh, palu sang rite pantai yang pinggir niru kan.
0: Rite pantai niru. Jadi inon sambil mandre ru.
1: Iya, sepoi-sepoi.
0: Iya, sepoi-sepoi.
1: Rami amun kairu lah.
0: Iya, amun anu sore ke ayat matahari ini sunset ya ulun. Terus inun iru naan jua pada wisata religi ini.
1: Oh hang rite pantai.
0: Makanya jadi rame ulun. Amun apa weekend.
1: Oh iya.
0: Hanya pang kariwe mawe.
1: Aku yang kariwe ru naan pesiar nih bateng kiling kak.
0: Bah,
1: aku dayaan ro minggu kebetulan bulu wisata rohani.
0: Bah lah, wisata inun hanteng kiling.
1: Nang piteng kiling ru naan, namun hanteng kiling ru isa puang bayar lah takam hampi Karmel iru.
0: Oh, gratis iru.
1: Gratis iru masuk nih.
0: Inun ay hang iru.
1: Amun hang iru daya ngarani wisata rohani. Kalah bulu hatakam masuk hampi iru. Naan perjalanan kisah sengsara kairu Yesus anuhani Tuhan nang iru ane bulu puang bayar hampi iru tapi hang iru masuk ni puang iu ngene HP jadi puang tahu aku befoto-foto hang iru
0: hari pira jam hingga Palangkaraya ru
1: amun ti ka Palangkaraya hampi tangkiling nalah sekitar hampe lah 1 jam amun pakai motor dia begamat hang lalan.
0: Berarti amun tangkiling ru mendaki berarti maamau nih.
1: Sika, ayo mendaki daya sa agak bukit henak utit, daya ngiru pada makai tangga kairu.
0: Iya,
1: lebih masuk nih. Bulu pada aku sahuan mudik niru lagi tarik hang kedai itah.
0: Ma, inun niru, inun lagi ru.
1: Aun niru kedai Itaru, aun ngetekam ngotranu, ngotak wadai kayak ru ane. Oh. Kas ya ulun ru, inun saya ulun kas kalteng lah ngiru.
0: Oh. Nah,
1: brownies nih.
0: Brownies. Ya,
1: brownies kelapa ini ay ngaran nih.
0: Oh, amun makanan-makanan Dayak maan lah ngiru.
1: Amun makanan Dayak lah, sama ini mahi tapi ngiru naan nisa. Minuman tradisional niru. Hari aku bulu pangkitung lagi.
0: Inun anu teh ketumbuh-tumbuhan buang.
1: Iya.
0: Ha. Inun niru. Oh, rasa
1: ya, ulun.
0: Puang lah telang hanyo.
1: Inun sayru.
0: Ranu telang.
1: Nahan ranu setelang.
0: Saungu-ungu ru.
1: Andre.
0: Puang.
1: Tahu lain.
0: Oh, bentar kamu. Tak usah. Kena karing.
1: Uwut. Rasa aku uwut telang. Ami ini uwut telang.
0: Awun telang. Nahang sampit ru rami pada bejual telang
1: oh, iya,
0: ru.
1: Oh iya, pantai ru.
0: Iya, ibu jual rami ulun bejual kena karing.
1: Oh iya iya, pire raga nih kak.
0: Ha. Pire lah lumayan pang. Oleh kan iru lo kena mahal-mahal.
1: Iya,
0: iya, aman belanja-belanja nih lumayan pang. Tapi aman sabar wisata nih iru murah buang ikat bayar parkir ai, tapi aman belanja-belanja oleh salawit tingkah kota ro jadi wajar ai kalau aman agak larang inon.
1: Tapi kira aku kak hang sampitna murah amun nyalakuan kena ke iru.
0: Hang sampit nih murah.
1: Oh, tapi yang wisata
0: ang, nih. Hang wisata nih oleh ulun. Iya, ini lah aran nih. Wisatawan ro.
1: Iya.
0: Kalau ya aku
1: jadi oleh ulun.
0: Iya, nah, bujur.
1: Tinggi harga. Nilang ulun hang sampitna hene nelayan aneh kak dari teh pantai rulah
0: makanya tapi amun hang sampit nih murah-murah tapi aku gin palus iru ma inun tugu jelawat ulun
1: oh, iya.
0: Iru rami pada berjualan nah iru murah-murah
1: iya menang pantai ini memang
0: bujur oleh kan inun lah oleh wisata nih lawet tika kota ang nih
1: bujur-bujur
0: amun hanyo hang tangkiling ro karmel maka naan tangkiling pada rite hirup
1: iya sabuki tangkiling
0: iya ibu jur puang iya. Lah
1: puang hampe aku dehot ayo ku mak karmel ro si kak uyuh bulu mudi leh teri ang kedai itah nih
0: bujur pada awe lagu takam nih takam anu dahulu spot dahulu lah Andrei dahulu
1: mengopi
0: takam iya mengopi dahulu takam sambil kerengai spot

Kecamatan Kulopahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi hung sekitar lingkungan atawa hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Haut mengopi, nak.
2: Iya, haut, nak.
1: Segar, haut.
2: Haut tuang ke Andre ini biar uyuk.
1: Bujur. Nah, amun hanyur eta, hang iya. Tumpuk no, naan lah wisata lagi.
2: Naan amun hang tumpuk ku hang Desa Jaaru.
1: Oh, inon iya, iro.
2: Amun hang iro gratis.
1: Ha, gratis
2: iro,
1: lah.
2: Ya, amun ya wisata lah, tapi iro ka haut sameh tertinggal hanyir dia puang kajutna perhati ngaran niru amun kakak kataru ngarani iru Putri Mayang
1: paka taru bang aku
2: iya Iwan
1: inun iru
2: najar iru ru sejenis ina lah nama makam hang iru makam Putri Mayang jari hang iru ru hene kisah nih amun hang iru
1: inun kisah nih iru
2: nah jari kawel aku pang hee setakut aku hala
1: bujur
2: pokok intinya yang itu nah anu yang wisata lah naan cerita historis nih jari Putri Mayang na makamkan hang iru jari hang iru ru naan pada puang lawi teka Putri Mayang naka naan uning manrus ke iru
1: oh air terjun puang
2: hang iru nyameh hungei leh dan uning manrus nah jaman ku lagi halus sadi lah eoku SD lah aku ru iru
1: wendu puang
2: gaha nikep hang iru
1: oh
2: jadi kebiasaan eau budaya kebudayaan budaya saya ku hang iru ru nikep hang rite Putri Mayang ru jadi tau hene kayuh ru ha udang urang lah segala kenah hang iru hene kenah nih
1: bujur lah hung iru halus ai
2: Hungeiru halus, nak eau bendungan lain pang. Tapi hungei sa memang hungei asli gayru. Jadi agak amau leh naan hang ina keluar ni gayru ranu ni. Nah hangiru pada hang Putri Mayang rukah ini ulun isa berkunjung eau ku. Amun naan ulun isa here ngatu sesajen gayru tau hampi iru. Jadi sejenis kaya berterima kasih gayru hampi iru ru tau. Ngiru enan historis nih, tapi aku pang tak usah ngeau kajut iru dia aku pang kajut kerasa gitu.
1: Iya ibu jur, oh
2: ngiru.
1: Lalu inon lagi hang tumpuk nu?
2: Munang iru gratis. Munang tumpuk kepada naan liang saragi.
1: Oh, liang saragi iru yeah. Inon.
2: Mun iru sejenis watu.
1: Watu.
2: Ka awe ka bentuk nih pada mun sa iru aku anham suahampe de iru agala witeka sa daerah ku teka Jaaru.
1: Oh, an hanya masih.
2: Tapi ya mun isa eo kuan hengau ku isa suah ma iru ru maeh pangang iru. Nan historis nih pada iru. Menang iru gratis pada dan lebih ma kisah ulun Dayak leh menang iru.
1: Oh, berarti sama ialah hang tumpuk kuru iru naan Danau Malawen.
2: Oh iya.
1: Iya iru dahulu uneng wisata rami amun andrau minggu ru naan segala ulun
2: mandrus kero kak.
1: Puang sepeda air.
2: Oh sepeda air. Hei, lah.
1: Ya ulun dulu hang iru horor pang oleh naan iru buaya.
2: Iya. Tapi puang bayar lah kak masuk nih.
1: Ikat bayar parkir ai.
2: Ya bayar amun sam tak kemakai sepeda air nih.
1: Sepeda air nih. Terus naan pada iru kolam renang nih.
2: Mm-mm.
1: Tapi halus pang kolam renang nih.
2: Iya.
1: Makani rami dulu. Tapi pakarasa pang amun wae ina lah.
2: Iya. Nah, ini pang sebujurnya lah kak daerah Takamru uneng wisata lah tapi kaya ialah puang na perhati kayak
1: iya, bujur.
2: Budaya modern ya ulunannya.
1: Tapi amun wehina iru hang buntok ruhits nih. Wisata permandian Hungai Maintem.
2: Oh, berarti oneng manrus kayak iru kak?
1: Iya. Oh, rame. Tane Mariang ya.
2: Oh, iya. Pasir nih kak?
1: Tane, iya. Pasir nih tane. Tane Mariang bang ya ulun.
2: Ranu kak tane nih kak?
1: Mariang. Sa Mariang ri tane. Tane nih Ranu nih Maintem.
2: Oh, iya.
1: Wajar rami ulun. Dangdutan nang iro.
2: Oh iya bujur, nah anwat kami pada ru ngarani luau luau banse kayak ru sampai pada nyala nang iro tau dangdutan mun acara naan yalah mun kawan iya naan segala patung bebek-bebek lah bulu ini nan kawan binatang-binatang jadi na patung kayak ru jadi rami mun kawan iya sini mah iro.
1: Oh iya, iya. Tapi amun zamanku halus dahulu sa kairu ru windu aran nih.
2: Oh.
1: Rasa mah nyu
2: windu. Uang inun seiru.
1: Anu iru hungai ini Mariang pada.
2: Oh, ning wisata.
1: Iya,
2: bayar lah kamun seiru.
1: Amun dahulu windu ru pulang bayar tapi wehina. Bahalus windu ru. Oh. Makani amun mungkin bekas galian.
2: Iya, iya.
1: Nah, makani wehina jari iru tanah abang pang. Oh, amun iya, aran iya. Yang buntak iru
2: taat yang nengan kuru tertinggal sakuan daerah neng wisata kairu ru. Mungkin haune amun senaan sememang hamen ma iru paling sanyalah ulun haut matu eh kairu mun anak muda ru tongkrongani tati daya hang uneng kami hang jaaru naan bundaran.
1: Oh, wau. Bundaran.
2: Jadi bundaran Gunung Perak ngarani. Ngiru ga ulun santai belanja nenek padulun hat berjualan ngiru. Dia masa wisata iru isa buda ainun sene eo budaya agak
1: wisata lawan. Daerah ya ulun
2: agak tertinggal ne eo lah ulun lebih tertarik sa hang bundaran dia hang pinggir lalan ru toninung ulun mitah
1: kayak paling anu weekend ai ulun ru ke wisata alam amun hari-hari ru umah kafe ai amun hang muntok haut naan kafe amun zaman ku dahulu mah segala kafe segala
2: iya tapi takam hangina gin kak biar naan kafe aku tau ware aku santai ni ba bundaran ru
1: bujur
2: mae hang iru ne bundaran ru
1: bujur mae hang Bundaran Palangkaraya takamna.
2: Iya.
1: Anu hene ulun segala bejualan pada
2: hang iru puang ekat jualan ini nan amun ka iat ka tau olahraga ulun kamalem tau naan jua naan semasih olahraga jua ngiru.
1: Bujur. Itu anak-anak friendly jua pada kawa iya tau nuna sepeda hang iru.
2: Nan segala skuter.
1: Iya. Mae hang iro
2: iya,
1: gratis padahal lagi
2: iya, gratis padahal mun mah kafe bayar iya, lagi makin samun mamol biar ikat keliling
1: kamu 100 jatuh tuh iro pasti
2: iya, iya pasti iro harus sang tangan iro
1: iya.
2: Inun sari te bundaran ruka isa takam tau ninung teka eh tau ninung jembatan ruk teka ime nih hang iro kan gratis pada iro.
1: Hungai Kahayan aneh.
2: Lai.
1: Uang.
2: Ya Hungai Ka. Hungai
1: Kahayan.
2: Oh. Nanisan dengan
1: bawa jembatan.
2: Iya, uang. Bawa jembatan.
1: Sahene ulun anu iya. Menggorengan.
2: Ini iya. Hanya pada gratis.
1: Taman Iru, Taman Pahlawan. Pasok Kamelo. Iru bujur. Iru juga gratis.
2: Iru. Ang Iru enggak ime. Ang ime masjid Iru. Naan lalan makai santai ninung jembatan sa warna-warni ya
1: ulun. Tahu pada bekelotok ya ulun?
2: Oh iya, tahu.
1: Iya.
2: Salah kakak ngira.
1: Buang suah. Oh. Oh, mairunya suah tapi amun uma bekelotok buang suah.
2: Iya.
1: Ekat ngat ka dinung ai.
2: Hene memang jual wisata iya. Gratis sang.
1: Rami sabujur.
2: Langka sabujur nilah.
1: Iru jual pada anaan iru sa kereng dermaga nih.
2: Iya.
1: Iru juga tahu susur sungai ya.
2: Iya, tapi bayar orang Iru lah.
1: Bujur.
2: Main susur.
1: Tapi puang kajut mahal. Pire suah aku di 15.000 ai.
2: Oh,
1: iya.
2: Lawit lah nyusur.
1: Lumayan lawit.
2: Oh.
1: Hang kapal niru rama jualan-jualan.
2: Oh, iya.
1: Terus amun lagi beruntung tahu kadinung Iru orang utan.
2: Oh, Iru. Hene, kakak maksudnya ulun nih Hang satu kapal ru.
1: Hene.
2: Oh kira
1: kira. Iya, amun sah samurah hene pang, tapi iya. Naan juga sa talarang nih.
2: Bisa pribadi.
1: Iya, kan, pribadi ini, tapi pas wa jua ku takamna iru mencari sa murah meriah ai.
2: Bejur. Hang ina pada mun hang palangka na aku suah ma inun sa eo ko iru ru pelabuhan ru.
1: Pelabuhan inun
2: paling no. Murah meriah ikat bayar parkir ai 2000.
1: Pelabuhan Inun.
2: Pelabuhan isahang Inun ngarani lah pelabuhan iru isahang
1: pelabuhan Rambang.
2: Ya, ibu jur. Ngiru saya ini penguta nih.
1: Bujur. Iru pada tau bobol pada amun aku ngiru. Tu urang mah apalagi makanan-makanan tradisional ya, nih, naan serabi. Ya, ya samahi mahi hang luar.
2: Ya.
1: Iru iru naan makani.
2: Tapi suah mamai susur sungai ini lah ngiru kak.
1: Puang suah aku. Oh. Hanya suah lah.
2: Aku aminin ruh ya ru. Tapi hot kariwe jadi puang sampat.
1: Pire ya nih.
2: Puang puang nanti pada sami ini paling. Eru ha, puang rarang juga paling 20-15 lah kairu lah.
1: Iya ya. Nah kairu kairu hante kapal nih hang anu hang
2: pelabuhan hang
1: Kereng, kereng, kairu, 15 ribu pang amun hang kereng, pakarasa pada amun hang iru.
2: Mungkin kurang lebih ayalah.
1: Iya.
2: Dia sairu pada susur sungai keliling kairu aneh.
1: Iya.
2: Dia ini pada dinungkulun sahamin uma hang iru. Ibu-ibu, tika kawan iya pada hamin.
1: Iya, bujur. Wisata murah meriah pang.
2: Asli. Murah meriah amun masuk nih, tapi amun samidi.
1: Iya. Samidi niru sejebol.
2: Sejebol.
1: Matai
2: lah. Hang iru serabi. Abi ini merah, kan elang murah juga.
1: Bujur.
2: 3000 ka 2000 kairo harga nih. Serabi nih ro. Merah inamku.
1: Hei bujur. Inun iru putri mayang lagi aku putri.
2: Putu ayu
1: gitu. Merah hang iru.
2: Bujur asli. Hamen aku mah iru lagi. Jadi serabi nih.
1: Dia aku minggu kau nih, mak iru inan lagi lah hang Palangkaraya nak.
2: Iya.
1: Oh iru naan pang, tapi lumayan lawit pada wisata Bukit Batu suah puang hanyo.
2: Bukit Batu Tangkiling kah iru?
1: Iya tapi Bukit Batu hang riat kasongan iru.
2: Oh anakku hampir iru kawan hampir.
1: Iru rami pada.
2: Iya aku suah mak ina sih. Ni inun sarihang Tengkiling na pada sa wisata tapi iru bayar pangka masuk nih.
1: Inun iru saya gohong.
2: Lain.
1: Nyaru menteng.
2: Ya nyaru menteng.
1: Bujur.
2: Iru, oh yo aku ngantara minum orang hutan nih mahi.
1: Amun zamanku dahulu tuh sebelum Covid tru iru naan orang hutan nih.
2: Oh, iya.
1: Pas Covid tru lalu na anu orang utan
2: nasimu ulun
1: iya takut iya. Takut anu pada takut iru tertular ya iya. Bujur pang
2: bujur
1: na maka sana lindungi pada
2: iya. Bujur mak iru masuk nih bayar pom parkir bayar masuk nih 20 ribu. Tapi termasuk murah juga
1: iya,
2: pang iru lah terjangkau
1: sambil pada olahraga
2: iya,
1: pada
2: olahraga,
1: oleh
2: pada.
1: Lawit
2: naan rusak kura-kura kairulah hanya hang
1: iya. Midi anu ni midi
2: makanan
1: ni ai murah pada pire 2000 ai.
2: 2000 ai.
1: Lumayan.
2: Iya daripada pakai takam maharum hang kafe ru.
1: Bujur.
2: 50 ribuan
1: baik pakai cuci mata hang iru. Cuci mata olahraga jua pada.
2: Iya henik pang lah.
1: Tapi hanya sampai lah hang iru. Naan kolam eo here hang anu tuh.
2: Iya. Puang aku Andrew Yeru, uyuh ngentara kamilah tekia. Naan malah naan tukang urut kahaba.
1: Bujur.
2: Naan yang ulun berurut hang Yeru. Maka nih ngentara danau nyeru hang awe lah nani ulun ru.
1: Kami
2: ulun berfoto lo.
1: Kami pada puang sampai danau niru kalawitan.
2: Bujur asli puang keras.
1: Lumayan lawit.
2: Lawit pada aku tekia.
1: Iya, bujur sadang pang lawit niru.
2: Ngentara danau nih hang awe tetap puang kahaba malah kahaba ulun berurut.
1: Bujur saking kelawit nih lalu segala urut-urut hayu mak awe ina anak mahi sa bergabung nih
2: iya awe selalu nelpon pengueng lagi
1: iya amun samahi ini takam tutup ay warung nih
2: iya tutup warung yang hawat mengopi
1: iya ini lang hawat mengopi nah kai mencari segala
2: iya
1: inon segala
2: segala penguta
1: lagi. Iya, penguta lagi nak. Hayu, ay amun Kairo. Amun mahi sabagabung. Haut ay amun Kairo. Iya. Ina nanya reta, ina lagi sana pidi nak.
2: Mayu ay kat ngot kopi ina.
1: Matai tekam ayu ay amun Kairo. Aku ka inu tep warung ay amun Kairo. Ka imandre ay lagi.
2: Eh bujur nelang haut uyu.
1: Eh nelang haut uyu ayo iya. Iya ya. Ya kulapa hari sekian dahulu warung hureh takam. Sampai ketemu hang senanya depan. Dadah.

Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Pancasila hadir sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, dan membangun perdamaian. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjaga persatuan bangsa dan pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari jadikan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan, menanamkan toleransi, dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan Pancasila, Indonesia kuat, Indonesia bersatu, dan dunia menjadi lebih damai. Selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kelapa hari tidak terasa waktu kebersamaan kita. Waktu menunjukkan sudah pukul 9.42 menit. Tapi kelapa hari jangan kemana-mana, karena setelah ini ada rekan saya Cecilia yang akan menggantikan

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Pukul 8 hari, pemerintah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah Kalteng melibatkan dunia usaha untuk memperkuat pembangunan daerah melalui kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pencapaian program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengatakan forum konsultasi publik tersebut menjadi sarana bagi pemerintah Kota Palangkaraya untuk menyampaikan rencana skema kerja sama kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan, sekaligus menghimpun masukan, saran, serta tanggapan sebagai bagian dari penyempurnaan perencanaan.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Dompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat memperingati hari luar biasa untuk kita semua. Salam jumpa dengan saya Reta Virginia yang bakal mengisi ruang dengar Anda sampai 20 menit ke depan. Pendengar, tanggal 1 Juni 2026 ini kita kembali diingatkan pada pondasi rumah besar kita, Pancasila. Kalau kita bawa ke konteks lokal di bumi Tambun Bungai, Pancasila itu bukan sesuatu yang asing. Jiwa dari lima sila itu sudah lama mengakar dalam falsafah Huma Betang. Rukun, damai, saling menghargai di bawah satu atap, tanpa peduli apa latar belakangmu. Tapi, di era digital tahun 2026 ini, bagaimana ya tantangannya untuk menjaga nilai itu tetap menyala? Nah, biar makin mencerahkan, tim RRI Palangkaraya kemarin sempat minta pandangan dari akademisi. Ada Iko Mang Widiana, dosen ilmu komunikasi di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Beliau menyoroti bagaimana komunikasi anak muda di ruang digital yang seharusnya mencerminkan nilai Pancasila. Mari langsung kita dengarkan cuplikannya.
1: Baik, terima kasih. Kita sudah mengetahui bahwa Kalimantan Tengah ini memiliki suatu prinsip ya, atau falsafah Huma Betang yang memiliki makna, yaitu bahwa suatu kehidupan bermasyarakat itu memiliki banyak warna, baik dari segi bahasa, latar belakang sosial, agama, suku, ras, dan sebagainya, hidup berdampingan dalam suatu wilayah. Nah, itu maknanya. Nah, di dalam secara harfiah itu rumah betang adalah suatu rumah adat ya, yang dimiliki oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, yaitu dalam bentuk rumah panggung yang sangat panjang, yaitu memiliki fungsi di samping untuk mengantisipasi adanya serangan musuh, hewan buas, dan banjir. Rumah betang tersebut memiliki fungsi sebagai rumah bagi berbagai keluarga, karena dalam satu rumah itu tidak hanya dari satu keturunan, jadi beberapa keturunan itu hidup di rumah tersebut dengan berbagai latar belakang bahasa mungkin, ataupun kebiasaan dan juga agama. Dan juga bagi orang Dayak sendiri, dalam satu keluarga itu memiliki berbagai agama. Nah, baik itu agama Hindu, Islam, Kristen, itu jadi satu. Jadi orang Dayak itu sudah memiliki toleransi yang tinggi terhadap hal tersebut, walaupun dalam satu keluarga berbeda latar belakang sosial. Dalam konteks pembumian Pancasila di Kalimantan Tengah, ini sesuai ya dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, terdapat dalam burung Garuda itu di tulisannya mengenai walaupun berbeda tetapi tetap satu juga. Nah, arti dalam berbeda tapi tetap satu jua itu di dalam Bhinneka Tunggal Ika ini sangat berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Secara akademis, dalam konteks pembumian Pancasila, memang ada yang masih bersifat prosedural seperti kegiatan seremonial, upacara, bendera dalam memperingati hari Pancasila, atau juga kesaktian Pancasila di 31 Oktober itu, dan juga hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Ya, di dalam sekolah bisa saja itu dalam bentuk hafalan undang-undang ataupun butir-butir Pancasila, lomba yang bersifat dengan konteks Pancasila dan sebagainya. Dalam kegiatan seremonial itu, saya melihat kegiatan tersebut dilakukan rutin, tapi menurut saya ini sering berhenti di hafalan sila 1 sampai dengan 5. hanya teori. Nah, kemudian dalam bidang administratif ya, administratif yaitu visi misi daerah wajib mencantumkan berdasarkan Pancasila. Tetapi saat dibedah program kerjanya masih ada ataupun belum dijabarkan ke nilai sila 2 yaitu kemanusiaan dan sila 5 yaitu keadilan sosial. Kemudian di dalam pendidikan formal, pembelajaran pendidikan Pancasila ataupun pendidikan kewarganegaraan di sekolah baik dari SD sampai depun SMA atau SMK, terkadang kita melihat output nilai secara tekstual atau secara kertas itu ujiannya bagus. Tetapi terkadang ada beberapa contoh ataupun survei karakter toleransi ataupun gotong royong, masih ada beberapa yang belum linear ya dengan nilai tersebut. Jadi ada beberapa faktor dalam secara akademis di bersifat prosedural tersebut. Pun hal-hal yang sudah menyentuh substansi ya dalam pembuatan Pancasila di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah juga punya modal kearifan lokal yang sangat pas sesuai dengan Pancasila dan juga semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini menjadi lebih gampang diterapkan dan hidup di kehidupan bermasyarakat, yaitu yang pertama di sila 1 dan 3 yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia itu di sila ketiga. Prinsip rumah betang, satu rumah banyak warga yang berbagai macam latar belakang, suku, agama, ras, dan sebagainya, hidup di satu atap. Ini sudah dipraktikkan sangat nyata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Nah, tetapi kita harus mencegah ataupun mengatasi supaya konflik-konflik komunal ataupun konflik bersifat horizontal yang terjadi tahun 2001 itu tidak terulang lagi dan menjadi pelajaran mahal bagi kita semua dalam seluruh lapisan masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Dan juga saya mengapresiasi organisasi atau forum FKUB ataupun Majelis Adat Dayak sangat aktif dan proaktif ya dalam menjaga keutuhan di pembumian Pancasila ini, karena ini bukan sekedar seremonial braka, ini adalah suatu proses ataupun kegiatan yang sangat sangat nyata gitu menurut saya. Kesimpulan saya ya, dalam pembumian Pancasila di Kalimantan Tengah ini menurut saya sudah lebih dari sekedar prosedural, karena punya alat ataupun falsafah huma betang tersebut dan hukum adat ya untuk saat ini, tapi belum 100% substansial karena kebijakan publik, ekonomi, dan pendidikan formal belum konsisten menjadikan lima sila ini sebagai tolok ukur utama. Tantangannya sekarang bagaimana memindahkan Pancasila dari hafalan dan tanda kutip dan lambang Garuda di dinding ya, ke cara misalkan memutuskan APBD, cara menyelesaikan sengketa lahan, cara bermedia sosial. Itu menurut saya simpulannya.
2: Ya,
1: betul sekali. Isu politik di negara kita ini memang hampir setiap 5 tahun sekali itu ada saja drama-drama ataupun intrik politik ya, dari lapisan bawah, lapisan masyarakat, hingga ke elit politik itu sendiri. Jadi politik itu terkadang tidak ada namanya sahabat ataupun sekutu abadi, dan juga tidak ada musuh abadi, baik dalam pemilu kada ataupun pilpres. Masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah ataupun kita ya sebagai masyarakat perlu melek teknologi, karena setiap konsentrasi politik tentang pemilu itu ada saja isu-isu hoax ataupun black campaign yang menyerang salah satu pihak ataupun yang mengatasnamakan SARA ya, dapat menimbulkan satu keresahan bagi masyarakat itu sendiri. Melek teknologi yang saya sebut, yang saya sebutkan tadi, kita harus aware ataupun peka ya terhadap kemajuan teknologi digital, dalam hal ini artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Karena kita melihat artificial intelligence ini antara nyata dan ilusi itu tipis, 11-12. Karena dalam kecanggihan kecerdasan buatan ini atau AI ini, dari satu video itu kita melihat satu cuplikan ya, yang istilahnya satu figur itu terlihat seperti figur yang kita kenal. Katakanlah dia ini kepala daerah misalkan. Nah, kepala daerah ini kan kan pernyataan atau statement yang mungkin bagi kebanyakan orang itu ada yang menyinggung ataupun yang ke arah SARA. Nah, tetapi dalam kenyataannya cuplikan tersebut adalah sebuah hasil dari AI tersebut. Nah, maka dalam hal ini kita sebagai masyarakat yang harus melek teknologi ataupun paham teknologi itu harus cek dan recheck. Nah, itulah pentingnya literasi digital. Tidak hanya kita, jangan hanya terpancing ketika suatu video ataupun suatu pernyataan di media sosial, karena media sosial ini kredibelnya agak dipertanyakan, apalagi yang viral. Nah, dalam hal ini kita jangan terpancing ya. Kita harus cross check lagi, betulkah seperti itu atau gimana gitu. Karena teknologi tersebut bisa diedit, jadi pernyataan yang memang betul asli dari suatu figur atau tokoh itu ada yang dipotong, ada yang ditambahkan, ataupun ada yang diedit sepenuhnya dengan menggunakan AI. Nah, jadi kita harus paham apa sih AI itu. Nah, di dalam teknologi ini kan ada banyak sekali aplikasi-aplikasi ataupun website yang bisa mengubah suara, video, tampilan foto itu sesuai dengan kehendak kita. Nah, maka dalam hal ini, apalagi di dalam konsultasi politik ataupun misalkan pemilu, itu banyak yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah kehidupan bangsa dan negara, apalagi dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila ini untuk kepentingan kelompoknya. Nah, terlebih lagi yang sering kita dengar itu bazar-bazar politik ya. Ada satu kelompok yang dibayar oleh kelompok tertentu, yaitu untuk memberikan kesan positif bagi pasangan ataupun figur-figur tertentu, ataupun yang memberikan kesan-kesan negatif bagi figur-figur tertentu. Nah, kita harus kita harus mewaspadai, dan juga kita terus mengingatkan kepada keluarga kita, teman-teman kita, agar tidak terpancing. Apalagi ketika kita misalkan scroll-scroll di media sosial, baik di Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya, terkadang tangan kita tidak tahan untuk share atau membagikan, apalagi di grup keluarga, misalkan grup kantor, ataupun langsung ke khalayak selanjutnya. Juga harapan saya untuk pemerintah perlu adanya kegiatan nyata itu tentang narasi mabetang ini, terutama di media sosial, sehingga masyarakat itu akan kembali ingat pentingnya satu toleransi ataupun ikatan utuh dalam satu bangsa ya, sesuai dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia.
0: Nah, pendengar, menyambung soal komunikasi yang inklusif seperti kata akademisi tadi, di Palangkaraya ini ada aksi nyata yang keren banget dari teman-teman penggiat literasi. Mereka membumikan Pancasila bukan lewat teori, tapi lewat kepedulian. Kemarin kami sudah ngobrol dengan Kak Ritma. Ketua Komunitas Literasi Huma Sarita. Karitma berbagi cerita menyentuh tentang bagaimana mereka merangkul dan membumikan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak inklusi dan penyandang disabilitas lewat literasi. Langsung saja, ini dia penuturan Kak Ritma.
3: Aku udah rencanain tuh jauh-jauh beberapa tahun sebelumnya gitu kan, hingga terbentuk Huma Sarita ini. Karena aku berkecimpung di literasi, kemudian di anak-anak juga, dan sempat jadi relawan sebuah taman baca juga. Dan aku mikir dari kegelisahan aku tuh di Palangkaraya tuh wadah literasi untuk teman-teman pendongeng, kemudian teman-teman yang mengilustrasikan suatu cerita itu tuh belum ada wadahnya gitu. Jadi bersama teman aku juga Kak Mira di Malang dan juga teman-teman yang ada membantu di Huma Sarita, akhirnya tercetuslah 28 November 2025 itu dengan nama Huma Sarita. Itu bertepatan Hari Dongeng Nasional. Jadi Huma itu adalah rumah, Sarita itu cerita gitu. Jadi maunya sih dari filosofi itu Huma Sarita ini adalah merupakan sebuah rumah yang nyaman, rumah yang hangat, tempat bertemunya teman-teman dengar, teman-teman tuli juga, yang nantinya kita membawa rumah Huma Sarita ini berasal dari cerita yang bisa didengar, dilihat, dirasakan oleh semua orang. Jadi inklusi lah bahasanya. Jadi semua orang tuh bisa merasakan, mendengar, dan juga menikmati dan menghasilkan karya gitu. Teman-teman tuli, teman-teman dengar yang ada di luar sana juga, pemerintah, masyarakat luas, marilah kita menciptakan sebuah ruang yang nyaman, ruang yang hangat gitu, di mana kita bisa melakukan bahwa literasi ini adalah ruang perjumpaan antara dua dunia, dunia dengar dan dunia tuli. Teman-teman tuli ataupun disabilitas lainnya, itu mereka bukan untuk mencari rasa untuk dikasihani, tapi mereka menginginkan sebuah kesetaraan.
0: Nah, bagaimana pendengar? Apresiasi kita berikan setelah mendengar cerita dari Karitma. Salut untuk Huma Sarita yang terus bergerak. Dan setelah dari akademisi dan komunitas literasi, sekarang kita beralih ke suara langsung dari pemuda-pemuda di Kalimantan Tengah, termasuk delegasi internasional kita, tentang cara mereka memaknai 1 Juni 2026.
4: Halo pendengar RRI, saya Gihona Sajagat, Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2023. Di hari lahir Pancasila ini, saya merefleksikan bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia lewat bahasa. Dengan utamakan bahasa negara, melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Dayak, dan kuasai bahasa asing, kita sedang merawat fondasi keberagaman bangsa. Saya, Gihona Sajagat, mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Dari Kalimantan Tengah, untuk Indonesia. Dari Bumi Tambun Bungai, untuk kita semua. Mari terus jaga persatuan dalam kebinekaan.
0: Baik, kita jeda sejenak pendengar setelah yang satu ini.
5: Indonesia adalah bangsa besar. Bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Pancasila hadir sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, dan membangun perdamaian. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjaga persatuan bangsa dan pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari jadikan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan menanamkan toleransi dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan Pancasila, Indonesia kuat, Indonesia bersatu, dan dunia menjadi lebih damai. Selamat memperingati hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026.

Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Pancasila hadir sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, dan membangun perdamaian. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjaga persatuan bangsa dan pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari jadikan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan, menanamkan toleransi dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan Pancasila, Indonesia kuat, Indonesia bersatu, dan dunia menjadi lebih damai. Selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.

luar biasa dari akademisi, penggiat literasi hingga teman-teman pemuda Kalteng tadi. Semuanya membuktikan kalau nasionalisme di Kalimantan Tengah itu inklusif, bergerak dan makin menyala. Sebagai penutup kebersamaan kita dalam topik memaknai hari lahir Pancasila tahun 2026 ini, mari kita renungkan satu hal. Pancasila bukan sekedar teks konstitusi negara yang kaku di atas kertas. Pancasila adalah energi yang menghidupkan toleransi, kesetaraan di tanah Kalimantan Tengah. Seperti indahnya falsafah Huma Betang yang merangkul semua perbedaan, dan seperti ketulusan Huma Sarita yang memeluk anak-anak inklusi, mari kita jadikan bumi tambun bunga ini rumah yang aman bagi siapa saja. Jadilah pemuda yang cerdas, adaptif, namun tetap kokoh menjaga ideologi bangsa. Jangan biarkan perbedaan memecah kita, karena di dalam darah kita mengalir semangat persatuan Indonesia. Saya, Reta Virginia, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menyambut hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Merdeka! Kita langsung nikmati lagu penutup yang satu ini.

platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi,

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

Beberapa hari, Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Muhammad Wiyatno meresmikan Gantangan Kapuas Bersinar, yaitu tempat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan dan arena perlombaan burung berkicau yang representatif di Desa Tambun Raya, Kecamatan Basara. Dibangunnya tempat tersebut dikarenakan hobi burung kicau di Indonesia sangat besar dan komunitas di Kapuas tumbuh pesat. Karena itu, fasilitas ini dibangun agar hobi masyarakat punya tempat yang layak, aman, dan terarah. Demikian Berita Mahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sekalian Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya Januar Afriansyah selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Hey, bersiaplah.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan sering kali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia.
1: Inilah Indonesiaku.
0: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
2: Halo-halo Kulapa Hari, selamat pagi, bertemu dengan Cecilia tentunya. Dan Kulapa Hari, hari ini tanggal 1 Juni 2026, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momen bersejarah yang mengingatkan kita akan dasar negara yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga bukan sekedar 5 sila yang dihafalkan sejak bangku sekolah. Pancasila adalah nilai-nilai yang hidup dalam keseharian masyarakat Indonesia. Nilai tentang menghormati sesama, menjaga persatuan, bergotong royong, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di tengah keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang dimiliki oleh Indonesia, Pancasila hadir sebagai perekat yang menyatukan seluruh anak bangsa dalam satu tujuan, yaitu Indonesia yang damai, maju, dan sejahtera.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Pancasila diperingati setiap 1 Juni, dan dalam sejarahnya Pancasila pertama kali disebut secara resmi dalam pidato Bung Karno tahun 1945 di depan BPUPKI. Uniknya lagi, istilah Pancasila disampaikan Bung Karno secara spontan, tanpa teks tertulis. Beliau menyebut 5 dasar negara yang bisa diringkas menjadi satu, yakni gotong royong. Meskipun pidatonya terjadi 1 Juni 1945, baru pada tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal ini sebagai hari lahir Pancasila dan menjadikannya hari libur nasional. Lebih dari sekedar peringatan, hari lahir Pancasila adalah momen merefleksikan jati diri bangsa. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.

gig economy adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig economy meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig economy merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig economy terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja. Perusahaan merekrut tenaga kerja, serta

0: klien, kolaborasi, sama insight baru.
1: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
0: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
1: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
0: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2040.

Halo-halo Kulapa Hari, selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang hari lahir Pancasila. Kulapa Hari, nilai-nilai Pancasila sejatinya sudah tercermin ya dan dalam berbagai kearifan lokal yang hidup di Nusantara. Di Kalimantan Tengah sendiri, misalnya masyarakat mengenal falsafah Huma Betang yang mengajarkan hidup berdampingan dalam keberagaman. Meski kadang berbeda latar belakang, masyarakat tetap menjaga kebersamaan, saling menghormati dan bergotong royong. Nilai itu juga sejalan nih dengan semangat Pancasila yang mengajarkan persatuan dalam keberagaman. Di era modern saat ini, semangat tersebut semakin penting ya Kulapa Hari. Di tengah derasnya arus informasi dan perbedaan pandangan, kita diajak untuk tetap mengedepankan dialog, toleransi dan rasa saling menghargai satu sama lain. Karena kekuatan Indonesia bukan terletak pada keseragaman, melainkan pada kemampuan kita untuk tetap bersatu di tengah perbedaan.

0: Mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Kak Anu, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
3: Hai pendengar setia, ini saatnya merenung di hari lahir Pancasila.
4: Lia, hari lahir Pancasila itu bukan cuma tanggal merah ya.
5: Betul sekali, yuk. Lebih dari itu, ini tentang nilai-nilai luhur yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke.
4: Nah, misalnya gimana sih cara kita memaknainya di keseharian?
5: Gampang, mulai dari hal sederhana. Menghargai perbedaan pendapat saat diskusi itu wujud sila keempat.
4: Oh iya, atau gotong royong membersihkan lingkungan kampung. Itu kan keadilan sosial.
5: Tepat, dan saat melihat berita, kita saring dulu informasinya. Jangan mudah terprovokasi, itu pengamalan sila ke-1 dan ke-2.
4: Artinya, Pancasila itu hidup dalam setiap tindakan kita ya?
5: Persis, Pancasila adalah kompas kita, menuntun kita jadi warga negara yang lebih baik, saling menghormati, peduli, dan menjaga persatuan.
4: Jadi, memaknai Pancasila itu artinya terus bergerak, terus berbuat baik.
5: Betul, Ayu. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk meresapi, mengamalkan, dan menginspirasi.
4: Yuk, wujudkan Pancasila dalam setiap langkah kita.
3: Selamat hari lahir Pancasila. Mari jadikan Indonesia kuat, harmonis, dan maju.

Kulapa Hari memperingati hari lahir Pancasila bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana kita mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari hal-hal sederhana, yaitu menghormati orang lain, membantu sesama, menjaga kerukunan, serta mencintai budaya dan tanah air kita. Mari terus menjaga semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan menjadi generasi yang mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Karena Pancasila bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga kompas yang menuntun langkah kita menuju Indonesia emas tahun 2045. Selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Raya.

Kula pahari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kalteng mendukung gelaran Festival Pesona Tambun Bungai tahun 2026 sebagai salah satu upaya menyukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia atau BBI dan Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI. Melalui kegiatan ini, PJ Sekda Kalteng ingin ragam produk unggulan Kalimantan Tengah, baik wastra, kerajinan, makanan, dan minuman olahan, maupun produk kreatif lainnya semakin dikenal luas serta mampu bersaing di pasar besar. Gelaran Pesona Tambun Bungai 2026 yang dipusatkan di salah satu pusat perbelanjaan di Palangkaraya mendapat respon positif masyarakat yang tampak banyak mengunjungi berbagai stan maupun mengikuti rangkaian kegiatan. Demikian berita Mahalo pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

0: RTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Halo-halo Kulapa Hari, hari ini kita memperingati hari lahir Pancasila. Nah pertanyaannya, gimana sih cara anak muda merayakan hari Pancasila yang seru dan gak membosankan? Ternyata merayakan Pancasila gak harus selalu formal loh. Justru bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang dekat dengan keseharian kita. Misalnya nih Kulapa Hari ya, menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif, menggugah konten tentang keberagaman Indonesia, atau berbagi cerita tentang budaya daerah masing-masing. Karena di era digital, semangat persatuan juga bisa disebarkan lewat satu unggahan yang inspiratif.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

0: Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk melanjutkan budaya leluhur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Halo-halo Kulapa Hari, selamat siang. Kulapa Hari, anak muda ternyata juga bisa nih merayakan Hari Pancasila dengan cara yang sesuai passion masing-masing. Suka musik? Kenalkan lagu-lagu daerah atau karya musisi Indonesia. Bagi yang suka fotografi, juga abadikan nih keberagaman budaya dan keindahan lingkungan sekitar kamu. Bagi para pemuda yang suka komunitas, bisa ikut kegiatan sosial, kerja bakti, atau aksi peduli lingkungan. Karena sejatinya nilai Pancasila hadir dalam tindakan nyata. Saat kita saling menghargai

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala, keturung satu tahun dua kali atau tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: Ya, gue Lopi Hari masih bersama Cecilia tentunya di penghujung informasi pada hari ini tentang hari lahir Pancasila. Dan kalau Lopi Hari menjadi generasi muda Indonesia bukan hanya soal mengikuti tren, tetapi juga untuk menjaga nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa. Pancasila juga bukan sekedar pelajaran di sekolah, melainkan panduan untuk hidup berdampingan dengan damai, menghargai perbedaan, dan juga membangun masa depan bersama-sama. Jadi, kulapa hari, yuk hari ini kita rayakan hari lahir Pancasila dengan cara yang positif. Yaitu pertama, bijak bermedia sosial, menghargai keberagaman, mendukung budaya lokal, peduli lingkungan dan sesama, dan juga terus berkarya untuk Indonesia. Karena anak muda yang keren bukan hanya yang viral saja, tetapi yang mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Mari terus berkarya, bersatu, dan melangkah bersama menuju Indonesia emas.

Kelapa Hari, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Kalteng melalui kolaborasi dalam berbagai program dan kegiatan mampu membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM naik kelas. Oleh karena itu, UMKM harus terus didorong agar semakin naik kelas, inovatif, mampu memanfaatkan teknologi digital, serta dapat memperluas akses pasar maupun pembiayaan. Linai menyambut baik dan mengapresiasi kolaborasi yang terjalin bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah yang secara konsisten terus mendorong pengembangan UMKM, perluasan akses pasar, digitalisasi transaksi, serta penguatan ekonomi daerah. Demikian Berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi Tambun Bungai ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang Garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kasambuyan, nyawa utalagan nyalung keharingan, bawah rentai yang kepilan bawah, babaner gerantung, batal ajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sanggarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, memuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, memutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, memantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, itu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, sejajarnya untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itulah suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, walaupun gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danumnya lengkaringan belum, yang menyebabkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Suasana mendung dan berangin menyambut kehadiran kami ketika kami memasuki halaman sebuah bangunan rumah adat suku Dayak yang sudah berdiri sejak tahun 1806 ini, menjulang anggun di pinggir sungai, tepatnya di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Bangunan ini dikelilingi rindangnya pepohonan hijau dan tepat menghadap ke arah sungai. Dengan senyum ramah, Bapak Martin, pengelola rumah Betang, yang merupakan keluarga dari Talinting Tupak, generasi terakhir pendiri rumah Betang, menyapa kami dan mempersilahkan masuk. Mengajak kami menuju rumah Betang dengan menaiki anak tangga yang cukup tinggi, disebut hejan. Saat menaiki hejan, tiba-tiba hujan pun turun dan membawa kami langsung masuk ke dalam rumah Betang. Rumah adat Betang Manggatang Utus, Seipasah. Disinilah kami berada. Tak hanya sekedar sebagai tempat berkumpul keluarga dan masyarakat, tapi lebih dari itu, rumah Betang adalah pusat peradaban yang merupakan tonggak berdirinya kota Kuala Kapuas. Memasuki ruang utama Betang, deretan tikar yang terbuat dari rotan khas Kalimantan Tengah dengan hiasan talawang membuat nuansa klasik makin terasa. Interior rumah Betang dibuat tanpa pembatas dengan bangunan secara keseluruhan terbuat dari kayu ulin. Bapak Martin menjelaskan jumlah anak tangga atau hejan serta hiasan yang ada di rumah Betang.
1: Kalau jumlah anak tangga ini kalau tidak salah itu 12 atau 11 yang hejan. Ya, yang hejan dengan anu ikuti yang anu sama ya. Sebenarnya enggak ada filosofinya karena mengikuti trapnya.
2: Nah, di depan pintu masuk Betang tadi saya ada melihat ukir-ukiran, apa itu?
1: Itu telawang karena kita ngambil simbolnya hewan dengan anu tumbuh-tumbuhan. Antara lain itu jenisnya pacat sama itu paku-paku, ya paku-pakuan, kelakai.
2: Kalau untuk isi dari Betang ini sendiri ada apa saja di sini, Pak?
1: Kalau di sini ada silsilah keturunan Betang Seipasah yang awal mula ya. Habis itu ada belanga, mandau, tombak, kecapi, rabab, ya alat keseniannya. Kalau nggak ada gong dengan belanga, kurang lengkap rasanya lemah Betang. Sebenarnya harus banyak sebenarnya, karena kita ini punya satu aja, ya itu aja yang kita perlihatkan. Habis itu ada 10, habis itu ada maket. Maket itu desain bangunan, master plan-nya Betang ini nanti.
2: Berapa ukuran tiang-tiangnya nih, Pak?
1: Ini rata-rata 25 sampai 35 diameternya. Kalau panjangnya ini 9 meter. Jadi jumlahnya 61 tiang.
2: Dengan luas Betang?
1: Kalau panjangnya itu 30 lebih, luasnya ini 14, luasnya 14 meter. Kalau ini tingginya itu sekitar sampai bubungannya 10 meter. Sampai bubungan 10 meter.
2: Pernah enggak menemui hal-hal yang mistis seperti itu, misalnya ada apa gitu?
1: Kalau semacam itu pernah, cuma sekilas saja. Kalau suara pernah di belakang yang masih hutan, suara orang rame gitulah.
2: Oh, seperti tempat tinggal gitu.
1: Iya, karena di sini kan awal mula dulu Betang lokasinya.
2: Perkampungan begitu ya.
1: Iya, dulu.
2: Tapi selama Bapak tinggal di sini aman-aman saja, Pak?
1: Aman. Tidak ada pernah gangguan dari hal-hal yang makhluk halus atau orang luar lah, manusia, tidak ada pernah, aman.
2: Di Betang ini sendiri, apakah sering diadakan upacara ritual?
1: Kalau upacara ritual, nggak pernah. Tapi kalau digunakan untuk sidang adat, untuk kegiatan kesenian atau pertemuan, itu sering. Baik pun dari kantor, dinas, itu sering.
0: Kemudian Bapak Martin bercerita sejarah berdirinya rumah Betang Seipasah sambil menunjukkan sebuah silsilah yang terdapat di dinding Betang.
1: Ini pertama proses mau penebangan kayu di lokasi. Ini berada di Tanjung Rendan. Ini di lokasi. Ini gerbang pintu depan. Ini pas kayu ada sampai. Ya.
2: Kayunya dari mana dulu nih Pak?
1: Ini dari Tanjung Rendan. Dibantu sama perusahaan Gunung Meranti sama Bronang. Nah ini waktu pembangunannya tidak menggunakan alat berat manual. Nah ini waktu proses acara mendirikan tiang pertama.
2: Apa nama acaranya itu Pak?
1: Ini cuma belian aja, belian. Dan ini tanduk kerbau untuk minum tuak.
2: Apa itu tuak Pak?
1: Tuak itu sejenis minum khas Dayak, Baram. Nah ini silsilah.
2: Silsilahnya Pak bisa diceritakan singkat?
1: Ya ini dari atas itu Pati Handung, sandungnya ada di depan.
2: Oh iya ya.
1: Ya itu sandung tuanya. Nah jadi dari sandung anuk Pati Andung itu beranak pinak ke bawah, jadi lahirlah mereka yang keturunan di sini lagi orang lima ini. Jadi di sebelah sini itu yang perempuan di sebelah kanan. Nah di sebelah kiri ini laki-laki.
2: Dari pihak laki-laki.
1: Ya laki-laki. Jadi dulu mereka menikah ini rata-rata itu ada pangkat jabatan yang seperti ini.
2: Mahar.
1: Mahar turunan dari Damang Sawang Pahawan. Nah, jadi kan keturunan Demang dia. Kalau Demang ini kalau orang dulu orang berpengaruh lah seperti ini perempuan.
2: Niai.
1: Ya, turunan dari Temanggung Singa Raja Pangkuh.
2: Banyak nih Pak ya.
1: Ya, banyak keturunan. Nah, ini beserta ini kalau sandung ini adat istilahnya enggak sembarang anu, ada tandaknya. Nah, kalau orang Belian itu pasti nyebut ini. Rakspati 1, nah, Tagi, Rakspati 2. Nah Bangkan, Kabi, terus sampai di bawah ini lagi. Jadi semuanya ada anunya.
2: Sebutan khusus.
1: Iya ada sebutan khususnya. Ini silsilah ini sudah diakui. Dan ini kami nggak bisa menambahnya lagi di sini. Kami bikin baru lagi. Jadi kami nggak bisa ikut.
2: Kalau digambarkan
1: sini.
2: Mungkin banyak kali Pak ya.
1: Iya.
2: Secara umum. Aja.
1: Ini dari tahun 40.
2: 1940.
1: Udah berhenti nulisnya. Dulu itu selama 3 tahun nulisnya.
2: Membuat silsilah.
1: Ya silsilah. Jadi setiap kita ani menikah itu lapor sama yang tukang tulis. Kalau meninggal lapor juga meninggal. Jadi gitu juga lahir. Jadi ditambah nanti. Nah kalau ada yang meninggal dikurang. Nah seperti yang di atas itu kan. Nah jadi ditulis itu 41 orang. Nah yang hidup 1940.
2: Oh di tahun 1940 itu
1: 468 orang.
2: Banyak juga Pak ya.
1: 66 orang.
2: Keturunannya.
1: Ya kalau yang sekarang sudah banyak nggak ada sudah. Jadi kami ini tinggal kami misalnya kalau dia orang Sungai Pasah dia sebut leluhurnya siapa. Jadi kami bawa ke sini ini turunan
2: iya.
1: Kamu. Jadi kamu itu bukan yang asal sebut saja, ini keluarga kamu.
0: Di dalam rumah Betang ini juga terdapat hal yang menarik, yaitu sebuah sapundu, patung yang terbuat dari kayu ulin. Pernah hilang dicuri dan bisa ditemukan kembali dengan utuh serta tersimpan dengan rapi di dalam rumah Betang.
1: Karena sapundu ini termasuk barang bersejarah, Bu. Karena dia tempat untuk acara pesta tibah. Dan ini pernah dicuri tahun 2003 atau 2004. Jadi kebetulan ketemunya itu daerah Kalimantan Selatan. Jadi
2: apa ceritanya dia bisa ketahuan dia sapundu ini milik Serpasah?
1: Karena waktu itu hilang, Bu.
2: Oh.
1: Iya. Jadi ini sapundu ini di pinggir jalan.
2: Posisi awalnya?
1: Iya, di pinggir jalan. Ini untuk tiwah datu saya dulu, Datu Ramin. Jadi datu keluarga Tupak. Acaranya dulu untuk ngikat kerbau waktu mereka tiwah. Jadi ini selama berpuluh-puluh tahun kan di pinggir jalan. Nah jadi tidak anu ada yang mungkin kolektor barang antik mencari sapundu. Nah kebetulan di tempat kami ini ada. Nah di situ hilang. Ya hilangnya di tahun antara 2003-2004. Ketemunya di Banjarmasin. Kita nggak tahu juga bagaimana cara mereka menemukannya. Itu kan pihak kepolisian. Kita beri ciri-cirinya. Kebetulan mereka polisi juga sering lihat. Ini dulu orang tuh patroli jalan-jalan anu kan di pinggir jalan itu sering lihat ini. Jadi mereka tahu. Ya setelah dicek bahwa ini yang hilang ini benar sapundu milik kami. Jadi ini kami amankan di Betang ini.
0: Masih di tempat yang sama, di rumah Betang Sepasah, Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas, Erliansah Narpan M. Apoy menceritakan sejarah awal pendirian Betang Sepasah yang hingga sekarang keberadaannya dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kapuas.
3: Betang Bengkatang Utuh Sungai Pasah ini merupakan replika dari Betang Petak yang dulu tahun 1806 dibangun dan dihuni oleh 100 kepala keluarga. Dan Betang Petak itu telah hilang dan situsnya pun atau artefaknya pun tidak ada. Tetapi dalam sejarah Huma Betang yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini, dan Huma Betang ini yang pertama kalau Huma Betang. Nah, kemudian untuk replikanya dibangun lagi tahun 1996 dan dinamakan sebagai Betang Megatang Utuh Sungai Pasah. Dan kenapa jadi disebut sebagai Megatang Utuh Sungai Pasah? Artinya Sungai Pasah ini kan cikal bakal dari lewunya atau kampungnya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan Megatang itu artinya bagaimana bisa mengangkat juriat-juriat atau pengarah-pengarah yang lahir dan tumbuh di Betang Petak yang awal. Nah, seperti itu. Dan sejak tahun 96 dibangun,

0: ini adalah rumah besar, rumah adat masyarakat Dayak atau suku Dayak, dan di sini memang dengan ciri khas atau keunikannya dia berpondasi dengan tiang yang tinggi, kemudian bangunan yang luas, yang lebar, dengan pelatarannya juga luas, dengan halaman yang luas. Dan Betang ini dihuni oleh beberapa keluarga yang hidup rukun dan damai. Tujuannya adalah untuk mengingat sejarah Betang Petak yang telah berdiri tahun 1806 ini sebagai cikal bakalnya masyarakat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dan ini sebagai salah satu daya tarik wisata budaya yang ada di Kabupaten Kapuas. Dan kita memang sangat bangga bahwa Betang ini banyak sekali nilai-nilai budaya, nilai-nilai sejarah yang ada di dalamnya. Dan ini salah satu menjadi kebanggaan juga untuk masyarakat Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Manfaatnya adalah kalau dulu itu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat kehidupan masyarakat Dayak, sebagai kegiatan sosial, bagaimana kehidupan sehari-hari, kegiatan bagaimana kegiatan adatnya, kegiatan budayanya, itu sangat dimanfaatkan Homo Betang. Nah, kalau untuk saat ini adalah sebagai salah satu aset wisata, salah satu aset wisata, sebagai salah satu tujuan daya tarik wisata yang menjadi unggulan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas. Dan ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan adat dan budaya. Ya, jadi semua bisa menggunakan Betang ini, dan ini salah satu juga sebagai tempat edukasi untuk memberikan pengawasan dan pengetahuan kepada generasi-generasi penerus untuk mengetahui bagaimana Betang ini seperti itu.
1: Betang Saya Pasah merupakan suatu bangunan yang dibangun masyarakat, masyarakat Dayak tentunya, untuk berkumpul dan berhimpun menyelesaikan masalah. Namun, nilai yang sangat diapresiasikan dalam kehidupan di rumah Betang itu adalah nilai kebersamaannya. Walaupun mereka banyak perbedaan dalam segi keagamaan, tetapi mereka tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritasnya.
2: Betang Mengatang Utuh Sepasa merupakan kawasan daya tarik wisata budaya yang sangat indah dan unik, berpotensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Kapuas, dengan melengkapi sarana-prasarana pendukung seperti alat-alat budaya, tempat outlet yang menjual kerajinan dan kuliner khas Kapuas.
3: Rumah Betang Menggatang Utus Sepasah yang dimana itu adalah fasilitas yang berdiri di Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, yaitu bisa memberikan nuansa kedaerahan, sangatlah pantas untuk kita lestarikan dan kita angkat sebagai salah satu daya tarik juga aset budaya yang ada di Kabupaten Kapuas.
4: Namun ada sedikit kekecewaan dari Damang Kecamatan Kapuas Hilir, Alsen Bayan, mengatakan fasilitas yang ada tidak menguntungkan masyarakat adat.
5: Betang ini kurang, kurang fasilitasnya, Bu, yang pasti fasilitasnya tidak terlalu menguntungkan bagi masyarakat adat. Oleh kenapa? Untuk sekarang, Betang ini sepertinya masih di dalam lingkup keluarga-keluarga. Jadi ada seolah-olah kalau kita melaksanakan di sana harus izin dulu dengan keluarga Pak Talinting Tupaknya. Jadi itulah kendalanya. Jadi yang menjaga di situ pun keluarga dari Bapak Talinting Tupak. Sebetulnya itu memang program yang paling bagus. Tapi untuk generasi sekarang, saya melihat untuk Kecamatan Kapuas Hilir kurang diminati oleh pemuda-pemudi masyarakat adat khususnya Kecamatan Kapuas Hilir. Oleh kenapa? Sepertinya kita ada persaingan antar kegiatan-kegiatan luar yang lebih menarik mereka. Jadi mereka sendiri lalu apa namanya tidak memahami adat istiadat. Harapan kami selaku Damang Kepala Adat Kecamatan Kepuas menghimbau kepada masyarakat adat supaya lebih dekat dengan adat. Jadi untuk generasi-generasi yang akan datang, mereka betul-betul generasi

0: masyarakat adat Dayak yang memang betul-betul memelihara adat istiadatnya.
1: Masyarakat Dayak memiliki naluri untuk selalu hidup bersama dan berdampingan dengan alam dan warga masyarakat lainnya. Karena itulah, rumah betang yang tersisa pada masyarakat Dayak merupakan contoh kehidupan budaya tradisional yang mampu bertahan dan beradaptasi dengan lingkungan yang hingga sekarang masih terlihat keberadaannya.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

Kulapa Hari, Bank Indonesia atau BI bersama pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Tengah Kalteng melalui kolaborasi dalam berbagai program dan kegiatan mampu membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM naik kelas. Oleh karena itu, dia menekankan UMKM harus terus didorong agar semakin naik kelas, inovatif, mampu memanfaatkan teknologi digital, serta dapat memperluas akses pasar maupun pembiayaan. Adapun sejumlah pencapaian hasil sinergi dan kolaborasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya di Kalimantan Tengah, diantaranya memfasilitasi sembelih halal sebanyak 30 orang. Demikian Berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Audisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Batu Mipangi
2: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Ya, selamat siang Kulapa Hari pendengar perempat RRI Palangkaraya. Salam budaya, senang sekali bersama saya Cecilia tentunya kembali hadir menemani Anda dalam program obrolan budaya. Dan kita juga ini bertepatan ya Kulapa Hari hari ini dengan peringatan hari lahir Pancasila. Dan hari ini juga kita akan mengangkat tema tentang suara anak muda untuk Indonesia, obrolan santai hari Pancasila. Sudah hadir juga bersama kita hari ini narasumber kita, ada Kak Gihon Asa Jagat pada sore hari ini. Halo, gimana kabarnya nih Kak?
1: Halo, baik Kak Cecil, bagaimana kabarnya juga?
0: Baik. Nah, ini aktivitasnya selama selesai magang di RRI ngapain aja nih Kak?
1: Selesai magang di RRI jadi pengacara Kak.
0: Oke.
1: Jadi pengangguran banyak acara.
0: Oke, iya. Tapi schedule-nya tetap penuh ya Kak ya?
1: Schedule-nya ya puji Tuhannya tetap ada beberapa hal yang bisa dikerjakan.
0: Oke. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih Kak, boleh Kakak memperkenalkan diri ulang nih, siapa tahu Kulapa Hari agak-agak lupa nih ya.
1: Oke, Kulapa Hari, perkenalkan nama saya Gihon Asa Jagat. Kali ini saya berperan sebagai Wakil Ketua Bidang Sosial dan Lingkungan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Palangkaraya.
0: Oke, kita langsung aja tentang membahas Hari Pancasila nih Kak.
1: Menarik ini Kak.
0: Oke, setiap tanggal 1 Juni nih kita kan memperingati hari lahir Pancasila. Nah, menurut Kakak nih apa sih makna penting peringatan ini bagi generasi muda nih?
1: Nah, kalau bagi generasi muda ya Kak, kita kembali lagi kan dalam Pancasila itu kan ada 5 bunyi yang pertama ya. Yang pertama ketuhanan, ada kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan keadilan. Nah, 5 nilai penting ini kan. Bagaimana caranya bisa diterapkan atau ditunjukkan atau direalisasikan oleh generasi muda. Yang tentunya per hari ini ya, nilai-nilai dari Pancasila tersebut harus kita tunjukkan secara jati diri kita dalam lingkungan-lingkungan kita, bergaul, dan juga dalam kita berinteraksi satu sama lain. Itu sih yang paling penting Kak.
0: Benar. Nah, kan biasanya nih anak muda kadang ada yang lupa tentang nilai Pancasila. Nah, kayak Kakak sebutin tadi, gimana sih kita harus menjelaskannya kembali kepada generasi muda dengan cara sederhana nih?
1: Oke, kalau dari aku cara paling sederhana untuk menjelaskan nilai Pancasila itu adalah kembali tentang perjuangan Kak. Kilas balik sejarah kita ini kan bagaimana dulu para pejuang-pejuang atau para pahlawan itu memperjuangkan. Bagaimana caranya nih kan satu Indonesia ini bisa rukun dalam 5 nilai tersebut.
0: Bener.
1: Nah, jadi menurut aku itu adalah sesuatu hal yang perlu kita refleksikan. Karena untuk merefleksikan hal tersebut itu bisa menumbuhkan nilai kemanusiaan, nilai gotong royong, dan nilai toleransi dan saling membangun. Itu yang paling penting Kak. Karena kalau kita tidak sampai merealisasikan nilai itu, berarti ada suatu hal yang bermasalah nih dalam diri kita.
0: Bener.
1: Itu sih kalau dari aku Kak.
0: Oke. Nah, menurut Kakak nih, apakah generasi muda saat ini cukupkah memahami nilai-nilai Pancasila nih?
1: Per hari ini ya, kalau mungkin aku berkaca di generasiku ya, untuk di generasiku itu di generasi Gen Z ya. Itu dari tahun 98 sampai 2005 atau 2006 ya. Itu masih lumayan lah pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, tapi ada tantangan nih untuk generasi yang di bawahnya kan, kayak Gen Alpha, Gen Beta nih kan. Karena untuk mereka per hari ini itu kan ada, kita ini kan sangat disuguhi dengan banyaknya teknologi. Nah, dengan adanya teknologi ini kan arus informasi itu jadi deras Kak. Jadi kadang itu ada berbagai hal yang membuat kita ini jenuh, ada yang membuat kita ini pusing untuk berpikir, dan sampai-sampai membuat kita malas untuk belajar tentang nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Itu sih tantangannya Kak. Karena contohnya kayak berita-berita hari ini kan ada berita ujaran kebencian, berita hoax yang beredar yang sangat bertentangan dengan nilai Pancasila gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Itu sih yang paling menjadi tantangan untuk generasi saat ini.
0: Oke. Nah, kalau dari orang tua sendiri ini kan kita di zaman dahulu dididik melewat PPKN nih kan. Nah, kalau zaman sekarang nih kan karena di era digital, jadi anak-anak pemahamannya tentang nilai-nilai Pancasila terkadang mereka nggak hafal.
1: Iya, benar.
0: Itu gimana nih menurut Kakak?
1: Wah, itu tantangan besar bagi dunia pendidikan kita ya Kak. Karena kalau nggak salah ya, mata pelajaran PPKN itu sejak ada kurikulum Merdeka itu ditiadakan. Jadi kan di SMA sama di SMP itu dan di SD itu fokus ke pembelajaran tematik. Jadi kayak pembelajaran tematik yang tidak menentu. Nah, mungkin karena itu salah satu faktornya. Dan menurut aku memang penting nggak untuk pembelajaran terkait dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tersebut. Karena ya kalau per hari ini ya anak muda, generasi muda itu harus tahu misalnya presiden dari yang pertama sampai hari ini siapa, wakil presiden siapa, tokoh pahlawan nasional siapa. Itu kan penting untuk diingat kan, supaya supaya jati diri atau identitas negara kita ini tidak hilang. Itu sih Kak.
0: Biasanya kan anak muda kadang di uang aja gak dilihat.
1: Iya benar-benar. Yang penting lihat angkanya berapa besar nih.
0: Tapi gak lihat pahlawan-pahlawannya siapa. Nah, apakah tantangan terbesar dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila nih kepada generasi muda nih Kak?
1: Tantangan terbesarnya kalau dari aku pribadi itu adalah sadar dulu Kak. Karena untuk sadar itu perlu sebuah kepedulian ya. Misalnya bagaimana kita peduli terhadap negara, bagaimana kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Hal-hal yang hal-hal kecil terlebih dahulu lah. Misalnya ketika ada temannya yang beribadah walaupun dia berbeda kepercayaan, menghormati gitu kan. Terus bagaimana caranya memberikan toleransi walaupun berbeda suku, ras, dan agama. Nah itu salah satu nilai-nilai penting kan. Karena dari hal-hal kecil itulah kita berarti sudah menerapkan nilai Pancasila. Per hari ini kan tidak sedikit ya yang mungkin ada beberapa kejadian yang berkaitan belakangan ini terkait dengan adanya SARA, rasisme, dan juga diskriminasi, dan juga bahkan ya adanya ketidaktoleransian terhadap salah satu kepercayaan satu sama lain gitu Kak.
0: Benar. Nah kita harus itu menjadi sebuah pembelajaran.
1: Benar.
0: Supaya kedepannya tidak terulang. Nah di era media sosial nih Kak, gimana sih cara agar nilai Pancasila tuh nggak cuma jadi hafalan?
1: Jadi untuk di era sosial media saat ini yang paling penting ini karena tantangannya itu banjir informasi ya Kak. Jadi untuk banjir informasi ini kan jadi aku paling ingat ada salah satu guru besar dari UGM itu dia bilang fenomena hari ini tentang bagaimana kita ini harus bisa memiliki daya pikir kritis. Daya pikir kritis ketika kita dibanjiri informasi ini kan bagaimana caranya memilah, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu kan. Jangan sampai tertelan dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk dan akhirnya mengikis rasa-rasa bagaimana cara kita menilaikan nilai-nilai Pancasila tersebut.
0: Benar. Nah menurut Kakak sendiri kalau media sosial itu bisa gak sih jadi sarana untuk memperkuat semangat kebangsaan?
1: Sangat bisa Kak. Karena dari sosial media ini kan kita menjangkau orang lebih luas gitu kan. Dari sosial media ini kan bagaimana dari satu orang menunjukkan ke beberapa orang banyak untuk lebih berdampak. Bener. Gitu kan. Misalnya kayak saya kan misalnya buat sebuah entah itu tulisan, entah itu apa kayak di dalam story kan, itu kan ada orang yang nonton kan. Nah
0: bener.
1: Itu salah satu bentuk kita memberikan dampak kepada orang-orang yang menonton story Instagram atau feed Instagram atau Facebook, TikTok dan lain sebagainya. Sebagai menunjukkan bahwa oh aku ini peduli loh terhadap nilai-nilai Pancasila yang ada di negara Indonesia. Begitu sih Kak.
0: Benar. Nah Kakak kan anak muda nih, gimana sih cara Kakak agar menjaga persatuan tanpa kehilangan identitas budaya?
1: Menjaga persatuan tanpa kehilangan identitas, yang pastinya kita harus memahami nilai-nilai persatuan dulu kan. Nilai-nilai persatuan bahwa kita ini kan bangsa Indonesia ini kan adalah bangsa yang besar. Bagaimana caranya kita ini harus punya cita-cita, visi dan misi yang sama untuk kedepannya. Jangan sampai ketika kita ingin menjadi bangsa yang besar, ternyata kita ini masih dalam koridor atau dalam sikap untuk memilah dan memilih kelompok-kelompok tertentu kan.
0: Bener.
1: Ada diskriminasi, ada rasisme dan lain sebagainya. Itu yang penting. Jadi bagaimana caranya menghargai bahwa kita ini sama semua gitu kan. Kita ini sama semuanya. Terkhususnya kan ada di bumi Kalimantan Tengah ini kan ada salah satu filosofi yang selalu dijunjung. Dan juga salah satu itu kan terkait dengan filosofi Huma Betang. Bagaimana mereka hidup gotong royong tanpa memandang apapun gitu Kak.
0: Benar. Apalagi kan kalau di Kalimantan Tengah, di Huma Betang sendiri itu berbagai macam orang yang tinggal.
1: Benar Kak.
0: Tapi tetap satu, satu rumah.
1: Nah jadi itu sudah mencerminkan salah satu nilai Pancasila yang sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Benar. Nah sebagai aktivis bidang sosial dan lingkungan nih, gimana sih Kakak melihat hubungan antara nilai Pancasila dan kepedulian terhadap lingkungan?
1: Kepedulian terhadap lingkungan ya saat ini kita perlu sekali memasang perhatian karena Kak di kota Palangkaraya atau bahkan di kota-kota besar ya di seluruh Indonesia ini masih sampah itu menjadi hal yang sangat-sangat masalah nih.
0: Benar.
1: Buang sembarangan ke sungai, di pinggir jalan atau bahkan di jalan raya pun ada itu Kak.
0: Benar.
1: Jadi itu salah satu hal yang harus diperhatikan ya karena itu berkaitan dengan nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang artinya apa? Misal ada banyak pengendara motor, lalu ada satu orang kan yang buang sampah nih kan. Yang lain ini kan mau merasakan udara yang bersih, yang segar. Tiba-tiba ada tok, ada botol, ada bau-bau yang tidak sedap kan.
0: Bener.
1: Yang mengganggu jalan raya kan, itu menjadi suatu hal yang tidak adil bagi orang lain. Ya, bagaimana caranya menerapkan prinsip keadilan yang dimana semua orang ingin merasakan kelestarian, keasrian. Tapi sebelum itu ya harus punya kesadaran dulu.
0: Bener. Kesadaran dari diri sendiri ya.
1: Bener, bener, bener.
0: Jangan buang sampah sembarangan. Apalagi nih yang merokok di jalan juga.
1: Merokok di jalan, wah itu nah. Mereka nggak pernah memikirkan ya kalau abu rokok itu masuk kena mata itu bisa bener. Sangat-sangat parah, bahkan bisa menyebabkan kebutaan itu kak.
0: Iya.
1: Jadi itu yang paling penting, bagaimana ya setiap orang itu menghargai hak dari setiap orang lainnya gitu sih kak.
0: Benar. Kadang ada yang berani negur tapi dimarahin.
1: Iya. Kadang yang salah ini malah bisa lebih garang dari yang kena jadi korban kan ibaratnya.
0: Benar. Nah, apakah menjaga lingkungan juga bisa dianggap sebagai bentuk pengamalan untuk Pancasila nih kak?
1: Sangat bisa kak. Karena itu tadi bagaimana caranya keadilan, wujud keadilan itu terrealisasikan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena dari hal tersebutlah kita ini bisa merasakan hal yang sama, sama rata gitu kan. Jadi tidak ada lagi oh di tempat sana bersih, di sini enggak. Ya itu kan karena balik lagi ke manusianya, mau menjaga kebersihan atau enggak. Benar, jadi itu yang paling penting.
0: Benar. Nah, menurut Kakak nih, bagaimana sih kondisi kepedulian lingkungan di kalangan anak muda saat ini nih?
1: Kondisi kepedulian ya di lingkungan di anak muda, terkhususnya di generasiku saat ini kan, yang pertama generasiku ini suka ngopi yang pasti.
0: Iya,
1: suka ngopi. Nah, tapi kadang kopinya ini ya mohon maaf nih ya bagi teman-teman, kadang ada yang sembarang lempar, kadang ada yang ya begitulah. Jadi aku sangat-sangat mendukung kalau ibaratnya ya ekosistem ya kak di Palangkaraya ini atau di Kalimantan Tengah ini terkait dengan coffee shop itu, mereka harus membuat sebuah ketentuan ya bagaimana pelanggan ini wajib ibaratnya untuk membuang sampah kepada tempatnya. Atau
0: bener.
1: Jadi ada salah satu di coffee shop Sampit, mereka itu punya ketentuan, mereka kan ada jual cup gelas. Jadi kalau misalnya si pengunjung ini tadi, jadi cupnya tuh bisa dipakai berulang kali kak.
0: Oke.
1: Cupnya itu dibawa, terus dia setelah minum dia bawa pulang, lalu besok dibawa lagi. Itu ada diskon harga.
0: Oke.
1: Jadi itu kan mengurangi sampah. Dan juga bahkan ada beberapa juga yang ibaratnya kalau menggunakan tumbler ada mendapat potongan harga. Itu sih kak yang harus kita tingkatkan.
0: Benar. Itu selain mengurai sampah, ternyata itu bagus juga.
1: Iya, untuk mengurangi penggunaannya kan.
0: Nah, gimana nih kak kondisi kepedulian dan apa saja nih kegiatan positif yang dapat dilakukan anak muda untuk masyarakat sekitar?
1: Kegiatan kepedulian yang pertama ya bagaimana anak muda hari ini jangan hanya memikirkan tentang dirinya sendiri yang paling penting kak. Bagaimana mengikuti perkembangan negara, mengikuti perkembangan politik, mengikuti perkembangan hukum yang terjadi. Karena per hari ini aku lihat ada beberapa anak muda yang terlihat jenuh untuk membahas hal tersebut ya. Ibaratnya ketika membahas politik, ketika membahas hukum, oh aku udah ada kapasitas, oh aku udah ini. Padahal sadar politik itu penting gitu kan, sadar kebijakan, sadar hukum juga penting. Jadi untuk menyadari hal tersebut ya bagaimana kita membangun keseriusan lah dari generasi mudanya dulu nih, per satu orang bagaimana dia serius atau enggak nih.
0: Bener.
1: Dia ini mau membawa perubahan atau enggak. Nah, jadi begitu sih kayak yang paling penting.
0: Nah, biasanya kan anak muda nih takut untuk terjun ke politik nih kak.
1: Benar.
0: Karena kan pembahasannya biasanya agak berat.
1: Iya benar.
0: Itu gimana sih kakak supaya mengajak untuk anak muda supaya jangan takut deh gitu.
1: Jadi untuk generasi muda ya, jadi ada kutipan dari filsuf Jerman itu kak, dia pernah bilang, namanya Bertolt Brecht, salah satu pendiri di bangsa Jerman. Dia bilang buta terburuk itu adalah buta politik. Karena ketika kita buta politik, kita tidak tahu ada peningkatan harga BBM.
0: Bener.
1: Ada peningkatan harga bahan pangan, ada peningkatan hal-hal lainnya itu berasal dari kebijakan politik. Jadi per hari ini kan misal nih aku generasi muda ngeluh, ah harga BBM makin naik, ah BBM langka, ah harga beras naik, wah harga mie naik. Tapi kan dia tidak membangun kesadaran bahwa harga itu tidak semerta-merta naik blek ketiplek gitu kan. Ada hal yang terjadi di belakangnya, proses kebijakannya bagaimana. Jadi itu penting untuk mengawal negara ini, bagaimana setiap generasi muda itu harus berpartisipasi untuk mengawasi negara.
0: Bener.
1: Walaupun kita ini gak punya kapasitas apa-apa ya dalam membuat kebijakan, tapi kan sebagai pemerhati atau sebagai orang yang memberikan analisis atau menganalisa tersebut itu sudah bagus menurutku, Kak.
0: Benar. Selain membuka wawasan juga ya, Kak?
1: Selain membuka wawasan juga tentunya, karena dengan hal tersebut berarti kita ini dari diri kita sendiri kan sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk peduli terhadap sesama. Bagaimana ya? Ya wujud nilai kelima ini lagi tadi yang paling penting, keadilan bagi semua orang kan. Bener. Adanya wujud persatuan juga, dan yang keempat kan musyawarah mufakat.
0: Nah,
1: kerakyatan itu yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan gitu kan. Bener. Yang paling penting.
0: Oke. Dan menurut Kakak nih, apakah semangat gotong royong masih hidup kah di kalangan generasi muda sekarang, atau udah mulai redup nih?
1: Saat ini kalau redup enggak sih Kak bahasanya, tapi kalau aku membahasakannya mungkin agak sedikit perlu dipantik lagi ya. Karena untuk gotong royong saat ini nih, ya aku lihat kebanyakan teman-teman hari ini ya generasi muda itu ada yang jenuh ya Kak, karena kalau ada kata teman-temanku di sosmed itu indis ekonomi ya, untuk apa ngurusin negara kata mereka kan. Yang penting kata mereka bisa ngopi santai, beli rokok, duduk depan teras rumah sambil menikmati matahari aja udah cukup katanya. Gak usah peduli dengan negara katanya. Jadi itu tantangan besar sih menurut aku Kak. Jadi untuk kepedulian itu ada sebenarnya, tapi bagaimana cara kita membangkitkan lagi dari diri kita sendiri untuk bisa merealisasikannya gitu Kak.
0: Benar. Jadi bagi anak muda jangan redup-redup dikit ya indis ekonomi.
1: Iya, dikit-dikit indis ekonomi katanya. Yang penting kita ngopi depan teras santai, ngopi malam-malam, udah cukup katanya mereka.
0: Padahal keterlibatan anak muda juga perlu ya Kak.
1: Penting, sangat penting Kak.
0: Benar. Nah, seberapa penting sih keterlibatan anak muda dalam pembangunan daerah dan bangsa?
1: Nah, ini paling penting nih Kak, karena di setiap provinsi itu kan ada namanya indeks pembangunan pemuda. Jadi indeks pembangunan pemuda itu dilihat dari bagaimana kapasitas dan kualitas pemuda di tiap daerah. Jadi kalau tidak salah di Provinsi Kalimantan Tengah ini per data di tahun 2024 atau 2025 ya, kalau tidak salah itu di angka 7 masih Kak. Jadi itu PR bagi generasi muda, bagaimana caranya generasi muda di Kalimantan Tengah ini peduli. Karena kebanyakan kita ini terlalu berpikir besar gitu kan. Ibaratnya aku ingin berbakti ke negara berarti aku harus ke Jakarta gitu kan. Sementara lupa bahwa membangun Indonesia itu tidak harus ke pusat tetapi dari daerah dulu. Jadi aku ada suka salah satu kalimat dari teman-teman yang selalu digaungkan dari komunitas kami juga, itu namanya membangun Indonesia dari daerah. Jadi ada kutipan juga kan dari Muhammad Hatta, Indonesia ini tidak besar karena lilin besar yang ada di tidak besar karena lilin besar yang ada di Jakarta, tetapi Indonesia besar karena lilin-lilin yang ada di desa. Jadi yang artinya Indonesia hari ini adalah ya bagaimana caranya kita peduli terhadap daerah masing-masing lalu menjadi membentuk suatu kesatuan yang diterapkan dalam sila ketiga tadi, persatuan Indonesia. Itu sih Kak.
0: Benar. Karena kan di daerah juga harus kita perhatikan ya Kak.
1: Benar. Bagaimana caranya ya, per hari ini kan kebanyakan orang ya, ada fenomena misalnya nih Kak, anak-anak Kalimantan Tengah ini memilih pergi untuk keluar Kalimantan. Setelah pergi keluar Kalimantan, mereka membangun hal-hal lainnya itu di luar Kalimantan. Padahal mereka itu bisa kembali untuk membangun daerah mereka terlebih dahulu. Jadi aku sangat-sangat mendukung ibaratnya untuk generasi muda itu setelah mereka menyelesaikan pendidikannya kembali berkontribusi untuk daerah. Itu yang paling penting.
0: Tapi nih Kak, kan kebanyakan anak daerah kadang karena udah betah mungkin ya jadi kayak rentan sedikit untuk kembali lagi.
1: Iya, itu PR sih Kak, karena ya kenyamanan ya mungkin karena ketika melihat di Jakarta ada Monas, ke Bandung ada alun-alun kan. Sementara di Palangkaraya kan adanya Bundaran Talawang. Nah, jadi mungkin hal-hal tersebut. Tapi sebenarnya ya bagaimana caranya generasi muda hari ini harus optimis terhadap daerahnya sendiri. Jangan berpandangan kan, sering kan Kalimantan Tengah dibilang, "Wah, kalian di Kalimantan Tengah masih naik kuyang ya." Apakah setertinggal itu gitu kan. Jadi bagaimana caranya PR dari generasi muda itu harus menunjukkan bahwa ini loh, kami itu gak setertinggal yang bagaimana diberitakan orang-orang. Itu sih Kak,
0: makanya kita harus bangga ya Kak.
1: Harus bangga tentunya. Jangan malah generasinya tiba-tiba setelah dibilang kayak gitu malah cabut keluar kan. Berarti kata orang benar.
0: Jadi perspektif orang, oh Kalimantan benar naik kuyang ya.
1: Benar, itu dia Kak.
0: Oke, nah gimana sih cara Kakak untuk menumbuhkan rasa bangga menjadi di bagian dari Indonesia nih?
1: Rasa banggaku menjadi bagian dari Indonesia adalah bagaimana hari ini aku bangga ya Kak dengan keberagaman suku, keberagaman budaya dan kekayaan sumber daya alam kita yang menjadi salah satu wajah dari negara kita. Jadi kalau aku melihat secara geografis ya di dunia, dari negara-negara lain itu kan ya bagaimana mereka terkait dengan suku, terkait dengan budaya itu masih sangat-sangat kurang gitu kan.
0: Benar.
1: Tapi kalau bicara tentang Indonesia ini kan yang paling terkenal adalah suku dan budayanya. Itu sih yang paling patut dibanggakan, terutama ya terkhususnya aku di Kalimantan Tengah. Bagaimana dari suku, terutama yaitu suku Dayak, yang harus bisa bagaimana menunjukkan diri mereka sebagai pribadi yang baik, kualitas yang baik. Karena untuk Kalimantan Tengah ini menjadi salah satu hal yang penting diperhatikan, karena kita ini kan merupakan salah satu wilayah dengan hutan terbesar.
0: Bener.
1: Gitu kan. Jadi menurut aku bangga sih karena ya itu tadi terkhususnya sebagai warga Kalimantan Tengah.
0: Benar. Makanya kan Kalimantan dijuluki dengan paru-paru dunia.
1: Paru-paru dunia setelah hutan Amazon ya.
0: Benar. Nah, terakhir nih Kak, apa sih arti Indonesia bagi Kak Gihon nih?
1: Arti Indonesia. Kalau untuk menjabarkannya secara singkat mungkin aku dan kita sama gitu kan. Jadi artinya apa? Indonesia adalah bagaimana kita ini membentuk suatu kepedulian, suatu keadilan, suatu hal yang sifatnya persatuan itu tanpa memandang apapun. Itu yang harus diterapkan bagaimana kita memahami negara Indonesia. Karena Indonesia itu tadi erat dengan nilai-nilai luhur, nilai-nilai moyang, menghargai budaya, suku, adat dan istiadat. Itu sih.
0: Karena kan Indonesia luas.
1: Benar, benar Kak.
0: Dan provinsinya juga ada 34.
1: Ada 34, benar.
0: Dengan keberagaman seperti itu kita harus menjaga dan menghormati. Nah, terima kasih nih kepada Kak Gihon atas waktu dan pemikiran yang telah dibagikan kepada Kulapa Hari pendengar perempat RRI Palangkaraya.
1: Oke, terima kasih kembali Kak.
0: Oke, semoga peringatan hari lahir Pancasila nih tidak hanya menjadi seremonial aja, tetapi menjadi momentum untuk terus menghidupkan nih nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Kak Gihon nih ya. Oke. Kulapa Hari semoga terinspirasi ya bagi anak muda di sana, teruslah bangga untuk menjadi warga negara Indonesia. Jangan malu.
1: Oke.
0: Oke, Kulapa Hari, saya Cecilia dan Kak Gihon pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan kami di Obrolan Budaya. Sampai bertemu lagi di program
1: Sampai
0: Obrolan
1: jumpa.
0: Budaya selanjutnya.
2: Obrolan Budaya. Hasup

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 ada. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan pasang
2: telinga. Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak relevan.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang telah ditinggalkan.
2: Ya, kulapa hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 13 kurang 10 menit waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih bagi kulapa hari yang sudah menemani Cecilia dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kulapa hari jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada rekan kami Anissa Umami yang akan menemani kulapa hari hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Dan yang kula bahari, berita bahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Palangkaraya bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan dan pengamanan aset tanah milik pemerintah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola pertahanan yang lebih, maksud kami pertanahan yang lebih tertib, modern, dan akuntabel. Wakil Wali Kota Palangkaraya, Fairet Navarin, mengatakan di mana kerjasama tersebut mewujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pengamanan aset tanah pemerintah, yang di mana menurutnya penyelamatan aset yang sebelumnya tersebar di masyarakat merupakan tantangan besar yang kini mulai menunjukkan hasil positif. Ia pun menjelaskan di mana aset-aset yang berhasil diselamatkan dan telah memiliki perlindungan hukum melalui sertifikat nantinya akan dikembalikan pada fungsi utama untuk kepentingan masyarakat. Pemanfaatan aset tersebut akan diarahkan guna mendukung berbagai kebutuhan publik di tingkat kelurahan. Demikian, berita mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

Dan yang pulau hari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya 95,1 FM udara untuk kamu ya di pukul 15.12 waktu Indonesia Barat bersama dengan Umami sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat menyapa kamu. Kita awali bersama dengan lagu-lagu dangdut dulu nih. Badengkoy Dangdut adalah kita sudah hadir kembali menemani kamu di pukul 15 ini sampai nanti di pukul 17 ya waktu Indonesia Barat. Ada waktu 2 jam untuk kamu bisa bersenang-senang dengan lagu dangdut ya, walaupun di luar kayaknya mataharinya menyala karena entah kenapa langit hari ini tuh gak ada awannya. Serius gak ada awannya sama sekali. Ini panas banget. Es kelapa enak banget ya sambil nemenin kamu dengan dangdutan. Yuk kirimin lagu terbaik kamu, lagu favorit kamu, dan juga salam-salam yang mau kamu sampaikan buat seluruh pendengar dan juga orang tersayang kamu di 0536 3235 969 atau di WhatsApp kita di 0811-5201233. Jules, buruan nih, saya tunggu ya semua requestan dari kamu. Dan tentunya setelah tadi ditemani bersama dengan rekan kita Cecilia ya, kali ini kita seru-seruan juga bersama dengan Dangdut. Yuk kita tunggu semua ya requestan dari kamu semuanya. Boleh banget dari WhatsApp atau bahkan DM di Instagram kita di Pro4 RRI Palangkaraya, atau bahkan di TikTok kita di Pro4 RRI Palangkaraya juga ya untuk kamu semuanya. Kira-kira nih, karena kan dangdut sebenarnya genrenya banyak banget ya, kulapa hari ya. Ada yang memang genre kehidupan, ada yang agak sedikit rame gitu musik-musiknya ya. Biasanya kalau suasana seperti ini yang paling oke ada apa tuh lagunya? Boleh banget kali ya kita kasih satu lagu dulu untuk mengawali perjumpaan kita bersama dengan Badengkoy kali ini bersama dengan Aura Bilqis nih dengan Cinta Merah Jambu.

2026 dan langsung menghidupkan semangat sepak bola lewat drama energik serta mirip penuh motivasi. Di balik judulnya yang unik, ternyata Dai-Dai berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo, semangat atau let's go. Ungkapan ini biasanya digunakan untuk memberi dukungan dan membakar semangat seseorang. Tak heran jika lagu ini terasa begitu dekat dengan atmosfer stadion dan sorakan para pendukung sepak bola. Menariknya lagi, lagu ini juga memadukan berbagai bahasa dalam liriknya, seperti Jepang, Spanyol, Prancis hingga Inggris. Hal tersebut menjadi simbol persatuan dunia melalui sepak bola. Shakira seolah ingin menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan,

Latin, Afrobeat, dan pop modern, lagu ini menghadirkan nuansa baru yang lebih global dan penuh energi. Tak hanya menghadirkan musik yang membakar semangat, video klip Daidai juga dipenuhi visual stadion megah. Dan kemunculan beberapa bintang sepak bola dunia membuat lagu ini semakin terasa sebagai simbol euforia menuju Piala Dunia 2026.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Kabar Kutak Ika Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jika na.
2: Heh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar Kutak kita jika.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken barang RRI itu na. Abi mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam ini. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Pancasila hadir sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, dan membangun perdamaian. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjaga persatuan bangsa dan pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari jadikan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan, menanamkan toleransi dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan Pancasila, Indonesia kuat

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: kamu sih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Kulau Bahari, berita bahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat, Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Muhammad Uyatno meresmikan Gantangan Kapuas Basinar, yaitu tempat yang difungsikan sebagai pusat kegiatan dan arena perlombaan burung berkicau yang representatif di Desa Tambun Raya, Kecamatan Basaran. Dibangunnya tempat tersebut dikenakan hobi burung kicau di Indonesia sangat besar dan komunitas di Kapuas tumbuh dengan pesat. Karena itu juga, fasilitas ini dibangun agar hobi masyarakat punya tempat yang layak, aman, dan juga terarah. Terkait kelestarian alam, Uyatno berpesan agar Gantangan Kapuas Bersinar menjadi sekolah cara memelihara burung yang benar dan bertanggung jawab. Demikian berita mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, Visual Asal Review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, Visual Asal Review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro 4 FM Suara Budaya Palangkaraya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 5002040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

95,1 MHz suara budaya Palangkaraya. Badengkoy Dangdut adalah kita. Part kedua masih menemani kamu di sore hari ini tentunya ya. Mau bilang siang karena hari ini menyala banget harinya. Masih banyak banget matahari. Banyak banget matahari gak tuh? Sinar matahari yang masih menyala banget untuk kita semua ya. Dan tentunya masih akan menghadirkan lagu dangdut selama 1 jam ke depan untuk kamu di 0536-323-5969 atau bahkan dari WhatsApp kita di 0811-520-1233.

0: And ya, sudah saatnya menyapa Kelula Pahari yang juga menghubungi kita melalui line telepon ya. Sekarang kita angkat dulu. Halo, selamat sore, Mbak Dengkoy.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa dan di mana? Ini sepertinya Bang Mamang.
1: Iya, dengan siapa Nek?
0: Dengan siapa tuh?
1: Dengan Lintang.
0: Halo Bang Nanang, benar gak nih dengan Bang Nanang nih? Halo. Oke, gimana kabar? Gimana?
1: Benar dengan Lintang gak ini?
0: Ini dengan Umami.
1: Aku baru buka tadi.
0: Dengan Anissa Umami nih. Kalau dengan dengan Kak Lintang di hari Kamis dan juga Jumat biasanya.
1: Ketawanya renyah banget.
0: Waduh, jadi ciri khas ya.
1: Seperti apa itu, kriuk.
0: Kerupuk dong ya, kriuk. Iya. Versi dari Bang Nanang ada dangdut apa kita hari ini, Bang Nanang?
1: Roma Irama.
0: Judulnya apa tuh?
1: Nostalgia.
0: Nostalgia. Ada dong. Ini lagunya buat siapa nih?
1: Lagunya buat kita berdua. Salam-salam, selamat sore. Buatnya Bunda Haja, Mama Lili. Buatnya Dede Senaker, buat JT Baya dan Bang Jidan. Buatnya Bu Amor. Buatnya Panason. Buatnya Mbak Sendiria. Buatnya Farida. Buatnya kayaknya buat semuanya juga lah. Sore semuanya, lebih istirahat semuanya. Buatnya Mbak Nisa. Aku tak ingin selama di sini membantu acara ya dengan anak-anak tengah hari Minggu dah.
0: Iya, dunia anak ceria ya. Tuh.
1: Itulah ketahuan yang menyiapkan mandi sedang dengan anak-anak.
0: Itu Nisa banget ya setiap hari Minggu ya.
1: Iya, setiap Minggu dengar ya.
0: Waduh, seru-seruan bareng dengan adik-adik kita dong berarti ya.
1: Kemarin kan dengan anak yang selalu di HP itu kemarin kita yang.
0: Boleh.
1: Ya, terima kasih Mbak Nisa.
0: Oke, terima kasih banyak juga ya Bang Nanang ya sudah mengawali penelpon kita hari ini. Dan juga nanti lagunya akan kita putarkan. Terima kasih Bang Nanang ya. Dan tentunya Kulo Pahari kami masih mengundang kamu semua untuk ikut requestan di hari ini, karena tadi sudah bersama dengan Bang Nanang ya mengawali perjumpaan kita semua.

0: Enekulo Pahari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya dan juga Madengkoi. Tentunya menerima requestan dari kamu ya. Kali ini kita angkat dulu telepon dari WhatsApp. Kalau tadi dari line telepon, kita sekarang beralih ke WhatsApp nih. Halo, selamat siang. Selamat sore dong Disa ya. Halo.
1: Selamat sore.
0: Halo, bentar ya. Oke. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, gimana kabarnya hari ini Bang Doni?
1: Alhamdulillah, walaupun panas tetap semangat.
0: Alhamdulillah, walaupun panas tetap semangat. Kalau bisa dikasih level nih panasnya hari ini, berapa sudah level panas kita hari ini Bang?
1: 8 Bang.
0: 8 Bang sudah ya. Berarti sudah menyala sekali hari ini panasnya lah.
1: Tapi ada hujan Bang tadi.
0: Oh, sempat hujan.
1: Iya,
0: RTA tadi. Ah, iya nih informasi juga buat teman-teman, ternyata tadi sempat hujan juga di RTA. Oke, sudah lama tidak bersua bersama dengan Bang Doni ya. Di hari ini ada lagu apa dari Bang Doni untuk kita semua?
1: Lagunya Romai Rama aja ya.
0: Romai Rama kembali dengan judul apa tuh?
1: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku. Waduh, untuk siapa nih lagunya nih?
1: Gasan
0: pian aja. Gasan ulun aja, Gin.
1: Pian lah.
0: Enggih, kada apa-apa. Mau ya, ulun lah. Boleh lanjut. Siapa nih?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bersama
2: Badengkoi Dangdut adalah kita.
0: Badengkoi Dangdut adalah kita. Bang Dati Bayu bukan nih.
2: Bujur, 500.
0: 500. Ih, lama sudah tidak berjumpa nih lah. Gimana kabarnya hari ini, Bang Dati Bayu?
2: Kabarnya baik aja, Kak.
0: Wow, senang juga ya kalau dengerinnya Kak baik terus. Oke, dari Bang Dati Bayu ada lagu apa kita hari ini? Biasanya genrenya agak sedikit berbeda nih dari Bang Dati Bayu biasanya nih.
2: Bujur benar.
0: Ada lagu apa hari ini nih?
2: Satu jam saja Saskia Gotik.
0: Satu jam saja dari Saskia Gotik. Iya, kalau boleh tahu lagunya ini
2: lagu buat siapa? Kakak aja Gen.
0: Boleh banget nih, dari tadi tiga-tiganya buat Lisa nih. Ada salam-salamnya lagi gak nih?
2: Salamnya buat Bunda Haja Mama Lili, Bang Karim, Pak Tony, siapa? Bang Nanang Banjar, atau Bang Rudi, Mbak Elisa, buatnya Mama Sri, buat semua aja deh Kak.
0: Boleh banget, terima kasih banyak
2: buat
0: ya.
2: Iya, semangat terus pokoknya. Cantik selalu juga.
0: Asik, bisa banget nih walaupun panas Bang Dati Bayu tetap manis ya.
2: Iya, panasnya maksimal hari ini.
0: Panasnya maksimal sekali. Terima kasih banyak Bang Dati Bayu dan juga Bang.
2: Selamat sore Kak, terima kasih.
0: Selamat sore kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Dati Bayu dan juga Bang Doni ya, di sore hari ini luar biasa sekali. Sudah lama nih saya tidak bersua ya. Kali ini kayaknya di bulan Juni akan bertemu terus bersama dengan teman-teman ya, setiap hari Senin bersama dengan Nisa di Badengkoi Dangdut adalah kita. Dan kita sudah mendapatkan 3 lagu requestan bersama dengan teman-teman juga ya, masih bersama dengan lagu-lagu dangdut. Dan tentunya akan langsung saja kita putarkan requestan dari Bang Nanang kali ya, bersama dengan Roma Irama dengan lagu pertama di pukul 16 atau di Badengkoi part kedua ini bersama dengan Roma Irama, Nostalgia.

Dan yang lo barilah kita putarkan bersama dan kita dengarkan bersama lagu requestan bersama dengan Roma Irama dengan judul lagu Nostalgia. Kali ini masih akan menemani kamu bersama dengan requestan lainnya juga ya. Dan tentunya kita akan melanjutkan bersama requestan kedua dengan Roma Irama Mutiara Hidupku.

hari, dunia kembali bersatu dalam satu semangat, semangat sepak bola. Piala Dunia 2026 hadir sebagai ajang olahraga terbesar yang paling dinantikan jutaan pasang mata di seluruh dunia. Turnamen bergengsi ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya sekedar pertandingan, Piala Dunia hadir tentang mimpi, perjuangan, dan kebanggaan sebuah negara. Setiap tim akan datang membawa harapan rakyatnya. Setiap pemain akan berjuang, memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sorak-sorai supporter, gemuruh stadion, hingga momen-momen menegangkan di setiap pertandingan akan menjadi cerita yang tak terlupakan. Piala Dunia 2026 juga hadir dengan format baru yang lebih besar dan lebih meriah. Lebih banyak negara akan ikut berpartisipasi, memberikan kesempatan bagi tim-tim dari berbagai belahan dunia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Persaingan dipastikan semakin ketat. Gol-gol spektakuler, aksi penyelamat luar biasa, dan drama pertandingan akan menghiasi setiap laga. Dan di balik semua itu, sepak bola selalu punya satu kekuatan besar, menyatukan dunia, tak peduli perbedaan bahasa, budaya, maupun warna kulit. Semua bersatu mendukung tim kebanggaannya dengan semangat sportivitas dan persahabatan. Kini, hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 telah dimulai. Antusias masyarakat dunia semakin terasa. Bendera negara mulai berkibar. Jersey kebanggaan mulai dikenakan. Dan semangat kompetisi mulai membara. Siapakah yang akan menjadi juara dunia berikutnya? Siapa yang akan mencetak sejarah baru dan momen yang akan dikenakan sepanjang masa? Kita nantikan bersama di pesta sepak bola terbesar dunia, Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan.

0: Info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

Hanya 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya Raya. It's here, masih nemenin kamu ya di siang hari matahari panas ini juga. And the next, kalau tadi dibilang bareng dengan Bang Doni, kayaknya level panas hari ini tuh ada di angka 8 dan juga disambung bersama dengan Bang Nati Bayu. Di sini panasnya terik banget dan memang benar luar biasa di hari ini ya. Jangan sampai panasnya kebawa ke hati aja sih ya. Kita sih maunya hatinya adem-adem aja bareng dengan lagu-lagu dangdut ya, yang bikin suasana jauh lebih mengalir. And the next juga, hari ini kan bertepatan dengan tanggal merah ya, dan juga hari Pancasila untuk kita semua. Dan tentunya kalau tadi pagi mungkin ada teman-teman yang beraktivitas di kantor atau juga yang memang hari ini melakukan upacara, dan sekarang lagi rebahan sembari menikmati sorenya indah ini, boleh dong kita ambil dulu positifnya dari panas hari ini adalah kita bisa melihat sunset atau bahkan senja yang cantik di hari ini tanpa harus terhalangi awan-awan seperti biasanya ya. Dan mumpung hari ini hari yang kosong dan juga luang untuk kamu yang dari kemarin kayaknya nungguin kesempatan untuk bisa melakukan olahraga gitu ya, aku gak ada waktunya banget, sekarang udah ada waktunya, rencananya ada belum? Boleh banget direncanain bareng dengan teman-temanmu ya, masih kekejar kok, masih di pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk kamu bisa berolahraga. 30 menit kamu lakukan jalan udah bisa membuang kalorimu ya, dimana apapun yang kamu konsumsi di hari ini gitu ya. And the chills masih menemani kamu kurang lebih ada 10 menit atau 12 menit lagi ya, bersama dengan deretan lagu-lagu dangdut juga, dan kali ini bersama dengan Romai Rama kembali dengan Cinta Pertama.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Ini Global Hari Barito Bahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus menggelorakan semangat berolahraga kepada masyarakat. Kali ini melalui Lomba Senam Kesegaran Jasmani atau SKJ 2018 dan Modern Dance bagi para pelajar SMA, SMK, MA sederajat di daerah setempat. Lomba SKJ 2018 dan Modern Dance digelar di Atrium City Mall Sampit yang diikuti oleh 10 tim. Peserta tidak hanya dari sekolah di Kota Sampit, tapi juga dari sejumlah kecamatan seperti Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, dan Kota Besi. Kegiatan disambut antusias dan berlangsung dengan meriah. Tepuk tangan dan yel-yel bergema dengan pendukungnya masing-masing yang turut hadir memberikan semangat sehingga membuat suasana semakin semarang. Demikian Barita Wahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Dan aku Lomba Hari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya di pukul 17 lebih 7 waktu Indonesia Barat ini juga ya. Setelah tadi kita juga seru-seruan bersama dengan Mbak Dengkoy atau Dangdutan, kali ini akan nemenin kamu bersama dengan informasi menjelang waktu beribadah sholat maghrib. Dan juga kalau kita lihat di luar ya, kalau tadi kita selalu bilang hari ini panasnya menyala sekali Umami. Waduh, memang Umami aku ya, kalau hari ini tuh panasnya memang menyala dan levelnya di angka 8 juga kalau kata Bang Dodi tadi juga ya. Tapi di sisi lain adalah di sore hari ini cantik sekali ketika kita melihat matahari sudah berada di ujung terbenamnya, yang dimana sudah terlihat jingga, dan tentunya ini menjadi kabar baik. Dan semoga di sore hari ini kita bisa bersama-sama melihat senja cantiknya juga ya, sekaligus menemani evaluasi diri kita mungkin selama 1 minggu atau bahkan 1 bulan berjalan ini juga, atau bahkan sedikit refreshment untuk kamu memulai di bulan Juni ini, karena ini tanggal 1 Juni nih. Selain harus gaji yang refresh, kitanya juga harus refresh tentunya ya. Dan tentunya nemenin kamu bersama dengan informasi M-Music akan hadir bersama dengan informasi budaya kali ini. Kita awali dulu bersama dengan satu lagu dengan judul Nandang Bronto.

Dede Kulo Bahari, kita jeda terlebih dahulu lagu Nendang Pronto, dan tentunya nanti kita akan hadir kembali bersama dengan lagu-lagu Nusantara untuk kamu di sore hari ini, karena kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran menuju ajian maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya, yang dimana di hari ini jatuh di pukul 17.24 waktu Indonesia Barat. Dengan itu juga kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Palangkaraya untuk bersama-sama mendengarkan pengajian Al-Quran yang akan kami hadirkan untuk kamu.

Ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit dan dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang baik dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya

0: adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, setelah kita dengarkan bersama kumandangan azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, dan bagi anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat untuk melaksanakan sholat maghrib. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya.

0: ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, Bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronc itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi Bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi Bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu, Bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronc. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang-utang, Pak. Sadar, tidak

0: selesai kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kak.
1: Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke pak? Tidak takut bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, bapak berubah sekali.
1: Sudah, mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar. Justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif, tetapi juga mencerminkan kekayaan identitas suku Dayak di Kalimantan Tengah. Museum Balanga, jendela memahami dan mencintai warisan budaya kita.

Yang ulang hari Barito Mahalo pukul 18 waktu Indonesia Barat, anggota Komisi 13 DPR RI Bias Layar mengatakan di mana pihaknya akan melakukan kunjungan langsung ke Lapas Kelas 2A Palangkaraya untuk meninjau sistem pengamanan serta melihat berbagai kendala yang dihadapi lembaga permasyarakatan tersebut. Kunjungan tersebut dilakukan di tengah perhatian publik terhadap meninggalnya warga binaan permasyarakatan bernama Anton Kurniawan yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia saat menjalani masa pembinaan. Bias menyampaikan di mana bela sungkawa atas meninggalnya Anton Kurniawan yang dimana menurutnya meskipun almarhum pernah melakukan kesalahan dan menjalani proses hukum, hak-haknya sebagai warga binaan tetap harus mendapatkan perhatian. Sebagai anggota Komisi 13 yang membidangi permasyarakatan dan hak asasi manusia, Bias menegaskan pihaknya akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan sistem permasyarakatan di Indonesia. Demikian berita Mahalo pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Bersiapa, siapkan
2: pasang telinga. Pro4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Selamat memperingati hari luar biasa untuk kita semua. Salam jumpa dengan saya Reta Virginia yang bakal mengisi ruang dengar Anda sampai 20 menit ke depan. Pendengar, tanggal 1 Juni 2026 ini kita kembali diingatkan pada pondasi rumah besar kita, Pancasila. Kalau kita bawa ke konteks lokal di bumi Tambun Bungai, Pancasila itu bukan sesuatu yang asing. Jiwa dari lima sila itu sudah lama mengakar dalam falsafah Huma Betang. Rukun, damai, saling menghargai di bawah satu atap, tanpa peduli apa latar belakangmu. Tapi, di era digital tahun 2026 ini, bagaimana ya tantangannya untuk menjaga nilai itu tetap menyala? Nah, biar makin mencerahkan, tim RRI Palangkaraya kemarin sempat minta pandangan dari akademisi. Ada Iko Mang Widiana, dosen ilmu komunikasi di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Beliau menyoroti bagaimana komunikasi anak muda di ruang digital yang seharusnya mencerminkan nilai Pancasila. Mari langsung kita dengarkan cuplikannya.
1: Baik, terima kasih. Kita sudah mengetahui bahwa Kalimantan Tengah ini memiliki suatu prinsip ya, atau falsafah Huma Betang yang memiliki makna, yaitu bahwa suatu kehidupan bermasyarakat itu memiliki banyak warna, baik dari segi bahasa, latar belakang sosial, agama, suku, ras, dan sebagainya, hidup berdampingan dalam suatu wilayah. Nah, itu maknanya. Nah, di dalam secara harfiah itu rumah betang adalah suatu rumah adat ya, yang dimiliki oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, yaitu dalam bentuk rumah panggung yang sangat panjang, yaitu memiliki fungsi di samping untuk mengantisipasi adanya serangan musuh, hewan buas, dan banjir. Rumah betang tersebut memiliki fungsi sebagai rumah bagi berbagai keluarga, karena dalam satu rumah itu tidak hanya dari satu keturunan, jadi beberapa keturunan itu hidup di rumah tersebut dengan berbagai latar belakang bahasa mungkin, ataupun kebiasaan, dan juga agama. Dan juga bagi orang Dayak sendiri, dalam satu keluarga itu memiliki berbagai agama. Nah, baik itu agama Hindu, Islam, Kristen, itu jadi satu. Jadi orang Dayak itu sudah memiliki toleransi yang tinggi terhadap hal tersebut, walaupun dalam satu keluarga berbeda latar belakang sosial. Dalam konteks pembumian Pancasila di Kalimantan Tengah, ini sesuai ya dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, terdapat dalam burung Garuda itu di tulisannya mengenai walaupun berbeda tetapi tetap satu juga. Nah, arti dalam berbeda tapi tetap satu jua itu di dalam Bhinneka Tunggal Ika ini sangat berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Secara akademis, dalam konteks pembumian Pancasila memang ada yang masih bersifat prosedural seperti kegiatan seremonial, upacara, bendera dalam memperingati Hari Pancasila, atau juga kesaktian Pancasila di 31 Oktober itu, dan juga hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus ya, di dalam sekolah bisa saja itu dalam bentuk hafalan undang-undang ataupun butir-butir Pancasila, lomba yang bersifat dengan konteks Pancasila dan sebagainya. Dalam kegiatan seremonial itu, saya melihat kegiatan tersebut dilakukan rutin, tapi menurut saya ini sering berhenti di hafalan sila 1 sampai dengan 5. hanya teori. Nah, kemudian dalam bidang administrasif ya, administratif, yaitu visi misi daerah wajib mencantumkan berdasarkan Pancasila. Tetapi saat dibedah program kerjanya masih ada ataupun belum dijabarkan ke nilai sila 2 yaitu kemanusiaan dan sila 5 yaitu keadilan sosial. Kemudian di dalam pendidikan formal, pembelajaran pendidikan Pancasila ataupun pendidikan kewarganegaraan di sekolah baik dari SD sampai pun SMA atau SMK, terkadang kita melihat output nilai secara tekstual atau secara kertas itu ujiannya bagus. Tetapi terkadang ada beberapa contoh ataupun survei karakter toleransi ataupun gotong royong, masih ada beberapa yang belum linear ya dengan nilai tersebut. Jadi ada beberapa faktor dalam secara akademis di bersifat prosedural tersebut. Pun hal-hal yang sudah menyentuh substansi ya dalam pembuatan Pancasila di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah juga punya modal kearifan lokal yang sangat pas sesuai dengan Pancasila dan juga semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini menjadi lebih gampang diterapkan dan hidup di kehidupan bermasyarakat, yaitu yang pertama di sila 1 dan 3 yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Persatuan Indonesia, itu di sila ketiga prinsip rumah betang, satu rumah banyak warga yang berbagai macam latar belakang, suku, agama, ras dan sebagainya hidup di satu atap. Ini sudah dipraktikkan sangat nyata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Nah, tetapi kita harus mencegah ataupun mengatasi supaya konflik-konflik komunal ataupun konflik bersifat horizontal yang terjadi tahun 2001 itu tidak terulang lagi dan menjadi pelajaran mahal bagi kita semua dalam seluruh lapisan masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Dan juga saya mengapresiasi organisasi atau forum FKUB ataupun Majelis Adat Dayak sangat aktif dan proaktif ya dalam menjaga keutuhan di pembumian Pancasila ini, karena ini bukan sekedar seremonial braka, ini adalah suatu proses ataupun kegiatan yang sangat sangat nyata gitu menurut saya. Kesimpulan saya ya, dalam pembumian Pancasila di Kalimantan Tengah ini menurut saya sudah lebih dari sekedar prosedural, karena punya alat ataupun falsafah rumah betang tersebut dan hukum adat ya untuk saat ini, tapi belum 100% substansial karena kebijakan publik, ekonomi dan pendidikan formal belum konsisten menjadikan lima sila ini sebagai tolok ukur utama. Tantangannya sekarang bagaimana memindahkan Pancasila dari hafalan dan tanda kutip dan lambang Garuda di dinding ya, ke cara misalkan memutuskan APBD, cara menyelesaikan sengketa lahan, cara bermedia sosial. Itu menurut saya simpulannya. Ya, betul sekali. Isu politik di negara kita ini memang hampir setiap 5 tahun sekali itu ada saja drama-drama ataupun intrik politik ya, dari lapisan bawah, lapisan masyarakat hingga ke elit politik itu sendiri. Jadi politik itu terkadang tidak ada namanya sahabat ataupun sekutu abadi dan juga tidak ada musuh abadi, baik dalam pemilu kada ataupun pilpres. Masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah ataupun kita ya sebagai masyarakat perlu melek teknologi, karena setiap konsentrasi politik tentang pemilu itu ada saja isu-isu hoax ataupun black campaign yang menyerang salah satu pihak ataupun yang mengatasnamakan SARA ya. dapat menimbulkan satu keresahan bagi masyarakat itu sendiri. Melek teknologi yang saya sebutkan tadi, kita harus aware ataupun peka ya terhadap kemajuan teknologi digital, dalam hal ini artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Karena kita melihat artificial intelligence ini antara nyata dan ilusi itu tipis, 11-12. Karena dalam kecanggihan kecerdasan buatan ini atau AI ini, dari satu video itu kita melihat satu cuplikan ya, yang istilahnya satu figur itu terlihat seperti figur yang kita kenal. Katakanlah dia ini kepala daerah misalkan. Nah, kepala daerah ini kan kan pernyataan atau statement yang mungkin bagi kebanyakan orang itu ada yang menyinggung ataupun yang ke arah SARA. Nah, tetapi dalam kenyataannya cuplikan tersebut adalah sebuah hasil dari AI tersebut. Nah, maka dalam hal ini kita sebagai masyarakat yang harus melek teknologi ataupun paham teknologi itu harus cek dan recheck. Nah, itulah pentingnya literasi digital. Tidak hanya kita, jangan hanya terpancing ketika suatu video ataupun suatu pernyataan di media sosial, karena media sosial ini kredibelnya agak dipertanyakan, apalagi yang viral. Nah, dalam hal ini kita jangan terpancing ya. Kita harus cross check lagi, betulkah seperti itu atau gimana gitu. Karena teknologi tersebut bisa diedit, jadi pernyataan yang memang betul asli dari suatu figur atau tokoh itu ada yang dipotong, ada yang ditambahkan, ataupun ada yang diedit sepenuhnya dengan menggunakan AI. Nah, jadi kita harus paham apa sih AI itu. Nah, di dalam teknologi ini kan ada banyak sekali ya aplikasi-aplikasi ataupun website yang bisa mengubah suara, video, tampilan foto itu sesuai dengan kehendak kita. Nah, maka dalam hal ini, apalagi di dalam konsultasi politik ataupun misalkan pemilu, itu banyak yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah kehidupan bangsa dan bernegara, apalagi dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila ini untuk kepentingan kelompoknya. Nah, terlebih lagi yang sering kita dengar itu bazar-bazar politik ya. Ada satu kelompok yang dibayar oleh kelompok tertentu, yaitu untuk memberikan kesan positif bagi pasangan ataupun figur-figur tertentu, ataupun yang memberikan kesan-kesan negatif bagi figur-figur tertentu. Nah, kita harus kita harus mewaspadai, dan juga kita terus mengingatkan kepada keluarga kita, teman-teman kita, agar tidak terpancing. Apalagi ketika kita misalkan scroll-scroll di media sosial, baik di Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya, terkadang tangan kita tidak tahan untuk share atau membagikan, apalagi di grup keluarga, misalkan grup kantor, ataupun langsung ke khalayak selanjutnya. Juga harapan saya untuk pemerintah perlu adanya kegiatan nyata itu tentang narasi mabetang ini, terutama di media sosial, sehingga masyarakat itu akan kembali ingat pentingnya satu toleransi ataupun ikatan utuh dalam satu bangsa ya, sesuai dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia.
0: Nah, pendengar, menyambung soal komunikasi yang inklusif seperti kata akademisi tadi, di Palangkaraya ini ada aksi nyata yang keren banget dari teman-teman penggiat literasi. Mereka membumikan Pancasila bukan lewat teori, tapi lewat kepedulian. Kemarin kami sudah ngobrol dengan Kak Ritma, Ketua Komunitas Literasi Huma Sarita. Karitma berbagi cerita menyentuh tentang bagaimana mereka merangkul dan membumikan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak inklusi dan penyandang disabilitas lewat literasi. Langsung saja, ini dia penuturan Kak Ritma.
2: Aku udah rencanain tuh jauh-jauh beberapa tahun sebelumnya gitu kan, hingga terbentuk Huma Sarita ini. Karena aku berkecimpung di literasi, kemudian di anak-anak juga, dan sempat jadi relawan sebuah taman baca juga. Dan aku mikir dari kegelisahan aku tuh di Palangkaraya tuh wadah literasi untuk teman-teman pendongeng, kemudian teman-teman yang mengilustrasikan suatu cerita itu tuh belum ada wadahnya gitu. Jadi bersama teman aku juga Kak Mira di Malang dan juga teman-teman yang ada membantu di Huma Sarita, akhirnya tercetuslah 28 November 2025 itu dengan nama Huma Sarita. Itu bertepatan Hari Dongeng Nasional. Jadi Huma itu adalah rumah, Sarita itu cerita gitu. Jadi maunya sih dari filosofi itu Huma Sarita ini adalah merupakan sebuah rumah yang nyaman, rumah yang hangat, tempat bertemunya teman-teman dengar, teman-teman tuli juga, yang nantinya kita membawa rumah cerita, rumah Huma Sarita ini berasal dari cerita yang bisa didengar, dilihat, dirasakan oleh semua orang. Jadi inklusi lah bahasanya. Jadi semua orang tuh bisa merasakan, mendengar, dan juga menikmati dan menghasilkan karya gitu. Teman-teman tuli, teman-teman dengar yang ada di luar sana juga, pemerintah, masyarakat luas, marilah kita menciptakan sebuah ruang yang nyaman, ruang yang hangat gitu, di mana kita bisa melakukan bahwa literasi ini adalah ruang perjumpaan antara dua dunia, dunia dengar dan dunia tuli. Teman-teman tuli ataupun disabilitas lainnya, itu mereka bukan untuk mencari rasa untuk dikasihani, tapi mereka menginginkan sebuah kesetaraan.
0: Nah, bagaimana pendengar? Apresiasi kita berikan setelah mendengar cerita dari Karitma. Salut untuk Huma Sarita yang terus bergerak. Dan setelah dari akademisi dan komunitas literasi, sekarang kita beralih ke suara langsung dari pemuda-pemuda di Kalimantan Tengah, termasuk delegasi internasional kita, tentang cara mereka memaknai 1 Juni 2026.
3: Halo pendengar RRI, saya Gihonda Sajagat, Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2023. Di hari lahir Pancasila ini, saya merefleksikan bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia lewat bahasa. Dengan utamakan bahasa negara, melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Dayak dan kuasai bahasa asing, kita sedang merawat fondasi keberagaman bangsa. Saya, Gihon Asajagat, mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Dari Kalimantan Tengah, untuk Indonesia. Dari Bumi Tambun Bungai, untuk kita semua. Mari terus jaga persatuan dalam kebinekaan.
0: Baik, kita jeda sejenak pendengar setelah yang satu ini.
4: Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Pancasila hadir sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, dan membangun perdamaian. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjaga persatuan bangsa dan pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari jadikan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan, menanamkan toleransi dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan Pancasila, Indonesia kuat, Indonesia bersatu, dan dunia menjadi lebih damai. Selamat memperingati hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026.

Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Pancasila hadir sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, dan membangun perdamaian. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjaga persatuan bangsa dan pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari jadikan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan, menanamkan toleransi dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan Pancasila, Indonesia kuat, Indonesia bersatu, dan dunia menjadi lebih damai. Selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.

luar biasa dari akademisi, penggiat literasi hingga teman-teman pemuda Kalteng tadi. Semuanya membuktikan kalau nasionalisme di Kalimantan Tengah itu inklusif, bergerak dan makin menyala. Sebagai penutup kebersamaan kita dalam topik memaknai hari lahir Pancasila tahun 2026 ini, mari kita renungkan satu hal. Pancasila bukan sekedar teks konstitusi negara yang kaku di atas kertas. Pancasila adalah energi yang menghidupkan toleransi, kesetaraan di tanah Kalimantan Tengah. Seperti indahnya falsafah Huma Betang yang merangkul semua perbedaan, dan seperti ketulusan Huma Sarita yang memeluk anak-anak inklusi, mari kita jadikan bumi tambun bunga ini rumah yang aman bagi siapa saja. Jadilah pemuda yang cerdas, adaptif, namun tetap kokoh menjaga ideologi bangsa. Jangan biarkan perbedaan memecah kita, karena di dalam darah kita mengalir semangat persatuan Indonesia. Saya, Reta Virginia, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menyambut hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Merdeka, kita langsung nikmati lagu penutup yang satu ini.

Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Pancasila hadir sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, dan membangun perdamaian. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjaga persatuan bangsa dan pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari jadikan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan, menanamkan toleransi dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan Pancasila, Indonesia kuat, Indonesia bersatu, dan dunia menjadi lebih damai. Selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.

95,1 MHz Suara Budaya Palangkaraya. Masih menemani kamu di sini juga ya, dan tentunya masih bersama dengan dialog dan juga obrolan santai untuk kamu, menemani di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan ketika kita lihat hari ini, sepanjang hari ini juga diwarnai dengan nuansa peringatan Hari Pancasila. Kalau tadi pagi kamu sudah beraktivitas dengan melakukan peringatan upacara juga ya, peringatan Hari Pancasila ini juga, lebih dalam kita mengenalnya sebenarnya apa sih yang juga menjadi dari Hari Pancasila ini versi kamu. Sebelum lanjut bersama dengan informasinya, boleh dong kirimin juga versi kamu kira-kira dari peringatan Hari Pancasila ini yang paling dasar atau bahkan menurut kamu yang harus kita ingat ada apa aja tuh. Boleh banget kirimin di 0811 5201233.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rompak, suara budaya Nusantara.

Berita walau pukul 19 waktu Indonesia Barat, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menegaskan bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah harus mematuhi aturan lingkungan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, investasi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata, tapi juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan juga sosial. Subandi mengatakan di mana salah satu syarat utama yang wajib dipenuhi oleh setiap investor adalah dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Dokumen tersebut menjadi dasar penting sebelum suatu kegiatan usaha dapat dijalankan di wilayah Kota Palangkaraya. Ia pun kembali menegaskan di mana bahwa AMDAL bukan hanya sekadar persyaratan administrasi atau bahkan formalitas belaka. Menurutnya, dokumen tersebut berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengantisipasi dan mencegah berbagai potensi kerusakan lingkungan yang dapat timbul akibat aktivitas investasi. Demikian berita malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir kembali di esok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kula Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

That's ya. Waktunya nemenin kamu bersama dengan pesona Kerugut di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akan hadir bersama dengan informasi cuaca juga nanti di pukul 19.30. Maksud kami 19.15 waktu Indonesia Barat. Semakin cepat semakin kita tahu juga ya informasi di esok hari terkait cuaca, ada cuaca seperti apa. Dan tentunya kita awali dulu bersama dengan satu Kerugut bersama dengan Don't Let That Monday bersama dengan Betang Tumbang Kuri.

0: Dan yang ulang hari di pukul 19 lebih 19 juga waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan informasi cuaca di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya untuk kamu.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
0: Melalui 5,1 MHz suara budaya Palangkaraya, di malam hari ini kembali kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya informasi cuaca akan langsung disampaikan oleh rekan kami dari BMKG Palangkaraya. Dan bersama dengan rekan kami di, silakan.
2: Ya baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Malam ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya yang berlaku esok hari, Selasa 2 Juni 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuaca akan berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hingga sore hari, diperkirakan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 60 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi Kulapa Hari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, jalanan licin, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulapa Hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih rekan Gabi Ika untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya untuk keesokan harinya. Dan tentunya kami esok hari akan hadir bersama dengan informasi cuaca kembali di pukul 7 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih akan menemani kamu bersama dengan informasi lainnya dan juga lagu Karungut di pukul 19 lebih 22 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ina Queen dengan Balingo Mahalai.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, cuyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, asupulah.
2: Eh Joya, engkau tak cuba dulu ke?
1: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
2: Betul ke muat?
1: Betul.
2: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
1: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
3: A few moments later.
2: Kenapa menangis? Kan baru beli baju baru. Senanglah.
1: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
2: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
1: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
2: Dengan saya lah.
1: Ha, rugilah Joya.
4: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.

Nenek Kulawari di pertengahan Karugut Wisata Katingan Hulu. Nisa akan hadir dulu menyapa kamu semua ya. Setelah tadi kita membahas kalau di hari ini di tanggal 1 Juni 2026 yang selalu setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pancasila atau Hari Lahirnya Pancasila. Di samping dari itu dan juga di tanggal 1 Juni ini juga memperingati Hari Susu Sedunia. Ya, setiap tanggal 1 Juni dunia memperingati World Milk Day atau Hari Susu Sedunia yang diprakarsai oleh Food and Agriculture Organization di FAO sejak tahun 2001, yang dimana peringatan ini tuh menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya susu sebagai salah satu sumber nutrisi yang mendukung kesehatan dan juga kualitas hidup masyarakat ya. Karena kita tahu susu ini tuh kan mengandung berbagai zat gizi yang dimana penting banget untuk protein, kalsium, vitamin, bahkan mineral yang berperan dalam pertumbuhan. Ada kesehatan tulang juga, sampai ngejaga fungsi tubuh yang supaya tetap optimal gitu ya. Dan dengan adanya Hari Susu Sedunia ini juga menjadi bentuk apresiasi kepada para peternak dan juga pelaku industri peternakan yang berkontribusi menyediakan kebutuhan gizi bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Selain dari dikonsumsi dalam bentuk susu segar, susu ini tuh juga bisa diolah ke banyak sekali produk seperti yogurt, keju, mentega, sampai es krim yang kayaknya banyak banget ya digemarin anak-anak muda. Asik. Dan tentu dengan ada momen yang kayak gini jadi ngingatin kita kalau penting banget untuk jaga pola makan bergizi seimbang dengan gaya hidup kita yang harus sehat juga, di mana kita tetap harus menghargai proses panjang dari produksi pangan yang sampai ke meja makan kita setiap harinya. So, Gula Bahari, kalau kamu nih biasanya paling suka menikmati susu ini tuh dalam bentuk apa? Susu segar kah, yogurt kah, keju, atau bahkan olahan lainnya? Yuk kirimin ceritanya bareng Nisa di 0811 5201233.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek.
0: Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Dan aku Lopari bersama dengan Yeti Biri, Entihan Ate menjadi lagu terakhir perjumpaan bersama dengan Anissa Umami ya di sore hari menjelang malam hari ini juga. Dan tentunya setelah ini akan lanjutkan bersama dengan rekan kami Kak Suneta yang akan menemani kamu bersama dengan apresiasi budaya. Dan juga saya Anissa Umami, pamit undur diri dari ruang udara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

0: Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
3: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM Palangkaraya.
2: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
3: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Prompat FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan
4: pasang telinga. Tapi selamat lingunan latai, salam saujit kerenda melempang, adil katalinu bacuramin kesaruga, bahasa ingat kacubata, arus. Selamat malam kulapa hari, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Suneta Mantiki kembali hadir menemani aktivitas malam Anda di edisi penyiaran kita hari ini, Senin ya, 1 Juni 2026, yang bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Tentu saja di malam hari ini akan hadir program apresiasi budaya ya untuk kulapa hari. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Banyak sekali rangkaian acara yang bisa Anda ikuti dan juga lagu-lagu daerah Nusantara. Semoga terhibur tentunya untuk kulapa hari, dan langsung saja kami hadirkan untuk Anda berikut ini program apresiasi budaya. Selamat mendengarkan.
5: Apresiasi Budaya RRI Palangkaraya.
4: Iya, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali nih ya di program apresiasi budaya. Saya Suneta Mantiki kembali hadir menemani program selama kurang lebih 30 menit ke depan ya. Dan pastinya sudah hadir di studio kami Prompat RRI Palangkaraya. Kali ini ada pemuda Hindu dan juga ada ketua PDKM HDI Provinsi Kalimantan Tengah. Kita langsung perkenalkan saja, sudah hadir di studio Prompat RRI Palangkaraya. Halo, selamat malam Dayu dan Ju Prianto.
6: Selamat malam
4: Kak. Iya, bisa perkenalkan diri dulu masing-masing, silahkan Dayu dulu.
7: Anggara, saya pemuda Kalimantan Tengah tentunya. Asal dari Kabupaten Barituara. Mungkin itu sedikit perkenalan singkat dari saya.
4: Oke, yang di sebelahnya silakan.
8: Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ju Prianto. Saya berasal dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Desa Tehang. Terima kasih.
4: Tehang, Manuhing ya?
8: Bukan.
4: Kahayan.
8: Kota Waringin Timur.
4: Das Timur. Yeah. Oh ya. Kotim ya. Oke, di malam hari ini senang sekali, terima kasih sudah bisa hadir di studio Prompat RRI Palangkaraya. Tentu saja kita akan mengangkat tema di malam hari ini terkait Pancasila ya, lahirnya Pancasila juga. Tema kita hari ini, hari lahir Pancasila, perspektif pemuda. Wow, perspektif pemuda ya di malam hari ini. Dan pastinya untuk kulapa hari, momen penting ya bagi bangsa Indonesia ini, karena diperingati sebagai hari lahir Pancasila sebagai dasar negara juga ya. Pancasila ini bukan hanya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi nilai yang harus terus hidup di tengah perkembangan zaman. Lalu bagaimana nih pandangan generasi muda terhadap Pancasila di era digital saat ini? Apakah nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan juga persatuan masih relevan di tengah derasnya arus informasi dan perubahan sosial? Nah, malam hari ini kulapa hari kita akan mengulas terkait hari lahir Pancasila dari perspektif pemuda, generasi yang akan menjadi penentu arah masa depan bangsa. Dan pastinya langsung saja nih kita akan ngobrol-ngobrol ya, berbincang-bincang bersama dua narasumber kita di malam hari ini. Dayu, sebelumnya
7: ya,
4: aktivitas apa yang kamu lakukan selama ini?
7: Ya, untuk pekerjaan mungkin sebagai ASN juga, Kak.
4: Ya.
7: ASN, selain itu aktif di organisasi-organisasi Hindu, pemuda-pemuda Hindu. Mungkin itu, Kak, ya, terkait pekerjaan.
4: Oke, kalau Jufri?
8: Ya, kalau saya sendiri mungkin masih freelance saja, Kak. Dan sama seperti saudara saya Dayu, masih ngurus-ngurus organisasi kepemudaan Hindu juga gitu.
4: Oke, masih sibuk dengan aktivitas masing-masing tentunya. Betul. Mengurus kepemudaan organisasi pemuda ya. Nah, untuk beberapa pertanyaan mungkin menurut Anda berdua nih ya, barangkali ke Dayu dulu nih. Seberapa penting nih peringatan hari lahir Pancasila ini bagi generasi muda saat ini? Kalian kan sebagai generasi muda.
7: Ya, terima kasih, Kak. Luar biasa tentunya kita pada hari ini, yaitu memperingati hari lahir Pancasila. Tentunya hari lahir ini mengingatkan kita bahwa refleksi kembali bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa kita, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang dengan keberagamannya tentunya. Tentunya bagi kita generasi muda, Pancasila ini menjadi sangat penting sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, momentum ini juga menjadi sarana kita merefleksikan bagaimana Pancasila ini agar tetap hidup, bagaimana Pancasila ini sebagai jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu sendiri tentunya, Pak.
4: Luar biasa. Yeah. Kalau menurut Jupri seperti apa?
8: Oke, baik. Mungkin sebelum kesana saya ingin mengucapkan selamat hari lahir Pancasila untuk teman-teman semua dan juga generasi-generasi bangsa Indonesia ke depan begitu. Nah, kalau bagi saya sendiri, saya melihat bahwa hari lahir Pancasila ini sangat penting untuk diperingati kembali seperti itu, sebagai momentum untuk kita bahwa Indonesia ini punya jati diri
4: ya,
8: seperti
4: betul.
8: Itu. Nah, harapan kita bersama jati diri kita ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini harus sama-sama seperti yang Bang Dayu sampaikan tadi, kita sama-sama refleksikan dan juga sama-sama kita jalankan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila tersebut seperti itu.
4: Oke, tentu saja penting sekali ya. Betul. Menurut kalian iya, sebagai pemuda, karena itu jati diri dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu luar biasa akan mengingatkan kita sebagai generasi muda kedepannya seperti apa. Nah, bagaimana nih pemuda memaknai nilai-nilai tadi? Nah, nilai-nilai dari Pancasila itu di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang tentu saja begitu pesat. Jupri dulu.
8: Ya, baik. Terima kasih, Kak, karena memang kita harus memaknai nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi saat ini yang sangat begitu pesat. Jadi kita sebagai pemuda itu memang harus bisa memaknai bahwa Pancasila dengan adanya teknologi kita saat ini, dengan perkembangan teknologi-teknologi kita saat ini, kita masih bisa menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut begitu. Menggunakan teknologi dengan bijak seperti itu. Kemudian kita harus bisa juga memilah dan juga melihat mana yang hoax seperti itu dan mana yang memang betul-betul fakta. Nah, saya pikir kita harus memaknai nilai-nilai Pancasila ini melalui media itu seperti itu.
4: Gitu. Kalau menurut Dayu sendiri seperti apa nih?
7: Ya, menurut saya sendiri, Kak, bagaimana cara kita memaknai hari Pancasila dengan media sosial ini? Ya, media sosial ini sebagai sarana kita, sarana kita untuk saling menguatkan, saling menghargai. Dengan adanya lahir Pancasila ini, kita bisa memberikan suatu manfaat bagi masyarakat, bagaimana arti dari toleransi itu sendiri. bagaimana arti dari kerjasama itu sendiri, gotong royong itu seperti apa. Dengan media sosial ini kita bisa sebarkan, luaskan dengan contoh kita menghargai keberagaman, menghargai budaya dan lain sebagainya, itu bisa kita sebarkan melalui media sosial itu sendiri secara singkatnya tentunya. Mungkin itu Kak.
4: Ya. Kalau di lingkungan masyarakat seperti apa tuh memaknai atau nilai-nilai Pancasila itu?
7: Ya, kalau di lingkungan masyarakat tentunya kita memaknai Pancasila dengan kita sosialisasi tentunya, dan juga kita interaksi dengan masyarakat, kita memberikan pemahaman edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila ini agar tetap hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan kita salah satu contoh kita gotong royong, kita menghargai budaya yang ada di masyarakat, adat istiadat yang ada di masyarakat, inilah yang kita tonjolkan kembali kepada masyarakat bahwa pentingnya menjaga Pancasila itu sendiri. Kini itu
4: sekali. Oke. Nah, benar sekali ya apa yang kalian berdua katakan ini. Nah, selain nilai kerakyatan, juga keadilan sosial itu dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dan menyebarkan informasi yang benar tentunya. Yang seperti Jupri katakan tadi, menghindari hoax juga ya, serta manfaat dari teknologi itu untuk kegiatan yang bermanfaat juga gitu ya untuk masyarakat. Dengan demikian Pancasila tetap relevan, artinya sebagai kompas moral gitu ya. Ya, kompas betul, moral bagi generasi muda dalam menghadapi tantangan era digital. Nah, bagaimana nilai-nilai Pancasila ini sendiri? Wow, masih relevankah menurut kalian berdua?
7: Mungkin dari Jupri. Mungkin.
8: Ya. Bagi saya secara pribadi ini masih sangat relevan. Karena apa? Karena nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila ini itu memuat apa namanya nilai-nilai yang menurut saya ini sangat baik sekali begitu. Contoh pertama itu tentang ketuhanan, kemudian yang kedua tentang apa namanya keadilan, yang ketiga juga berbicara tentang persatuan, kemudian yang keempat juga berbicara tentang musyawarah kerakyatan, dan yang terakhir itu adalah berbicara juga tentang keadilan seperti itu. Nah, jadi menurut saya ketika kita memang betul-betul menjalankan ini semua, saya yakin toleransi antar umat beragama, bangsa seperti itu, ini bisa sama-sama kita jalankan seperti itu. Oleh karena itu saya beranggapan bahwa ini masih sangat relevan gitu.
4: Oke. Di era digitalisasi, globalisasi ini memang pemuda itu dihadapkan pada berbagai perubahan yang berlangsung gitu ya, sangat cepat begitu ya.
8: Betul.
4: Mulai dari perkembangan teknologi, arus informasi yang masif gitu ya, hingga pergeseran nilai sosial dan budaya.
8: Yeah.
4: Yang pasti itu nilai budaya itu selalu bergeser ya. Dalam situasi tersebut Pancasila itu hadir sebagai landasan moral dan pedoman hidup yang mampu membantu generasi muda ini sendiri dalam mengambil keputusan dan menentukan sikap ya. Luar biasa pemahaman kalian berdua. Sebagai generasi muda ya, kalian harus bisa memahami nilai-nilai dari Pancasila ini sendiri. Nah, selanjutnya nih, dari lima sila Pancasila itu sendiri, nah nilai apa yang menurut Anda yang paling perlu diperkuat di kalangan pemuda saat ini? Silakan, siapa yang mau duluan?
8: Ya, mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa kalau bagi saya sendiri semua sila ini adalah penting. Tapi ketika jika ditanyakan mana yang lebih penting dan sebagainya, menurut saya adalah persatuan. Karena hari ini kita betul-betul harus sangat bersatu untuk menjaga toleransi, jangan sampai ada sifat-sifat yang intoleran dan sebagainya. Seperti itu. Ketika persatuan ini bisa kita jaga, bisa kita tingkatkan dan sebagainya, saya yakin semua nilai-nilai ini pasti bisa sama-sama kita jalankan juga. Seperti itu. Itu sih kalau bagi saya.
4: Oke, menurut Dayu nih, seperti apa sila yang mana yang paling penting dirasa begitu?
7: Ya, mungkin sependapat dengan apa yang disampaikan oleh saudara Juprianto bahwa mana yang lebih penting itu menurut saya sama sama-sama penting ternyata, karena di dalam sila tersebut mengandung semua, mengakomodir terutama kepentingan-kepentingan bangsa dan negara kita tentunya. Ketika kita melihat sekarang perdebatan-perdebatan dan lain sebagainya di luar, mungkin kalau tidak ada persatuan itu bakalan hancur seperti itu. Nah, begitu juga dengan negara. Negara kan kalau kita tidak bersatu, tidak bersama, bagaimana kita mewujudkan Indonesia yang lebih maju ke depan? Kalau pemudanya saja hari ini enggan untuk bersatu seperti itu.
4: Masih individualisme gitu ya.
7: Individualisme. Bahkan kita sejak dulu sudah ditanamkan nilai-nilai gotong royong di dalam kehidupan kita, bahwa pentingnya persatuan itu sendiri. Sama halnya dengan pepatah mengatakan bahwa kalau lidi cuma satu untuk menyapu jalan kan tidak kuat, tapi kalau lidinya itu banyak kan akan lebih mudah seperti itu. Nah, itu halnya dengan kesatuan itu sendiri, Kak.
8: Mungkin sedikit saya tambahkan, Kak, karena memang kan hari ini kan kita melihat banyak propaganda-propaganda untuk kita saat ini. Gitu, saling nyerang sana sini dan segala macam, padahal dalam satu kelompok seperti itu. Nah, makanya kalau bagi saya yang paling sangat penting kita tingkatkan saat ini dari 5 nilai tersebut adalah nilai persatuan tersebut. Begitu.
4: Betul sekali. Saya juga sependapat ya. Dengan nilai persatuan Indonesia ini memang merupakan salah satu nilai yang paling penting dan untuk diperkuat gitu ya.
8: Betul.
4: Di kalangan pemuda saat ini, di tengah derasnya arus informasi ini, memang berbagai tantangan sosial di era digital ini juga harus menjadi semangat persatuan. Itu kunci untuk menjaga kerukunan tadi, toleransi dan sebagainya ya. Luar biasa. Ini anak muda sekarang udah pada paham. Saya yakin kedepannya Indonesia ini akan menuju generasi emas. Ya, semoga ya. Kira-kira sampai enggak generasi emas?
7: Sampai, Kak.
4: Sampai lah. Sampai. Oke, aman kalau sampai lah.
7: Sampai 2045 mungkin.
4: 45.
7: Mungkin nah, sudah pensiun. Kita sudah enggak muda lagi kan.
4: Ya, bagaimana nih cara pemuda nih ya menerapkan nilai gotong royong tadi dalam kehidupan sehari-hari di era yang semakin individualistis ini? Seperti apa kalian menilainya?
7: Ya, mungkin izin, Kak. Izin. Bagaimana kita nilai gotong royong itu tentunya melalui kegiatan-kegiatan sosial, baik itu di kepemudaan, baik itu di skala kecil kita, ruang lingkup komunitas, bahkan organisasi. Kita melaksanakan tentunya kegiatan-kegiatan sosial seperti kerjasama dalam suatu organisasi, kita membantu sesama yang mungkin saat ini sedang membutuhkan, serta kolaborasi yang baik tentunya antar pemuda-pemuda ini, bagaimana kita mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di Kalimantan Tengah. Misalkan apa yang mau kita bantu tentang Kalimantan Tengah, baik itu buah pikir dan lain sebagainya, itulah adalah wujud kita untuk Kalimantan Tengah tentunya. Mungkin itu yang simpelnya. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan sosial pemuda yang hari ini memberikan dampak positif juga bagi masyarakat. Baik itu kegiatan kita kerja bakti dan lain sebagainya, itu banyak mungkin.
8: Betul.
4: Mungkin itu. Jifri, silakan.
8: Ya, mungkin saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Dayu tadi seperti itu, karena memang hari ini kita sering menjalankan juga kegiatan-kegiatan sosial, karena kita baksos, gotong royong bersama seperti itu. Karena memang dalam seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kita ingin meningkatkan kembali untuk masalah persatuan. Nah, salah satu caranya dengan cara meningkatkan gotong royong ini tadi, kerjasama seperti itu. Hari ini kita juga sering seperti itu melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti sosial, tapi bukan hanya secara langsung, tapi juga kita melalui kegiatan bakti sosial gotong royong bakti sosial melalui online juga seperti itu, lewat daring lah seperti itu, Kak. Itu sih
4: betul sekali, karena gotong royong ini sendiri tidak lagi terbatas pada kerja fisik ya.
7: Betul.
4: Tetapi juga bisa diwujudkan melalui berbagai pengetahuan ya, ide juga dukungan pada orang lain. Artinya dengan terus menumbuhkan rasa peduli seperti itu ya, solidaritas juga semangat kebersamaan pemuda juga dapat menjaga nilai luhur itu sendiri. Nah, selanjutnya nih. Menurut Anda, apakah tantangan terbesar dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila ini kepada generasi muda ini? Seperti apa tantangannya? Pasti ada tantangannya kan?
8: Iya.
4: Silakan. Mungkin Jupri dulu.
8: Ya, mungkin hari ini kan sebenarnya tantangan kita itu kan lumayan cukup kompleks seperti itu. Lumayan banyaklah tantangan kita saat ini, khususnya juga kita hari ini kalau saya melihat sudah banyak terpengaruh budaya-budaya luar seperti itu. Nah, sehingga yang kita inginkan di awal, nilai-nilai luhur, nilai-nilai Pancasila, kita ingin menjaga kebudayaan dan segala macam. Ketika mulai masuk budaya-budaya asing, ketika kita hari ini terlena dengan budaya-budaya asing, itu akan nilai-nilai luhur yang memang saat ini khususnya kita di Kalimantan Tengah, nilai-nilai luhur kita akan sulit kita jaga ketika kita hari ini terlena dengan budaya-budaya luar.
4: Betul.
8: Dan saya melihat hari ini banyak teman-teman kita banyak yang nonton Dracin, Drakor dan sebagainya seperti itu.
4: Termasuk
8: kan?
4: Saya dong.
8: ya cuman kan yang paling penting itu kan bagaimana cara kita untuk membatasi hal tersebut seperti itu. Tetap kita membuka untuk budaya-budaya luar, tapi juga tidak harus meninggalkan budaya-budaya kita yang ada di lokal ini gitu loh.
4: Betul.
8: Kalau saya sih melihatnya seperti itu, Kak.
4: Kalau menurut Dayu nih, seperti apa tantangan terbesarnya?
7: Ya, tentunya tantangan terbesar bagi pemuda tentunya kita kekurangan literasi juga. Karena kekurangan literasi, kekurangan pemahaman, pemikiran terhadap ideologi Pancasila itu, sehingga kita mengimplementasinya susah seperti itu. Nah, sedangkan sebaik-baiknya ideologi kalau tidak diimplementasikan dengan baik, dengan benar, ya hanya sebatas ideologi tapi penerapannya kurang. Nah, kita perlu saat ini pemuda-pemuda yang aneh, saya rasa pemuda-pemuda saat ini ya sudah mulai paham, mulai mengerti arti dari Pancasila itu sendiri, bahkan penerapannya seperti apa. Tentunya ini yang kita harapkan, bagaimana pemuda sekarang lebih melek lagi terhadap Pancasila. Kita saling menghargai adat istiadat, seperti pepatah mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kita akan merasa dihargai ketika kita menghargai orang itu sendiri. Menjadi tantangan terbesar juga di era sekarang, apa yang disampaikan oleh Saudara Juprianto, pengaruh-pengaruh budaya luar, karena kita sekarang ini baik itu baju lain sebagainya, bahkan tas kita sudah terpengaruh budaya, padahal kita orang-orang Dayak juga punya ciri khas kita sendiri. Itu adalah salah satu kita mencintai budaya kita. Nah, itu yang menjadi tantangan kita, bagaimana cara kita ke depan untuk mempromosikan lagi bagaimana budaya kita, agar orang-orang lain tertarik terhadap budaya kita, bukan kita yang tertarik terhadap budaya orang lain. Mungkin itu sih.
4: Ya, betul sekali. Supaya tradisi budaya kita ini dikenal masyarakat luas, maka dari diri kita sendiri yang memang harus menggunakannya, memakainya, dan mempromosikannya seperti itu ya.
7: Iya, betul.
4: Oke, luar biasa pemahamannya. Dan yang pasti selain maraknya hoax tadi dan intoleransi tadi, seperti yang Dayu katakan, rendahnya literasi digital. Saya memang sering melihat gitu ya, anak muda sekarang itu memang rendah sekali literasi digitalnya. Jadi itu yang menjadi tantangan yang paling utama juga dalam membentuk karakter yang sesuai dengan semangat Pancasila itu tadi. Betul. Ya. Oke, kita lanjut nih. Bagaimana nih peran organisasi? Kalian berdua kan sama-sama di dalam satu organisasi kepemudaan Hindu ataupun komunitas lain selain di kepemudaan Hindu, atau di dunia pendidikan juga ya.
8: Betul.
4: Dalam menguatkan pemahaman Pancasila itu seperti apa peran organisasi ini?
8: Ya, kalau kita, khususnya kita di KMHDI, biasanya contoh kalau misalkan hari ini hari lahir Pancasila, seperti itu, kita selalu melakukan diskusi-diskusi seperti itu, diskusi internal. Mm-hmm. Nah, kita buatkan diskusi sebagai momentum kita sama-sama mengingat kembali seperti yang sampaikan di awal bahwa kita punya jati diri seperti itu. Nah, harapannya kita sama-sama merefleksikan di sana bahwa dulu untuk membuat 5 sila ini penuh perdebatan seperti itu. Nah, inilah sebenarnya yang harus sama-sama kita pahami bahwa 5 nilai ini adalah nilai yang sangat penting untuk kita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, karena kita pengen 5 nilai ini betul-betul sama-sama kita jalankan sehingga terciptalah kehidupan aman, damai dan tentram seperti itu. Itu sih kalau bagi saya, Kak,
4: gitu. Betul. Kalau menurut Dayu sendiri seperti apa?
7: Ya, mungkin hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Juprianto bahwa kita sebagai pemuda tentunya kita sering mengadakan suatu diskusi singkat atau memberikan edukasi bagaimana pentingnya Pancasila ini terhadap generasi muda ke depan, bahwa yang menjaga Pancasila ini ke depan ya para generasi muda ini. Kalau generasi mudanya enggan untuk memberikan sumbangsih pemikiran maupun pemahaman tentang Pancasila, ya bagaimana generasi selanjutnya seperti itu. Bahwa inilah yang kita jaga, apa yang disampaikan oleh Juprianto tadi, penuh perdebatan dalam hal untuk merumuskan Pancasila ini menjadi sebuah Pancasila sila kelima, kan. Kenapa ini menjadi itu tentunya menjadi bagian sangat penting. Bagaimana cara kita bagaimana kita memupuk lagi Pancasila ini agar tetap hidup di dalam generasi-generasi muda kita. Kita memberikan pemahaman, kita memberikan edukasi, kita memberikan ruang-ruang diskusi-diskusi singkat antar pemuda bagaimana peran Pancasila ini terhadap kehidupan kita, sosial masyarakat kita, yang nantinya ini sebagai pondasi kita tentunya. Mungkin itu.
4: Oh ya, peran yang paling sangat penting sekali ya bagi organisasi kepemudaan itu tentu saja sinergi ya, organisasi pemuda, komunitas, lembaga pendidikan, dan nilai Pancasila ini sendiri bisa dipahami secara teoritis tetapi juga menjadi bagian dari karakter dan perilaku itu yang menjadi dasar yang sangat penting ya menghadapi tantangan zaman ini sendiri. Nah, selanjutnya nih di tengah keberagaman suku. Wow, ini kan beragam nih sukunya. Ras, agama, bahasa, budaya yang ada gitu ya. Bagaimana nih pemuda dapat menjadi agen persatuan bangsa? Seperti apa menurut Jupri?
8: Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus sama-sama menjaga persatuan tersebut begitu. Ya, karena memang dengan kita menjaganya persatuan, kita pasti akan menghargai perbedaan dan sebagainya. Kemudian juga yang paling penting juga kita harus membangun dialog yang sehat, juga serta menolak segala bentuk diskriminasi dan intoleransi. Nah, kita sama-sama pengen bahwa pemuda ini kan sebagai contoh seperti itu kan, sebagai contoh bahwa kita betul-betul menerapkan seperti itu nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila tersebut begitu. Nah, makanya paling penting bagi kita untuk sama-sama menjaga keseimbangan ini ya, kita harus selalu mengedepankan 5 sila tersebut, khususnya yang paling penting kita tingkatkan adalah nilai persatuan itu gitu.
4: Menurut Dayu
7: ya, bagaimana cara tentunya di tengah keberagaman kita menjaga persatuan tentunya. Bagi saya sendiri, kita menghargai ya, setiap suku, ras, budaya memiliki cara pandangan, cara hidup, cara sosialnya berbeda-beda. Cara berbicara pun berbeda kan. Nah, itulah keunikan kita, bahkan bahasa pun berbeda tentunya. Nah, bagaimana kita memupuk menghargai perbedaan itu ya dengan kita menghargai dalam artian kita seperti yang saya sampaikan tadi, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, itulah yang menjadi pondasi kita, menjadi dasar kita untuk bersosial. Karena kita menghargai perbedaan itu, seperti contoh saya dengan Juprianto dari segi suku berbeda. Nah, tapi
4: berbedanya jauh.
7: Berbedanya jauh
4: dari
7: Barito Utara ke Barito. Tentunya berbeda dari
4: banyak
7: segi adat. Ya, dari segi adat istiadat juga berbeda. Bahkan bahasa pun berbeda, tapi betul, kami disatukan dengan bahasa Indonesia, dan di luar itu kami sama pemuda bangsa Indonesia dan nah, itulah yang menjadikan kita sekarang, nah, bagaimana pemuda saat ini tidak mempermasalahkan itu, tentunya bahkan kita harus bersama-sama memupuknya kembali, bagaimana perbedaan itu menjadi suatu keindahan. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai suatu permasalahan.
4: Jadikan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk membangun Indonesia yang harmonis, maju, dan juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jadikan sebagai kekuatan, ingat ya, perbedaan itu. Jadi walaupun dia berbeda dari kita, jangan kita permasalahkan gitu. Anggap saja dia saudara kita. Seperti itu ya. Nah, apakah media sosial ini lebih banyak membantu atau justru menjadi tantangan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini? Bisa kasih penjelasan menurut kalian berdua? Silakan.
8: Ya, silakan.
7: Oke, baik, terima kasih, Kak. Tentunya media sosial ini bisa menjadi teman, bisa menjadi musuh juga.
4: Betul, nah, seperti pisau itu.
7: Ya, seperti pisau. Betul, Kak. Karena karena penyebaran media sosial ini sangat cepat sekali. Kita sebagai insan pemuda tentunya kita pandai-pandai menggunakan media sosial ini dengan bijak, dengan baik, bagaimana kita memupuk nilai-nilai persatuan lewat media sosial itu bisa kita laksanakan. Seperti contoh, kita tidak mendiskriminasikan seseorang, memberikan ujaran kebencian kepada seseorang yang bisa memicukan suatu pertengkaran tentunya. Nah, makanya apa yang saya sampaikan tadi, media sosial ini bagaimana kita bijak menggunakan media sosial ini agar memberikan manfaat baik. Sebetulnya kita memberikan edukasi-edukasi yang sifatnya memberikan contoh yang baik. Mungkin ini bisa menjadi sarana kita komunikasi dengan media sosial ini, kita bisa mempererat suatu persaudaraan, kebersamaan. Contoh misalkan ada yang saya tidak ketahui tentang Juprianto, misalkan tentang daerah Juprianto, saya bisa tanyakan melalui media sosial seperti itu.
4: Betul. Peran media sosial ini juga sangat berpotensi yang menjadi ruang penyebaran informasi.
7: Iya, betul, Kak.
4: Menurut Jupri?
8: Ya, menurut saya ini berpotensi baik dan juga berpotensi buruk untuk kita, seperti itu. Itu tergantung dari bagaimana cara kita menggunakan media sosial ini. Makanya tadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bang Dayu, kita harus bijak bermedia sosial, seperti itu. Karena kalau zaman dulu itu kan ada bahasa mulutmu harimaumu, seperti itu. Kalau sekarang kan jarimu.
4: Jarimu jerujimu.
7: Jarimu jerujimu.
4: Betul. Iya. Ya.
8: Karena
4: sedikit-sedikit penjara dia tempatnya, salah sedikit.
8: Betul. Karena kan seperti yang tadi disampaikan bahwa kebanyakan sekarang di media sosial ini, okelah kalau masalah curhat ya kita kita terima lah gitu. Kalau misalkan ada ujaran kebencian seperti yang disampaikan oleh Bang Dayu tadi, sindir-menyindir dan sebagainya. Karena sekarang ini kalau saya melihat banyak sindir-menyindir dan sebagainya.
4: Betul.
8: Nah, kemudian ketika kebablasan, ada ujaran kebencian, di situ itulah yang bisa menjadi berpotensi buruk untuk kita, seperti itu.
4: Memicu konflik sih.
8: Ya, memicu konflik. Nah, makanya ya paling penting kita harus memahami seperti itu, bagaimana bermedia sosial dengan baik dan sebagainya, seperti itu.
4: Kalau bisa tuh apa namanya, memberikan informasi itu yang baik-baik aja, walaupun kita sedang tidak baik-baik saja.
8: Betul.
7: Jangan galau mungkin.
4: Oke, luar biasa pemahaman generasi muda kita di malam hari ini, Kulapa Hari. Semoga Kulapa Hari juga yang mendengarkan juga terinspirasi ya dengan informasi yang dihadirkan tadi. Nah, ini yang terakhir nih, berhubung waktu kita juga terbatas ya. Apa nih pesan dan harapan Anda berdua kepada generasi muda Indonesia begitu pada momentum hari lahir Pancasila pada tahun ini? Silakan.
7: Ya, Jupri mungkin.
8: Oke, mungkin saya punya sedikit pesan dan juga harapan seperti itu Kak, karena memang kan lahirnya Pancasila hari ini seperti yang sampaikan di awal bahwa sebagai ajang momentum untuk kita sama-sama merefleksikan, sama-sama mengingat kembali seperti itu bagaimana sejarah dasar negara kita saat ini seperti itu. Nah, kita pengen Pancasila itu bukan hanya sebagai 5 nilai saja seperti itu, bukan hanya sebagai hafalan tetapi juga sebagai pedoman kita juga bersikap dan juga bertindak. Nah, kita juga berharap bahwa pemuda zaman sekarang ini juga harus kritis juga melihat situasi-situasi kebangsaan kita saat ini. Karena juga harus menghargai perbedaan, kemudian juga serta aktif berkontribusi bagi bangsa kita saat ini agar memang nilai-nilai persatuan, nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila tersebut bisa sama-sama kita capai seperti itu.
4: Oke, silakan. Kalau menurut Dayu, silakan. Bukan menurut ya, pendapatnya. Seperti apa pesan harapan untuk generasi muda kita?
7: Ya, terima kasih. Sudah tidak terasa pesan saya kepada generasi muda, bagaimana apa yang disampaikan oleh Saudara Juprianto tadi bahwa Pancasila ini mari kita sama-sama memupuk, mari kita sama-sama menjaga nilai-nilai Pancasila ini agar tetap hidup di pemuda ini, karena usia hari lahir Pancasila sudah cukup tua sekali dibandingkan umur kita sudah lebih jauh. Tentunya banyak sekali perjuangan-perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan-pahlawan bangsa negara kita yang sudah mendirikan Pancasila ini sebagai ideologi bangsa kita. Mari kita jaga, mari kita rawat, mari kita lestarikan Pancasila ini dalam kehidupan kita bernegara. Tentunya harapan saya semoga para pemuda-pemuda saat ini lebih memahami lagi bagaimana ideologi Pancasila ini sebagai apa yang disampaikan oleh Juprianto sebagai syarat kita untuk berpikir, berbicara dan bertindak. Bagaimana Pancasila ini agar tetap hidup, bagaimana Pancasila ini agar tetap berdiri kokoh kalau anak mudanya enggan melaksanakan, mengimplementasikannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Makanya pesan saya, mari anak muda kita sama-sama jaga, kita sama-sama bangun, kita rawat kebersamaan ini. Pancasila ini sebagian sangat penting bagi kita sebagai negara yang sangat majemuk, karena kita memiliki banyak segala suku, bahasa dan budaya dan lain sebagainya. Kalau tidak ada Pancasila ini, mungkin kita saat ini sibuk bertengkar, mungkin sibuk kita mencari
4: dengan ego masing-masing,
7: dengan ego masing-masing, dengan bahasa masing-masing, mungkin dengan suku masing-masing, tapi dengan Pancasila ini adalah sebagai rumah besar kita. Bagaimana rumah besar ini kita bangun dengan berbagai macam suku yang ada di situ, mari kita bersama rawat. Karena di Kalimantan Tengah ini bukan suku asli Kalimantan Tengah, tapi banyak orang di luar-luar Kalimantan Tengah, dan kita bangga
8: bisa hidup rukun.
7: Hidup rukun juga karena di Kalimantan Tengah ini kita ada falsafah Umo Betang. Kita berbagai banyak macam suku, budaya dan bahasa, tapi kita disatukan bersama. Mari kita rawat, mari kita jaga, mari kita implementasikan bahwa generasi muda inilah yang akan menuju mengarahkan nantinya bagaimana Pancasila ini akan tetap berkembang. Mungkin itu, Kak.
4: Baik. Terima kasih. Yang pastinya saya rasa falsafah Umo Betang itu sangat relevan ya di Bumi Tambun Bunga ini,
7: ya,
4: sebagai implementasi juga dari nilai Pancasila.
7: Ya,
4: semua
7: betul,
4: ada di situ.
7: Semua ada,
4: sepertinya. Baik, kalau Pak Hari, demikian tadi perbincangan kita di hari ini mengenai hari lahir Pancasila ya, dari perspektif pemuda. Nah, Pancasila ini bukan sekedar hafalan 5 sila ya, melainkan nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sikap saling menghargai, menjaga persatuan hingga berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Terima kasih untuk kedua narasumber kita, ada Dayu Anggara dan juga Juprianto.
7: Ya, terima kasih, Kak.
4: Sudah hadir malam hari ini di studio Perempat RRI Palangkaraya, sudah berbagi informasi juga ya. Baik, terima kasih Kulop Hari, saya Sunita Mantike pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di program berikutnya. Salam Pancasila, salam Indonesia, tetap semangat berkarya untuk negeri.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Kami rakyat Indonesia tidak akan takut dan menyerah. Mempertekang hamburuan, serbu! Serbu!
2: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan mini drama legenda berjudul Legenda Perjuangan Cilik Riwut.

0: Eh, anak bunda udah pulang.
1: Bunda, aku capek nih.
0: Pulang sekolah kok langsung bilang capek? Kenapa sih?
1: Tadi kan upacara 17 Agustus, Bunda. Apa pentingnya sih?
0: Nak, upacara 17 Agustus itu penting dan orang yang mau mengikutinya terhormat. Karena itu, tandanya kita juga menghormati jasa-jasa pahlawan yang sudah mengorbankan

0: memberanikan diri berjuang untuk membuat Indonesia merdeka.
1: Oh gitu. Tapi di Kalimantan Tengah memangnya ada pahlawan?
0: Ya ada dong. Bunda, kan pahlawan kamu.
1: Ih bunda, aku serius nih. Ada enggak? Siapa namanya?
0: Pahlawan di Kalimantan Tengah itu banyak nak. Tapi yang paling banyak masyarakat ketahui namanya Cili Kriwut. Nah, dia adalah legenda perjuangan rakyat Kalimantan Tengah loh. Berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan di tanah Kalimantan. Jadi kamu perlu tahu juga, supaya gak selalu bilang capek kalau ikut upacara.
1: Iya, kalau gitu bunda, ceritain dong kisahnya.
0: Ya udah, sini bunda ceritain ya. Jadi ceritanya, dulu pada masa perjuangan, tentara Belanda datang bersama pasukan Sekutu. Nah, pasukan Sekutu ini adalah pemenang Perang Dunia Kedua yang lambat laun kembali menguasai Kalimantan. Pada 17 Oktober 1947, Bapak Cili Kriwut ini memimpin operasi penerjunan pasukan payung di Kalimantan. Saat itu, Cili Kriwut ditunjuk sebagai komando pasukan dan duduk di dalam staf sekretaris bagian siasat perang Kesatuan Angkatan Udara. Di samping tugasnya sebagai perwira markas besar tentara, Cili Kriwut juga segera menyusun rencana dan melakukan berbagai persiapan berupa latihan yang diikuti juga 60 orang dari Kalimantan, kemudian ada 12 orang dari Sulawesi, dan beberapa orang lagi

0: Iskandar, Dahlan, tolong pimpin rekan-rekan yang lain untuk bersiap berangkat.
1: Beberapa yang Bunda ingat itu ada Iskandar dan M. Dahlan dari Sampit. Kemudian C. Willem dari Kuala Kapuas. Ada J. Darius dari Kasongan. Ada Ahmad Kosasi dari Mangkahui Barito. Ada M. Amiruddin dan Emmanuel dari Kahayan Hulu. Terus juga ada Marawi dari Rantau Pulut. Nah, para pemuda yang akan diterjunkan di Kalimantan ini digembleng dan diasramakan di Desa Padasan, sebuah desa di sebelah tenggara landasan Uaguo. Kemudian mereka melakukan operasi penerjunan pasukan payung yang pertama dalam sejarah Indonesia, nak.
2: Lapor, pasukan siap.
0: Baik, segera berangkat. Sekali lagi saya ingatkan, misi kita adalah membawa pemancar radio lengkap dengan motor dan bahan bakar, juga menghimpun dan mengkoordinir perlawanan setibanya di sana, dan mempersiapkan lokasi untuk pasukan bantuan. Masih ingat?
3: Masih!
0: Segera berangkat. Merdeka!
3: Merdeka!
1: Di hari keberangkatan pasukan ke Kalimantan, Cili Kriwut menyampaikan pesan. Saat itu, beliau menyampaikan bahwa Iskandar ditetapkan sebagai komandan pasukan payung. Apabila Iskandar gugur, maka posisinya digantikan oleh Dahlan.
0: Dalam perjuangan ini, saya harap kita semua bersatu dan saling berkoordinasi. Karena itu, saya tunjuk Iskandar menjadi komandan pasukan. Dan kalau Iskandar gugur, maka posisinya diganti oleh Dahlan. Mengerti?
3: Siap!
0: Merdeka!
3: Merdeka!
1: Nah, pasukan Cili Kriwut berhasil terjun dan berkumpul di Desa Sambi, Pangkalan Bun. Setelah bisa membangun jaringan komunikasi, pasukan segera membangun kekuatan perlawanan di pedalaman, di dekat lapangan Sepan Biha, di belakang kampung Buntut Sopan di wilayah Kota Waringin.
4: Saudara-saudara, kita berkumpul di sini untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sesuai arahan dari Mayor Cili Kriwut. Kami berharap saudara-saudara bulatkan tekad, angkat senjata kita, bertempur sampai titik darah penghabisan demi seluruh rakyat, terutama di Kalimantan Tengah ini.
5: Benar, saudara-saudara, kita mungkin kalah dalam hal senjata, tapi kita tidak akan kalah, tidak akan menyerah. Bertekad untuk kemerdekaan. Merdeka! Merdeka!
1: Masih kuatnya Belanda di wilayah Kalimantan memberikan kesulitan kepada pemuda pejuang untuk menghadapinya. Karena itu, saat Cili Kriwut bergerilya, dia sudah membuat jaringan pemuda di Kalimantan untuk melawan penjajah.
0: Saudara-saudara, kita harus bersatu untuk mengusir dan melawan Belanda. Kita akan dikejar, tapi kita juga akan menyerang untuk satu tujuan. Merdeka!
3: Merdeka!
0: Merdeka!
3: Merdeka!
1: Di saat yang sama, tapi di tempat yang berbeda di Kalimantan Tengah, Belanda di bawah komando Mayor Muller mulai melancarkan agresi militernya dengan mengancam rakyat setempat.
6: Hai, kowe orang pribumi. Macam kowe orang jangan berani-berani melawan kita punya tentara, eh? Kalau kowe orang berani...
1: Tanpa menunggu perintah Mayor Muller, serdadu Belanda menangkap seorang wanita untuk dijadikan sandera dan peringatan kepada rakyat agar tidak melawan mereka. Mayor Muller dan serdadu Belanda membawa wanita itu ke markas mereka, dan tidak ada yang mampu melawan mereka.

0: kalian membawa saya?
1: Siapa suruh kue orang jadi orang pribumi, eh? Kita orang masih berkuasa di tanah ini. Kita orang punya tentara banyak, eh? Kue orang pribumi bisa apa? Ingat, jangan coba-coba melawan. Kue jadi peringatan supaya tidak ada yang berani melawan kita orang.
2: Ih, kasar banget sih. Kasian dong, Bunda.
3: Iya, Nak. Itulah penjajah Belanda. Dulu, orang sudah biasa mendengar ucapan kasar dari mulut mereka. Karena itu, pejuang seperti Cili Kriwut dan kawan-kawan seperjuangannya mati-matian membela rakyat.
4: Dalam menjalani hidup, selalu menjadi buronan musuh. Terpaksa harus hati-hati agar bisa lolos dari pengepungannya. Suasana ujung pionet musuh inilah yang menyebabkan kami tidak tentu tempat kediaman. Tidak tentu pula tempat beristirahat. Terkadang-kadang berlantaikan tanah, berkasurkan rumput basah, berselimutkan embun sejuk, beratapkan langit, berdindingkan kayu-kayu besar, berbantal akar, berlampukan bulan dan bintang, makan minum tidak tentu, berhujan berpanas, berjemur kebasahan. Pendeknya, beragam-ragam pengalaman yang harus kami lalui. Meski demikian, dorongan hasrat yang menyala-nyala hingga ke tujuan suci bisa tercapai. Itulah yang agaknya yang menyebabkan semangat dalam jiwa kami tak akan lekang oleh panas, tak akan lapuk oleh hujan.
3: Hari berganti hari, perang sengit pun terjadi. Rakyat Kalimantan Tengah di bawah komando Cili Kriwut, Iskandar dan Dahlan, juga sejumlah pemuda pejuang terpilih lainnya, mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan penjajah Belanda, yang juga tidak mau kalah. Suara tembakan senapan terdengar di udara. Senjata canggih dan tradisional bertempur dalam satu waktu. Siapa yang menang? Nah, satu persatu penjajah runtuh pertahanannya. Senjata itu ternyata tidaklah sehebat desainnya. Nyatanya, alat tempur tradisional sederhanalah yang lebih cepat melumpuhkan para penjajah itu.

0: Berani kue orang pribumi melawan?
1: Kami rakyat Indonesia tidak akan takut dan menyerah. Mempertegang hamburuan.
2: Serbu! Serbu! Serbu!
3: Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Kue orang tidak lihat ini.
4: Aduh. Tolong. Tolong saya.
5: Mayor, lihat. Ada wanita yang mereka sandra. Bagaimana ini?
1: Ya, saya tahu. Tenang. Tahan. Kita lihat dulu situasi. Iskandar, bagaimana menurutmu?
5: Siap. Menurut saya, kita ajak bicara dulu. Tunggu mereka lengah.
1: Baik. Sekarang saya akan bicarakan dengan mereka. Kalian bersiap.
6: Terus. Gimana setelah itu, Bun? Gimana caranya mereka menyelamatkan wanita itu?
7: Ih, kamu penasaran ya? Nah, setelah itu, para pejuang yang dikomando oleh Cilik Riwut pura-pura bernegosiasi dan menunggu mereka lengah. Dan di saat mereka lengah,
1: Ndu, dia narai. Tari aku mendohop ikal tenangi.
4: Yo ya ramun kutena.
0: Hei, bicara apa kue orang?
1: Tidak apa-apa saja. Saya cuma bertanya kepadanya apakah dia baik-baik saja.
0: Alah, oper jome. Kue orang pikir saya bodoh?
1: Baiklah, apa yang kau inginkan?
0: Saya ingin kue orang segera mundur. Kalau tidak,
2: serbu! Serbu! Mati kau! Ah!

0: Kau tidak apa, Pandu?
1: Iya, tidak apa-apa. Tapi saya takut.
2: Tidak perlu takut. Selama kita bersatu, kita akan terus berjuang demi mempertahankan kemerdekaan. Merdeka!
3: Wah, hebat mereka ya, Bun. Terus-terus gimana setelah itu, Bun?
4: Akhirnya, impian penjajah untuk menguasai tanah air lebih jauh harus dikubur dalam-dalam. Dikubur dalam-dalam. Juga bersama jasad mereka yang kalah dalam pertempuran di medan perang. Cilik Riwut dan pejuang lainnya yang telah berkorban untuk negeri ini adalah pejuang. Pejuang bangsa. Bangsa Indonesia. Mereka benar-benar pahlawan. Walaupun terluka dan lelah, bahkan ada yang gugur membela tanah air, para pejuang tidak menyesal dan rela berkorban untuk kita, nak. Dan legenda Cilik Riwut sendiri telah turun-temurun diceritakan di masyarakat Kalimantan Tengah. Wah, anak bunda lapar ya? Sampai lupa. Ya udah, kamu makan terus istirahat ya, nak ya?
3: Iya, Bun. Tapi, Bun, aku jadi menyesal udah mengeluh tadi pas upacara.
4: Udah, itu kan tadi. Sekarang kamu udah tahu kan? Jadi bunda harap kamu juga turut meneruskan perjuangan para pahlawan dengan berprestasi ya, nak ya.
3: Oke, bunda, terima kasih. Aku kan anak baik.
5: Demikian drama radio berjudul Legenda Perjuangan Cilik Riwut, dimainkan oleh Sanggar Angkasa LPP RRI Palangkaraya. Naskah karya Setiar Seno, dengan para pelaku Mutia sebagai Aurel, Natalia Meka sebagai Bunda, Nina sebagai Indu, Seno sebagai Mayor Muller, Roy sebagai Iskandar, Ranap sebagai Dahlan, Sunario sebagai Cilik Riwut, teknik dan montase Hendrik Dadut, narator Supriyani.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: DPR RI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Eh, kalau hari Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini, kami hadirkan informasi dalam rangkaian program Pesona Nusantara ya. Di malam hari ini ada tradisi voti ya, adu ketangkasan pemuda dari Kupang, Nusa Tenggara Timur ya. Kulo pari, Indonesia ini adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya. Dari kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah tradisi yang dikenal dengan nama poti. Tradisi ini merupakan bentuk adu ketangkasan yang dilakukan oleh para pemuda sebagai simbol keberanian, sportivitas, dan juga semangat persaudaraan. Meski terlihat sebagai ajang unjuk kekuatan, nilai utama yang dijunjung adalah rasa hormat dan kebersamaan. Poti ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan kedewasaan sekaligus menjaga warisan budaya leluhur. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa keberanian sejati bukanlah tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang menghargai lawan dan juga menjaga persatuan di tengah keberagaman. Itulah tradisi voti Kula Pahari. Ini ada lagi tradisi Natoni, seni bertutur yang syarat makna. Kelapa hari di tengah perkembangan teknologi dan komunikasi modern, masyarakat Timur di Kupang ini masih menjaga tradisi lisan yang disebut Natoni. Tradisi ini berupa seni bertutur ya, seni bertutur atau berbalas pantun yang disampaikan dalam berbagai upacara penting ya, mulai dari penyambutan tamu hingga prosesi adat. Melalui Natoni tersimpan pesan-pesan kehidupan, nilai kesopanan, penghormatan kepada leluhur, hingga harapan bagi generasi mendatang. Setiap untaian kata yang disampaikan bukan sekedar rangkaian kalimat ya, tetapi cerminan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Dan tradisi ini juga membuktikan bahwa budaya tutur ini memiliki peran penting dalam menjaga identitas dan juga mempererat hubungan antar warga. Kalau hari nanti kami lanjutkan kembali tradisi apa saja yang ada di Pulau Kupang ya, Nusa Tenggara Timur. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda setelah lagu yang berikut ini.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
2: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
3: Loh, kenapa Sis? Gak semangat gitu?
2: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
4: Iya, lumayan sih, tapi aku gak seberuntung kamu.
2: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
4: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
2: Hah?
4: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
2: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
5: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
6: Stop judi online.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesan juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

dengan kisah budaya dalam sehelai kain ya. Kalau hari ini adalah informasi terakhir kita dalam Pesona Nusantara. Nah, ketika berbicara tentang Kupang nih ya, Kulo Pahari, kita tidak bisa melewatkan keindahan tenun ikat gitu ya. Tenun ikat khas timur. Bagi masyarakat setempat, tenun bukan hanya kain untuk dikenakan, melainkan media yang menyimpan cerita, filosofi dan identitas budaya. Setiap motif memiliki makna tersendiri, mulai dari simbol alam, kehidupan sosial hingga penghormatan kepada leluhur. Ya, proses pembuatannya juga membutuhkan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Mulai dari pewarnaan benang hingga proses penenunan yang dapat memakan waktu berbulan-bulan. Melalui tenun ikat, masyarakat Kupang ini juga menunjukkan bagaimana tradisi dapat terus hidup dan berkembang, sekaligus menjadikan kebanggaan yang dikenalkan kepada dunia. Ya, sebuah warisan budaya yang mengajarkan bahwa setiap karya memiliki cerita dan nilai yang patut dijaga bersama. Ulang hari itu tadi informasi terakhir kita, tradisi tenun ikat, kisah budaya dalam sehelai kain tenun untuk Anda. Kembali kami temani sajian lagu daerah berikut ini.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Kabiang, panggilan lain.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
4: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 Adam. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM Palangkaraya.
3: Kupas seru, santai dan penuh inspirasi seputar visual, karya dan perspektif menarik.
4: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Prompat FM Suara Budaya Palangkaraya.

0: selamat memperingati hari luar biasa untuk kita semua. Salam jumpa dengan saya Reta Virginia yang bakal mengisi ruang dengar Anda sampai 20 menit ke depan. Pendengar, tanggal 1 Juni 2026 ini kita kembali diingatkan pada pondasi rumah besar kita, Pancasila. Kalau kita bawa ke konteks lokal di bumi Tambun Bungai, Pancasila itu bukan sesuatu yang asing. Jiwa dari lima sila itu sudah lama mengakar dalam falsafah Huma Betang. Rukun, damai, saling menghargai di bawah satu atap, tanpa peduli apa latar belakangmu. Tapi, di era digital tahun 2026 ini, bagaimana ya tantangannya untuk menjaga nilai itu tetap menyala? Nah, biar makin mencerahkan, tim RRI Palangkaraya kemarin sempat minta pandangan dari akademisi. Ada Iko Mang Widiana, dosen ilmu komunikasi di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Beliau menyoroti bagaimana komunikasi anak muda di ruang digital yang seharusnya mencerminkan nilai Pancasila. Mari langsung kita dengarkan cuplikannya.
1: Baik, terima kasih. Kita sudah mengetahui bahwa Kalimantan Tengah ini memiliki suatu prinsip ya, atau falsafah Huma Betang yang memiliki makna, yaitu bahwa suatu kehidupan bermasyarakat itu memiliki banyak warna, baik dari segi bahasa, latar belakang sosial, agama, suku, ras, dan sebagainya, hidup berdampingan dalam suatu wilayah. Nah, itu maknanya. Nah, di dalam secara harfiah itu rumah betang adalah suatu rumah adat ya, yang dimiliki oleh masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, yaitu dalam bentuk rumah panggung yang sangat panjang, yaitu memiliki fungsi di samping untuk mengantisipasi adanya serangan musuh, hewan buas, dan banjir. Rumah betang tersebut memiliki fungsi sebagai rumah bagi berbagai keluarga, karena dalam satu rumah itu tidak hanya dari satu keturunan, jadi beberapa keturunan itu hidup di rumah tersebut dengan berbagai latar belakang bahasa mungkin, ataupun kebiasaan dan juga agama. Dan juga bagi orang Dayak sendiri, dalam satu keluarga itu memiliki berbagai agama. Nah, baik itu agama Hindu, Islam, Kristen, itu jadi satu. Jadi orang Dayak itu sudah memiliki toleransi yang tinggi terhadap hal tersebut, walaupun dalam satu keluarga berbeda latar belakang sosial. Dalam konteks pembumian Pancasila di Kalimantan Tengah, ini sesuai ya dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, terdapat dalam burung Garuda itu di tulisannya mengenai walaupun berbeda tetapi tetap satu juga. Nah, arti dalam berbeda tapi tetap satu juga itu di dalam Bhinneka Tunggal Ika ini sangat berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Secara akademis, dalam konteks pembumian Pancasila, memang ada yang masih bersifat prosedural seperti kegiatan seremonial, upacara, bendera dalam memperingati Hari Pancasila, atau juga kesaktian Pancasila di 31 Oktober itu, dan juga hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang di dalam sekolah, bisa saja itu dalam bentuk hafalan undang-undang ataupun butir-butir Pancasila, lomba yang bersifat dengan konteks Pancasila dan sebagainya. Dalam kegiatan seremonial itu, saya melihat kegiatan tersebut dilakukan rutin, tapi menurut saya ini sering berhenti di hafalan sila 1 sampai dengan 5. hanya teori. Nah, kemudian dalam bidang administratif ya, administratif yaitu visi misi daerah wajib mencantumkan berdasarkan Pancasila. Tetapi saat dibedah program kerjanya masih ada ataupun belum dijabarkan ke nilai sila 2 yaitu kemanusiaan dan sila 5 yaitu keadilan sosial. Kemudian di dalam pendidikan formal, pembelajaran pendidikan Pancasila ataupun pendidikan kewarganegaraan di sekolah baik dari SD sampai depun SMA atau SMK, terkadang kita melihat output nilai secara tekstual atau secara kertas itu ujiannya bagus. Tetapi terkadang ada beberapa contoh ataupun survei karakter toleransi ataupun gotong royong, masih ada beberapa yang belum linear ya dengan nilai tersebut. Jadi ada beberapa faktor dalam secara akademis di bersifat prosedural tersebut. Pun hal-hal yang sudah menyentuh substansi ya dalam pembuatan Pancasila di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah juga punya modal kearifan lokal yang sangat pas sesuai dengan Pancasila dan juga semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini menjadi lebih gampang diterapkan dan hidup di kehidupan bermasyarakat, yaitu yang pertama di sila 1 dan 3 yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa dan persatuan Indonesia, itu di sila ketiga prinsip Huma Betang, satu rumah banyak warga yang berbagai macam latar belakang, suku, agama, ras dan sebagainya hidup di satu atap. Ini sudah dipraktikkan sangat nyata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Nah, tetapi kita harus mencegah ataupun mengatasi supaya konflik-konflik komunal ataupun konflik bersifat horizontal yang terjadi tahun 2001 itu tidak terulang lagi dan menjadi pelajaran mahal bagi kita semua dalam seluruh lapisan masyarakat dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Dan juga saya mengapresiasi organisasi atau forum FKUB ataupun Majelis Adat Dayak sangat aktif dan proaktif ya dalam menjaga keutuhan di pembumian Pancasila ini, karena ini bukan sekedar seremonial braka, ini adalah suatu proses ataupun kegiatan yang sangat sangat nyata gitu menurut saya. Kesimpulan saya ya, dalam pembumian Pancasila di Kalimantan Tengah ini menurut saya sudah lebih dari sekedar prosedural, karena punya alat ataupun falsafah Huma Betang tersebut dan hukum adat ya untuk saat ini, tapi belum 100% substansial karena kebijakan publik, ekonomi dan pendidikan formal belum konsisten menjadikan lima sila ini sebagai tolok ukur utama. Tantangannya sekarang bagaimana memindahkan Pancasila dari hafalan dan tanda kutip dan lambang Garuda di dinding ya, ke cara misalkan memutuskan APBD, cara menyelesaikan sengketa lahan, cara bermedia sosial. Itu menurut saya simpulannya.
2: Ya, betul sekali.
1: Isu politik di negara kita ini memang hampir setiap 5 tahun sekali itu ada saja drama-drama ataupun intrik politik ya, dari lapisan bawah, lapisan masyarakat hingga ke elit politik itu sendiri. Jadi politik itu terkadang tidak ada namanya sahabat ataupun sekutu abadi dan juga tidak ada musuh abadi, baik dalam pemilu kada ataupun pilpres. Masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah ataupun kita ya sebagai masyarakat perlu melek teknologi, karena setiap konsentrasi politik tentang pemilu itu ada saja isu-isu hoax ataupun black campaign yang menyerang salah satu pihak ataupun yang mengatasnamakan SARA ya.
2: dapat menimbulkan satu keresahan bagi masyarakat itu sendiri.
1: Melek teknologi yang saya sebut, yang saya sebutkan tadi, kita harus aware ataupun peka ya terhadap kemajuan teknologi digital, dalam hal ini artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Karena kita melihat artificial intelligence ini antara nyata dan ilusi itu tipis, 11-12.
2: Karena dalam kecanggihan kecerdasan buatan ini atau AI ini, dari satu video itu kita melihat satu cuplikan ya, yang istilahnya satu figur itu terlihat seperti figur yang kita kenal. Katakanlah dia ini kepala daerah misalkan. Nah, kepala daerah ini kan apa namanya, kan pernyataan atau statement yang mungkin bagi kebanyakan orang itu ada yang menyinggung ataupun yang ke arah SARA. Nah, tetapi dalam kenyataannya cuplikan tersebut adalah sebuah hasil dari AI tersebut. Nah, maka dalam hal ini kita sebagai masyarakat yang harus melek teknologi ataupun paham teknologi itu harus cek dan recheck. Nah, itulah pentingnya literasi digital. Tidak hanya kita, jangan hanya terpancing ketika suatu video ataupun suatu pernyataan di media sosial, karena media sosial ini kredibelnya agak dipertanyakan, apalagi yang viral. Nah, dalam hal ini kita jangan terpancing ya. Kita harus cross check lagi, betulkah seperti itu atau gimana itu.
1: Karena teknologi tersebut bisa diedit, jadi pernyataan yang memang betul asli dari suatu figur atau tokoh itu ada yang dipotong, ada yang ditambahkan, ataupun ada yang diedit sepenuhnya dengan menggunakan AI. Nah, jadi kita harus paham apa sih AI itu. Nah, di dalam teknologi ini kan ada banyak sekali ya aplikasi-aplikasi ataupun website yang bisa mengubah suara, video, tampilan foto itu sesuai dengan kehendak kita. Nah, maka dalam hal ini, apalagi di dalam konsultasi politik ataupun misalkan pemilu, itu banyak yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah kehidupan bangsa dan bernegara, apalagi dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila ini untuk kepentingan kelompoknya. Nah, terlebih lagi yang sering kita dengar itu bazar-bazar politik ya. Ada satu kelompok yang dibayar oleh kelompok tertentu, yaitu untuk memberikan kesan positif bagi pasangan ataupun figur-figur tertentu, ataupun yang memberikan kesan-kesan negatif bagi figur-figur tertentu. Nah, kita harus kita harus mewaspadai, dan juga kita terus mengingatkan kepada keluarga kita, teman-teman kita, agar tidak terpancing. Apalagi ketika kita misalkan scroll-scroll di media sosial, baik di Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya, terkadang tangan kita tidak tahan untuk share atau membagikan, apalagi di grup keluarga, misalkan grup kantor, ataupun langsung ke khalayak selanjutnya. Juga harapan saya untuk pemerintah perlu adanya kegiatan nyata itu tentang narasi mabetang ini, terutama di media sosial, sehingga masyarakat itu akan kembali ingat pentingnya satu toleransi ataupun ikatan utuh dalam satu bangsa ya, sesuai dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia.
0: Nah, pendengar, menyambung soal komunikasi yang inklusif seperti kata akademisi tadi, di Palangkaraya ini ada aksi nyata yang keren banget dari teman-teman penggiat literasi. Mereka membumikan Pancasila bukan lewat teori, tapi lewat kepedulian. Kemarin kami sudah ngobrol dengan Kak Ritma. Ketua Komunitas Literasi Huma Sarita. Karitma berbagi cerita menyentuh tentang bagaimana mereka merangkul dan membumikan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anak inklusi dan penyandang disabilitas lewat literasi. Langsung saja, ini dia penuturan Kak Ritma.
3: Aku udah rencanain tuh jauh-jauh beberapa tahun sebelumnya gitu kan, hingga terbentuk Huma Sarita ini. Karena aku berkecimpung di literasi, kemudian di anak-anak juga, dan sempat jadi relawan sebuah taman baca juga. Dan aku mikir dari kegelisahan aku tuh di Palangkaraya tuh wadah literasi untuk teman-teman pendongeng, kemudian teman-teman yang mengilustrasikan suatu cerita, itu tuh belum ada wadahnya gitu. Jadi bersama teman aku juga Kak Mira di Malang, dan juga teman-teman yang ada membantu di Huma Sarita, akhirnya tercetuslah 28 November 2025 itu dengan nama Huma Sarita. Itu bertepatan Hari Dongeng Nasional. Jadi Huma itu adalah rumah, Sarita itu cerita gitu. Jadi maunya sih dari filosofi itu Huma Sarita ini adalah merupakan sebuah rumah yang nyaman, rumah yang hangat, tempat bertemunya teman-teman dengar, teman-teman tuli juga, yang nantinya kita membawa rumah cerita, rumah Huma Sarita ini berasal dari cerita yang bisa didengar, dilihat, dirasakan oleh semua orang. Jadi inklusilah bahasanya. Jadi semua orang tuh bisa merasakan, mendengar, dan juga menikmati dan menghasilkan karya gitu. Teman-teman tuli, teman-teman dengar yang ada di luar sana juga, pemerintah, masyarakat luas, marilah kita menciptakan sebuah ruang yang nyaman, ruang yang hangat gitu, di mana kita bisa melakukan bahwa literasi ini adalah ruang perjumpaan antara dua dunia, dunia dengar dan dunia tuli. Teman-teman tuli ataupun disabilitas lainnya, itu mereka bukan untuk mencari rasa untuk dikasihani, tapi mereka menginginkan sebuah kesetaraan.
0: Nah, bagaimana pendengar? Apresiasi kita berikan setelah mendengar cerita dari Karitma. Salut untuk Huma Sarita yang terus bergerak. Dan setelah dari akademisi dan komunitas literasi, sekarang kita beralih ke suara langsung dari pemuda-pemuda di Kalimantan Tengah, termasuk delegasi internasional kita, tentang cara mereka memaknai 1 Juni 2026.
4: Halo pendengar RRI, saya Gihona Sajagat, Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2023. Di hari lahir Pancasila ini, saya merefleksikan bunyi sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia lewat bahasa. Dengan utamakan bahasa negara, melestarikan bahasa daerah seperti bahasa Dayak, dan kuasai bahasa asing, kita sedang merawat pondasi keberagaman bangsa. Saya, Gihona Sajagat, mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Dari Kalimantan Tengah, untuk Indonesia. Dari Bumi Tambun Bungai, untuk kita semua. Mari terus jaga persatuan dalam kebinekaan.
0: Baik, kita jeda sejenak pendengar setelah yang satu ini.
5: Indonesia adalah bangsa besar. Bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Pancasila hadir sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, dan membangun perdamaian. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjaga persatuan bangsa dan pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari jadikan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan menanamkan toleransi dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan Pancasila, Indonesia kuat, Indonesia bersatu, dan dunia menjadi lebih damai. Selamat memperingati hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026.

Indonesia adalah bangsa besar, bangsa yang lahir dari keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Pancasila hadir sebagai dasar negara, sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjaga persatuan, dan membangun perdamaian. Di tengah berbagai tantangan zaman, Pancasila tetap menjaga persatuan bangsa dan pondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari jadikan hari lahir Pancasila tahun 2026 ini sebagai momentum memperkuat semangat kebangsaan, menanamkan toleransi dan menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan Pancasila, Indonesia kuat, Indonesia bersatu, dan dunia menjadi lebih damai. Selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.

luar biasa dari akademisi, penggiat literasi hingga teman-teman pemuda Kalteng tadi. Semuanya membuktikan kalau nasionalisme di Kalimantan Tengah itu inklusif, bergerak dan makin menyala. Sebagai penutup kebersamaan kita dalam topik memaknai hari lahir Pancasila tahun 2026 ini, mari kita renungkan satu hal. Pancasila bukan sekedar teks konstitusi negara yang kaku di atas kertas. Pancasila adalah energi yang menghidupkan toleransi, kesetaraan di tanah Kalimantan Tengah. Seperti indahnya falsafah Huma Betang yang merangkul semua perbedaan, dan seperti ketulusan Huma Sarita yang memeluk anak-anak inklusi, mari kita jadikan bumi tambun bunga ini rumah yang aman bagi siapa saja. Jadilah pemuda yang cerdas, adaptif, namun tetap kokoh menjaga ideologi bangsa. Jangan biarkan perbedaan memecah kita, karena di dalam darah kita mengalir semangat persatuan Indonesia. Saya, Reta Virginia, pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menyambut hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Merdeka! Kita langsung nikmati lagu penutup yang satu ini.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Calderias!
2: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Di tanah yang dikenal sebagai bumi Tambun Bungai, kehidupan berjalan sederhana, namun penuh dengan makna. Disinilah masyarakat menggantungkan harapan pada usaha kecil yang lahir dari tangan sendiri. UMKM bukan sekadar cara bertahan hidup, tetapi jalan untuk menjaga budaya, martabat, dan masa depan. Kisah ini adalah kisah mereka yang berani melangkah, meski jalan terasa panjang.
1: Sejujurnya aku kadang bingung, Kev. Kita kerja keras setiap hari, tapi rasanya hidup kita gini-gini aja.
2: Aku juga ngerasa gitu sih. Kadang aku mikir, apa kita salah jalan ya?
1: Bukan salah, tapi mungkin belum jalannya aja. Kerja ikut orang terus juga ada batasnya.
2: Makanya aku pengen coba sesuatu yang beda. Sesuatu yang benar-benar kita bangun sendiri.
1: Kamu yakin siap? Usaha itu gak cuma soal semangat. Banyak yang gagal di tengah jalan.
2: Aku tahu, tapi aku lebih takut menyesal karena gak pernah mencoba.
1: Kalau kita mulai usaha di sini, kita harus benar-benar paham potensi daerah.
2: Justru itu yang bikin aku yakin. Daerah kita kaya, cuma orang yang mau mengangkatnya kurang banget.
3: Catherine, aku bikin kue dari pagi, tapi yang laku cuma sedikit. Kadang capek banget rasanya.
4: Aku paham, menganyam seharian juga melelahkan. Tapi aku selalu ingat pesan orang tua, jangan tinggalkan warisan budaya.
3: Iya, tapi untuk kebutuhan hidup kan juga harus jalan terus.
4: Betul, makanya kita harus bertahan sambil cari cara.

0: tapi diam di tempat juga pilihan yang berisiko.
1: Aku setuju, setidaknya kita berjuang bersama, bukan sendiri-sendiri kan?
2: UMKM ini bukan cuma soal jualan, tapi cerita tentang daerah kita.
3: Pasang surut sebuah UMKM pasti terjadi. Terkadang mereka hampir menyerah, namun mereka ingat alasan awal memulai usaha tersebut. Jika mereka berhenti saat ini, semua usaha mereka akan sia-sia. Akhirnya mereka memutuskan untuk terus melangkah dengan pelan tapi pasti. Waktu membuktikan kesabaran dan kejujuran tak pernah mengkhianati hasil. Dari UMKM, mereka belajar arti bertahan dan arti percaya. Semua ini bukan sebuah akhir, melainkan awal sebuah perjalanan dari jejak usaha yang akan terus hidup di bumi Tambun Bungai. Demikian mini drama berjudul Jejak Usaha UMKM di Bumi Tambun Bungai dengan kerabat kerja, penulis naskah Masrur Adiputra SSN. Steven diperankan oleh Ahmad Rizaldi Esos, Kevin diperankan oleh Dewa Maulid Pratama AMD, Meme diperankan oleh Cynthia Trisetyani Baga SIKOM, Catherine diperankan oleh Immanuel Putri Lintang Wisesa STR IKOM, narator disuarakan oleh Masrur Adiputra SSN, operator dan montase Robi Setiawan SKOM. Sampai jumpa dalam kisah menarik lainnya.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobbing. Istilah pobbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Kelompok Harian masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadirkan untuk Anda rangkaian program Pesona Tunda Kula. Kali ini Kelompok Hari Tradisi Mabetang, semangat hidup dalam kebersamaan. Jika berbicara tentang budaya Kalimantan Tengah, maka Mabetanglah menjadi salah satu warisan yang syarat makna. Rumah Betang atau rumah panjang bukan sekedar tempat tinggal masyarakat Dayak masa lalu. Di balik bangunannya yang megah, tersimpan filosofi hidup yang mengajarkan tentang toleransi, gotong royong, dan kebersamaan. Dalam satu rumah, berbagai keluarga hidup berdampingan dengan latar belakang yang dan karakter yang berbeda. Namun tetap menjaga keharmonisan nilai-nilai inilah yang hingga kini masih relevan untuk kehidupan masyarakat modern. Di tengah perbedaan suku, agama, maupun budaya, semangat rumah Betang mengingatkan kita bahwa persatuan dan tup dapat tumbuh ketika setiap orang saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Kulap hari nanti kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait Pesona Tunda Kula. Kali ini kami lanjutkan lagu bersama David Istanbul Fauzana dengan Rindu Sampai ke Tulang untuk Anda berikut ini.

0: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai Desa Wisata Segohong. Sesuai namanya, Segohong yang berarti Sungai Gohong. Maka erat kaitannya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kalimantan Tengah ini memiliki beberapa aset budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat sungai batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Jabar, Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Hui ma, punah ayah sinde ilah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Heh, aku punya ini sekalinya. Yebut ku ewe, dai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai aw.
2: Ewe tu na TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je mana pak mamam tu na bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu na. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Halo Pak Rino, masih bersama kami Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini dalam rangkaian program Pesona Tundakulon ya. Kita hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait Manyanggar Lewu, merawat harmoni dengan alam dan semesta Kepulauan Pahari. Nah, Kalimantan Tengah ini juga memiliki tradisi adat yang disebut Manyanggar Lewu. Tradisi ini merupakan ritual adat yang dilaksanakan sebagai ungkapan syukur sekaligus permohonan keselamatan bagi seluruh masyarakat dan lingkungan tempat tinggal. Dalam pelaksanaannya, masyarakat bersama-sama berkumpul, berdoa, dan melaksanakan berbagai prosesi adat yang dipimpin oleh tokoh adat setempat. Manyanggar Lewu mencerminkan hubungan erat antara manusia, alam, dan sang pencipta. Tradisi ini mengajarkan bahwa menjaga keseimbangan lingkungan itu merupakan tanggung jawab bersama. Di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini, nilai yang terkandung dalam Manyanggar Lewu menjadi pengingat bahwa keharmonisan sosial dan kelestarian alam adalah warisan berharga yang harus terus dijaga oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Kula Pahari, itu tadi informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro4 Suara Budaya Palangkaraya.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Tradisi khas Toraja Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah

Semoga tidur Anda nyenyak ya, tubuh kembali segar dan hati tetap penuh rasa syukur untuk menyambut hari esok. Di penghujung malam ini, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Kelapa Hari. Semoga malam menjadi waktu terbaik untuk memulihkan tenaga dan menenangkan pikiran. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga mimpi-mimpi indah menemani dan esok hari membawa banyak kebaikan. Terima kasih Kelapa Hari, saya Suneta Mantike. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda tentunya di malam hari ini. Ya, pastinya Kelapa Hari bisa bergabung kembali bersama kami esok pagi di pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan berpisah. Dan selamat malam, sampai jumpa.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Lopari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan siaran hari ini Senin 1 Juni 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar manapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id membawakan acara siaran hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: di Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tawe selamat lingkungan alatai selam sujud kerendam lempang adil katolino bacarmin kas sarga pas singat kejubata arus arus arus. Selamat pagi kulapa hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai kulapa hari di program Semangat Isen Mulang pada Selasa 2 Juni 2026. Dan kulapa hari Cecilia akan menemani kulapa hari dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik kulapa hari, setelah ini akan ada cahaya pagi agama Buddha, lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hore. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Oh, budaya. Salah satu yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada kita semua adalah kemurahan hati. Seperti apa kemurahan hati itu? Apa manfaatnya untuk kita semua? Dan bagaimana cara kita mengembangkan kemurahan hati yang ada di dalam diri kita? Ikuti bincang-bincang Dhamma bersama Bapak Pandita Hendy Wijaya dan Ibu Pandita Ingrid Sia Susana.

0: Sesungguhnya orang kikir tidak dapat pergi ke alam dewa. Orang bodoh tidak memuji kemurahan hati. Akan tetapi orang bijaksana senang dalam memberi, dan karenanya ia akan bergembira di alam berikutnya.
1: Terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kita akan membahas mengenai kemurahan hati. Tadi ya Romo sudah begitu semangat sekali, pasti juga memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Tapi sebenarnya Romo, kenapa sih Buddha itu sangat concern atau bahkan penting sekali mengajarkan kita ini mengenai kemurahan hati itu sendiri, Romo?
2: Kemurahan hati itu, Romo, ya. Kalau bisa disampaikan, itu merupakan landasan dari kita bertindak tanpa pamrih.
1: Bertindak tanpa pamrih.
2: Kemurahan hati itu tidak terbelakangi oleh rasa berkecukupan.
1: Okay.
2: Jadi orang-orang yang memiliki rasa berkecukupan itu akan lebih mudah untuk memikirkan yang lain. Nah, oleh sebab itu sangat penting kita itu diminta untuk menumbuh kembangkan rasa seperti itu. Rasa berkecukupan itu bukan dari materi, tapi dari hati. Ada orang-orang yang dari sisi materinya mungkin nggak cukup ya, artinya dalam angka, tapi memiliki rasa peduli karena dasarnya memang adalah rasa berkecukupan itu sendiri. Nah, ini yang ditekankan memang oleh Buddha dalam setiap tindak tanduknya. Bahkan Buddha sendiri seketika ditanya oleh seorang raja, apa sih yang satu kata yang kira-kira bisa Buddha sampaikan untuk bisa mencerminkan ajaran itu sendiri, yaitu kata-kata peduli.
1: Peduli.
2: Okay. Dasarnya adalah kemurahan hati itu, dan dasarnya lagi adalah rasa berkecukupan itu sendiri.
1: Lalu sebenarnya manfaatnya apa sih ya Romo, kalau kita punya kemurahan hati itu sendiri?
2: Ini menarik sekali. Kemurahan hati itu kalau kita bisa rasakan ya dalam keseharian, itu akan membuat kita bisa lebih nyaman. Karena pusatnya dunia nanti bukan lagi di kita, tapi pusatnya dunia itu ada bersama-sama dengan yang lain. Kalau kita hanya memikirkan diri sendiri, itu dikatakan pusat dunia di kita, itu selalu memberikan kegundahan. Rasa yang tidak berkecukupan, mau lebih, tidak mau ingin apa merasakan suatu yang nggak nyaman, ditolak, gitu. Bahkan rasa-rasa seperti ini yang memunculkan banyak kegundahan di hati. Kegundahan inilah yang bisa ditanggulangi hanya bila kita memiliki rasa berkecukupan itu sendiri. Jadi rasa berkecukupan itu yang keluar dari dalam hati, memikirkan yang lain, melibatkan yang lain. Oleh sebab itu kenyamanan diri kita tidak serta-merta, atau maksudnya secara otomatis akan muncul.
1: Ada korelasi nggak di masa pandemi COVID-19 ini dengan kemurahan hati?
2: Nah, ini dia. Aduh, ini luar biasa ya, Romo Mul. Pandemi ini kan, kalau kita bisa sampaikan, pemerintah sudah menganjurkan agar kita prokes.
1: Betul.
2: Agar kita jangan sampai ada di kerumunan banyak orang. Kalau kita memikirkan yang lain, itu pun kita lakukan. Dan awalnya mungkin bersifatnya, oh ini kok egois segala macam. Tapi dengan memikirkan yang lain, jadi membantu yang lain, makanya kondisi ini bisa membantu meredam COVID itu sendiri.
1: Seperti itu ya Romo ya. Romo menarik.
2: Ya.
1: Ini Romo sudah bicara tadi manfaatnya segitu besar ya. Sebenarnya ini sangat universal sekali ya Romo.
2: Ya.
1: Semua orang bisa melakukan itu dan mengembangkan kemurahan hati.
2: Betul.
1: Ada tips untuk mengembangkan kemurahan hati itu sendiri nggak Romo?
2: Ada. Tipsnya begini, mulai dari hal-hal kecil sebenarnya, itu kita bisa lakukan di keseharian kita, berusaha untuk dari bangun pagi sampai tidur itu bagaimana hidup ini bisa lebih berguna buat yang lain, memberikan manfaat buat yang lain. Kalau memang nanti ini kita merasakan apa yang kita lakukan ini tidak berguna, kita stop. Rugikan yang lain, kita stop. Jadi kita juga menghindari ada kecelakaan sesuatu nanti kalau yang lain melewati hal itu gitu. Kurang lebih gitu Romo.
1: Luar biasa. Contoh, jadi poinnya adalah dari diri sendiri dulu Romo ya. Baik, ada lagi Romo, beberapa contoh barangkali dalam kehidupan sehari-hari Romo sendiri di dalam merasakan, mengembangkan kemurahan hati itu Romo.
2: Saya bisa kasih contoh yang paling merasakan adalah contoh kepedulian itu dari seorang ibu. Rasa seorang ibu yang saya rasakan selama saya menjadi seorang anak dari seorang ibu. Seorang ibu itu dari kecil ya, saya di kandungan sampai pada saat saya dilahirkan, dia tidak pernah lu mikirin ini anak ini seperti apa nantinya, cowok, cewek, atau seperti apa. Pada saat lahir, keluar, brojol ya istilahnya, ya, langsung kita hanya diberikan rasa sayang kita oleh ibu. Lalu ibu dari kecil kita nggak pernah lu merasa untuk apa, ditunggu dulu ini buat saya apa, tapi apapun yang bisa dia berikan akan dia berikan. Kemudian itu nanti akan membuat kita tidak mudah gundah.
1: Kita tadi sudah dengarkan penjelasan dari Romo Henry Wijaya mengenai kemurahan hati. Sekarang kita juga mau dengar dari Ibu Pandita Ingrid Sia Susana, tetap di kemurahan hati. Nah, Bu Ingrid.
3: Ya, Pak Mul.
1: Kami juga mau dengar nih penjelasan dari Bu Ingrid mengenai kemurahan hati menurut ajaran Buddha.
3: Baik, terima kasih, iya, Pak Mul. Nah, menurut ayat Dhammapada 182, iya, dikatakan bahwa kelahiran manusia itu sungguh sulit dicapai. Nah, jadi kita nih sudah terlahir sebagai manusia kan ya Pak Mul ya, ya. Sehingga kita harus menjalankan kehidupan ini dengan baik ya, menjalankan dengan kebajikan ya dalam setiap tingkah laku kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan mempraktekkan kemurahan hati. Nah, apakah kemurahan hati itu? Kemurahan hati adalah satu sikap atau suatu pandangan bahwa menolong orang lain atau memberi orang kepada orang lain itu dengan rela, tulus, dan ikhlas ya, tanpa mengharapkan imbalan ataupun balasan kepada orang yang kita tolong itu, dan juga tanpa membeda-bedakan kepada siapa gitu. Kita melihat apa keperluan dari orang tersebut, apa kepentingannya. Jadi bukan dari kepentingan kita, tapi kita melihat dari apa sih yang bisa kita beri atau kita bantu dari orang tersebut.
1: Kebutuhannya maksudnya.
3: Betul sekali.
1: Oh, oke. Ya. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari dari Bu Ingrid sendiri, apa yang Ibu sudah lakukan nih?
3: Okay.
1: Dengan kata lain prakteknya.
3: Prakteknya ya, ya Pak Mul ya. Jadi kita tadi udah
1: supaya
3: bicara
1: bisa
3: teorinya,
1: menginspirasi semua teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini.
3: Iya, ya, baik, terima kasih. Nah, praktek kemurahan hati itu sebenarnya banyak Pak Mul ya. Contohnya misalnya kita bisa berdana atau kita memberi bantuan dalam bentuk materi gitu ya. Jadi misalnya kita ada bakti sosial ataupun kita melihat yang sekarang ini banyak ya orang-orang yang sakit ya karena COVID gitu. Nah, kita bisa membantu nih, mungkin bisa memberikan obat gitu kan supaya mereka bisa sembuh gitu, ataupun memberi perhatian itu juga termasuk dalam kemurahan hati. Nah, kemudian dana tentang dharma ataupun ajaran agama Buddha ya. Jadi di sini juga di Wihara Bakti Pramuka kita juga mengadakan penyuluhan kepada umat-umat Buddha supaya mereka secara iman mereka kuat secara spiritual, sehingga menghadapi masalah mereka tidak akan lari ke dalam kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian juga ada namanya kemurahan hati dalam memberikan perhatian, cinta, ataupun memberi maaf, Pak Mul.
1: Nah, termasuk maaf maksudnya?
3: Maaf, maaf, iya. Itu sangat penting ya, karena manusia kan tidak luput dari kesalahan. Benar ya, Pak Mul ya? Kita sendiri juga pernah berbuat salah gitu kan. Nah, seandainya ada orang yang pernah berbuat salah sama kita, kita juga harus mengerti, oh, saya pernah berbuat salah, dia pun bisa begitu.
1: Menyinggung tadi yang pertama dikatakan berdana ya, Bu Ingrid,
3: iya,
1: ya, memberi ya. Kadang ada yang mengatakan seperti ini, dikasih salah nggak dikasih salah. Hah. Seperti itu. Bahkan ada lagi yang mengatakan, kok saya memberi mereka itu seperti jadi punya hutang, punya kewajiban yang harus terus-menerus membantu mereka gitu. Itu okay. Menurut pandangan Bu Ingrid bagaimana?
3: Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali nih Pak Mul ya. Oke, nah kalau menurut pemahaman saya ya, kita tidak hanya memberi ikan, tapi kita juga harus memberi kail supaya mereka mandiri. nggak mungkin setiap saat selalu bergantung sama orang. Sebaiknya kita mungkin mengajari mereka satu keahlian, ya. Nah, itu kan akan berguna seumur hidup mereka, gitu kan. Nah, mereka bisa juga gunakan itu untuk membantu orang lain lagi.
1: Kalau
3: gitu.
1: Jumlahnya sedikit mungkin bisa, kalau jumlahnya terlalu banyak bagaimana?
3: Nah, kalau jumlahnya terlalu banyak,
1: kita... Solusinya,
3: oke. Okay. Kita mulai dulu dari apa yang kita bisa lakukan. Nah, okay. Setelah misalnya, oh, kita bisa membantu sekian orang gitu ya, itu akan menjadi inspirasi buat orang lain gitu kan. Kita akan mengajak orang-orang lain juga, ayo yuk kita, nih ada satu tempat yang membutuhkan pertolongan nih, sepertinya masyarakatnya sangat ini ya, kurang baik lah gitu kan kondisinya gitu. Ayo yuk kita ajak teman-teman kita, kita lakukan bakti sosial memberi materi ataupun memberi kesehatan ya, para dokter gitu misalnya ya. Ataupun sekarang kan banyak nih dilakukan vaksin-vaksin itu booster gitu kan. Nah, kita juga bisa ajak nih teman-teman kita semuanya, ayo yuk supaya sehat, jaga kesehatan gitu loh Pak Mul.
1: Tadi disampaikan oleh Romo Hendwi Wijaya, poinnya adalah kemurahan hati itu bisa membuat sebuah kebahagiaan. Kita bisa bahagia. Adalah kalimat bahagia karena memberi. Nah, sekarang bukankah bahagia itu karena mendapat atau menerima? Bagaimana kok bahagia karena memberi? Karena memberi bisa bahagia. Okay. Itu seperti apa tuh penjelasannya?
3: Oke, okay, terima kasih Pak Mul. Nah, bahagia karena memberi. Kenapa ya? Memberi kok bisa bahagia gitu ya? Oke. Okay. Nah, karena ketika kita memberi itu kan kita jadi melepas apa yang kita miliki, kita berikan kepada orang lain gitu kan. Nah, itu sebenarnya suatu praktek juga Pak Mul. Dimana dalam kehidupan kita banyak hal yang kita mungkin tidak bisa miliki, tidak bisa jangkau, dan mungkin kepemilikan kita pun nantinya akan hilang ya, atau mungkin akan diambil orang. Nah, itu adalah satu latihan buat kita. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan memberi, nah begitu hal itu terjadi ya kita sudah tahu lah ya. Dan pengalaman memberi itu luar biasa Pak Mul. Begitu kita melihat orang yang kita beri itu bahagia, aduh itu rasanya kita tuh udah lebih bahagia lagi gitu.
1: Jadi ikut bahagia ya.
3: Sangat
1: baik,
3: bahagia.
1: Terima kasih Bu Ingrid. Bahagia karena memberi. Kita sudah dengarkan penjelasan dari Romo Hendwi Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana mengenai kemurahan hati. Romo dan Bu Ingrid, sebenarnya kita masih mau bahas lebih jauh lagi nih tentang kemurahan hati. Ada yang mengatakan Romo bahwa kalau mau memberi itu tidak harus menunggu menjadi kaya raya. Menurut Romo bagaimana ini?
2: Betul sekali Romo Mulyadi.
1: Iya.
2: Jadi memberi itu adalah dasarnya rasa berkecukupan tadi. Rasa berkecukupan tidak melihat sesuatu yang bersifat hanya materi saja,
1: ya.
2: Tapi dalam dari hati kita ada pemberian yang sangat luar biasa dari kemurahan hati itu ya. Misalkan tidak hanya materi, tapi misalkan dari memberikan rasa pelindungan kasih sayang kepada siapapun yang membutuhkannya. Misalkan ada teman yang membutuhkan curhatan kita, buat kita, maksudnya mendengarkan curhatan dia, ya kita berikan waktu. Bahkan ada lagi kemurahan hati yang luar biasa, yaitu memberikan cara pandang yang tepat. Jadi memberikan seperti kayak pemberian satu hal yang membuat mereka berubah cara pandangnya. Dengan dharma itu sendiri tentunya.
1: Baik Romo, sebelum kita tutup, Romo barangkali ada beberapa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa di Nusantara.
2: Baik.
1: Silakan Romo.
2: Ya. Baik rekan-rekan sedharma semua setanah air, marilah untuk menumbuh kembangkan praktek kemurahan hati yang dilandasi dengan rasa berkecukupan, agar kita memiliki rasa kebahagiaan dalam diri kita, sehingga kita akan lebih tegar dan lebih kokoh menjalani hidup keseharian kita ini.
1: Terima kasih Romo. Bu Ingrid, silakan Bu Ingrid.
3: Ya, terima kasih. Ya. Baik. Nah, jika kita sudah mengetahui bagaimana bahagianya ketika kita mempraktekkan kemurahan hati, seperti kita memberi gitu ya, berarti kita harus terus berlatih ya, kita terus mengembangkan kemurahan hati itu. Tapi ada syaratnya Pak Mul, ketika kita memberi, kita harus bahagia. Ketika kita sedang memberi, kita juga bahagia. Dan ketika kita selesai memberi, kita merasakan kebahagiaan. Sehingga praktek kemurahan hati kita akan menjadi sempurna. Demikian.
1: Luar biasa. Terima kasih, Romo Hengwi Wijaya dan Ibu Ingrid Sia Susana sudah hadir di acara Mimbar Agama Buddha. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih atas kebersamaan Anda telah mengikuti Mimbar Agama Buddha. Sekali lagi terima kasih. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu.

0: RRI,
1: Pro 4 RRI,
0: Pro 4 RRI.
2: Etalase Budaya Nusantara.
3: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Jamu, Mas. Tombo watuk, tombo masuk angin. Monggo, jamu.
1: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu diantaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.
2: Lagi ramai nih, scan retina mata bisa dapat uang 800 ribu. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
3: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
2: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
3: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget. Buat filter informasi di sosial media, kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
4: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

Pukul 8 hari, Bupati Kota Waringin Timur, Kotim Kalimantan Tengah, Haliki Nur, menyerukan penguatan persatuan yang menjadi bagian dari nilai-nilai Pancasila guna memperteguh komitmen kebangsaan di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang. Hal ini ia sampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir atau Harlah Pancasila 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Kotim. Kegiatan ini juga diikuti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau FKPD Kotim dan Instansi Vertikal. Haliki Nur menjelaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai dasar bangsa tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian Pertama Halo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kearifan lokal Nusantara.

Halo-halo, Kulo Pahari 95,1 MHz RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi nih bersama Cecilia tentunya di kearifan lokal. Dan selamat pagi Kulo Pahari. Saat kita memperingati hari lahir Pancasila kemarin, ada satu hal menarik yang perlu kita ingat, yaitu nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya sudah lama hidup di tengah masyarakat Indonesia melalui berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jauh sebelum teknologi berkembang seperti sekarang, masyarakat Nusantara telah mengenal semangat gotong royong, musyawarah, saling menghormati, dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Pancasila juga bukanlah sesuatu yang jauh dari kehidupan kita. Justru nilai-nilainya hadir dalam tradisi, adat istiadat, dan budaya yang masih kita jalani hingga hari ini. Kulo Pahari, di Kalimantan Tengah sendiri kita mengenal falsafah Huma Betang, sebuah nilai kehidupan yang mengajarkan bahwa meskipun berbeda latar belakang, keyakinan maupun karakter, masyarakat tetap hidup berdampingan dengan saling damai dan saling menghormati. Huma Betang juga bukan hanya rumah panjang masyarakat Dayak, tetapi juga simbol persatuan dalam keberagaman. Nilai ini sangat selaras nih dengan semangat Pancasila ya, terutama sila persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena di tengah masyarakat yang beragam sekali, Kulo Pahari, Huma Betang mengajarkan pentingnya toleransi, musyawarah, dan kebersamaan. Inilah nilai-nilai yang menjadi kekuatan Kalimantan Tengah hingga saat ini.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, Mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas gak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
4: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Kabar Kutak Isak, Roh 4 RRI Palangkaraya, Radio...
3: Woi, Ma! Pun hayo sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau, nah.
4: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
3: Kai au. Awe
4: ya tuna tege, jadi...
3: Yelah, hong radio nara yang pina, Ma. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
4: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
3: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
4: Iya enda itu.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau. Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Kulopo Hari, kearifan lokal bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah warisan yang tetap relevan untuk menjawab tantangan masa kini. Saat kita menjaga budaya, melestarikan bahasa daerah, menghormati adat istiadat, dan menjaga hubungan baik dengan sesama, sebenarnya kita sedang menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Kulapa Hari, mari kita jadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk mencintai budaya lokal dan memperkuat persatuan bangsa. Karena Indonesia yang kuat bukan hanya dibangun oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh masyarakat yang tetap berpegang pada nilai budaya, gotong royong, dan kebinekaan. Pancasila tetap tumbuh dalam budaya, hidup kearifan lokal, dan menjadi kekuatan untuk masa depan Indonesia. Selamat memperingati Hari Pancasila. Kulapa Hari.